55 pingat emas diikuti England dan Kanada masing-masing meraih 17 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat menghujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Apa aktiviti hujung minggu kita macam tu?
0: Menonton.
1: Apa ditonton TV satu?
0: Kita ada menonton TV.
1: Ataupun tengah nunggu sukan di Paraman Tek.
0: Betul.
1: Sukan Commonwealth.
0: Commonwealth.
1: Dan nunggu Paraman Tek atlet Malaysia.
0: Sini nak nangka.
1: Di sukan plus lah. Mudah je. Ataupun di RTM Click.
0: Mudah. Ya. Asalkan menonton, okay? Baik, kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita. Alright, kita ada perkongsian bagi tu. Tu daripada nama Kuan Mail. Morning DJ katanya. As usual. Breakfast lo. Dah ya bawa mikir sini, berjandut nyukat jaya itu katanya.
1: Memang lagi mikir nak lagi plan sini nak pergi. Kan. Dah okay, kita ada Jah Zainal juga di komen di situ. Semoga dipermudahkan urusan semua aktiviti kami hujung minggu macam tu, macam biasalah, bertesah kain baju pasal mula manok pansuh. Petang kelak lagi nak mewayang, diajak anak-anak, diajaklah. Oh, katanya ada, semoga kita semua sihat walafiat hendaknya katanya.
0: Alright, kita ada Marlina Raini. Seperti biasalah DJ, hari tu kami masih bekerja jam 12:30 baru pulang.
1: Samalah kita.
0: Sama bekerja hujung minggu lah.
1: Kan. Dayang Hanim pun ada juga di situ. Panas menyala jauh rupa hari tu, selamat pagi. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Hari tu si ada ke sini dok rumah jak ngagak kerja sambil dengar Sarawak FM terbaik kita.
0: Okey, tu saya suka.
1: Siapa?
0: Daripada Mahani Ani.
1: Siapanya? Apa katanya?
0: Salam sebetu.
1: Salam sebetu.
0: Kejap lagi kami nak ke Pasar Minggu beli barang keperluan. Korengan ya. Nak cari buah asam.
1: Jaga.
0: Sayur keladi.
1: Itu ke dia.
0: Sebab kami nak makan semandin, boleh disebut.
1: Ya, mak sebulan semandin tu.
0: Dahlah kataku.
1: Kata ada yang cari kata.
0: Masih tepung di rumah.
1: Nah, mana yang ngepok enak tau. Kayak panas, air kendak-kendak, ngepoknya. Aku bahada dengar agak.
0: Masih saya keladi marik, Mak.
1: Cik, masih saya keladi kita, Cik. Aduh.
0: Tapi ya lah, punya makan dia ajaknya macam rasa kota cari-cari.
1: Betul. Yang mesti lengkap.
0: Betul.
1: Yang mesti lengkap.
0: Sibol lain lah dia. Selongnya ada, kata orang tak sama macan. Apa nama tadi? Midin tumis belacan. Aduh.
1: Sebenarnya mun ikut tradisi orang Melano yang selalu dipraktikkan oleh bini kami lah. Nyada si Sanok ya.
0: Bini Melano.
1: Cik kurangga. Nyanya si ada si Sanok ya. Sama belacan. Lepasnya kena ada peramat ikan.
0: Ikan bakar.
1: Ikan bakar boleh. Tapi kami dok selalu molah ikan direbus macam aja, ikan direbus kunyit macam aja. Paling nyaman pakai tak ikan kembung.
0: Okey.
1: Makan cemek aja, lepas ya kembali. Lepas ya, bawa ada ulam-ulamannya, ada sayur kah, ada apa semua. Tapi ikan mesti ada. And then sedikit ada sagu. Pakai nyampurnya sikit.
0: Sagu
1: mesti ada sikit. Sikit lah sih, banyak lah. Pakai kita kata orang, pakai rasa rangupnya bah. Lekak kau makan.
0: Unik.
1: Best
0: unik,
1: sebenarnya.
0: Mungkin lain tempat, lain caranya makan.
1: Betul.
0: Tapi kita pandai makan yang makan lidi sini.
1: Lidi depends.
0: Saya fail.
1: Depends. Pernah coba, saya ada masalah, boleh juga. Saya ada masalah. Tapi kami lebih suka sambal benar-benar pedas lah. Munnya macam yang alang-alang rasa macam tak sampai lah.
0: Pedas tapi nya kena ada rasa masam juga.
1: Yes.
0: Balance.
1: Lalu lah kita beloya hal ke makan. Kataku.
0: Kita tutup cerita linut. Kita dengar lagu dulu, alright?
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Kita santai-santai je di hujung minggu. Tapi kita nak anak-anak kongsikan antara info semasa juga terkini lah untuk kita bersama. Itu berkenaan dengan fenomena Super El Nino. Dulu yang digelar ke sebagian El Nino aja. Kini tu yang di kata orang nak kata upgrade, nak kata si upgrade, nak kata fenomena baru mungkin. Digelarkan sebagai Super El Nino.
1: Oh, tambah lagi.
0: Yes. Jadi apa ceritanya? Kini tu sebenarnya Suruhanjaya Pimatan Air Negara ataupun SPAN memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku pada November menerusi pemantauan berterusan terhadap empangan air dan loji rawatan di seluruh negara bagi memastikan bekalan air kepada pengguna terus terjamin. Jadi pihaknya bersama agensi berkaitan juga mengadakan lawatan kerja ke beberapa empangan di Kedah dan Perlis bagi menilai keadaan semasa sumber air mentah. Macam kita di Sarawak tu memanglah walaupun kita ada banyak empangan, tapi empangan ni adalah untuk sumber

0: ngatur sumber kesabsegaan kita untuk menghadapi fenomena super El Nino yang bakal pada pramatik datang ke Malaysia kita tu.
1: Baik. Apapun yang pentingnya jaga kesihatan di pulau.
0: Betul, betul, betul, betul. Okey. Lepas tu kami akan kongsikan aktiviti kita di hujung minggu terus bersama Eddie dan Lily. Santai aja. Selamat pagi Sarawak.
1: #gengpagi kita.

조금 달라 보여. 유난히 뭔가 더 차가 보여. 나를 보는 눈빛이 눈정에 가득 찼어. 네 앞에서 난 차가 보여.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Apa aktiviti di hujung minggu kita? Jadi terus bersama, kongsikan bersama dengan Medo Alin untuk pagi Sabtu tu.
2: Ha, yeah. Kan? Alright, kita nak bacakan lagi beberapa komen. Ami dah menghantar aktiviti hujung minggu kita. Kita ada Kak Pahdau. Selamat bersiaran, katanya pasti baru kita ngopi ke. Pagi tu aktiviti hujung minggunya pengilan majlis perkahwinan kawan sekampung kami. Lepas ia menyantuni majlis tahlil arwah kazen. Dan terima kasih kerana memeriahkan pagi tu dengan perkongsian-perkongsian info semasa.
1: Alhamdulillah. Okey, kita ada Sadiah Jidia. Assalamualaikum, salam minggu untuk kita doa. Apa khabar kita doa te? Semoga sehat walafiat naknya. Aktiviti hari tu duduk di rumah aja. Esok hari bawa ada aktiviti nak pergi jemputan kahwin anak sahabat lama sama kerja dulu. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, itu dia.
2: Alright, kita juga ada Kak Suhaiti Abdullah kita. Nyemada aktiviti kami hujung minggu macam biasa DJ. Masak, makan bersama dengan keluarga. Lepas ia pergi supermarket, kami nak beli barang dapur.
1: Wow,
2: selamat berkonti untuk kita
1: dua. Kita ada Adira Rohan juga. Selamat beristirahat hujung minggu buat sahabat. Aktiviti kami hari itu dan nyukat tapak kerja baru pagi itu. Lepas ia singgah cari ikan terubuk pakai kukus menu tengah hari kelak. Apapun, semoga segala tugasan kita berjalan lancar dengan hendaknya hari itu. Layan SPS Sarawak FM. Terima kasih.
2: Ya, tapi bila bercakap berkenaan dengan makanan, orang-orang kita suka makanan. Kan. Untuk perkongsian daripada kawan EJ kita, nyamada Tok Gik Ngelayo DJ, katanya Ngelayo di dapur, biasalah ada nak dipolah, nak murah nasi goreng ala kampung Nombor.
1: Wow.
2: Nak ada cabai, bawang, belacan, wow, pusuk dan kunyit. Ditutup. Yeah. Barunya nyaman katanya. Tengah hari kela, barulah kami ada jemputan di hotel. Begitulah.
1: Baik. Antara perkongsian daripada rakan-rakan kita, aktiviti di hujung minggu. Okay. Hari itu pun dah 1 Ogos sebenarnya. Di bulan baru, di hari yang baru. Jadi kita doakan semoga perjalanan di bulan Ogos tu
2: bagus,
1: bagus manis-manis semuanya, insyaAllah. Dan dipermudahkan segala urusan kita hendaknya, insyaAllah. Okay?
2: Ya, insyaAllah. Lepas tu kita nak kongsikan berkenaan dengan Spirit Run 2.0.
1: Ya.
2: Selepas tu, okay?
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Eddie dan Lin untuk aktiviti kita di hujung minggu. Kita ada komen daripada perkongsian daripada Hamidah Murdiah di situ. Alhamdulillah bagus cuaca pagi tu, tanya. Itu saya ada ke sini anak kerja nak masak awal je pagi tu, tanya. Menu ikan goreng, sayur jeruk masin campur pusuk. Cabai padi perah limau, beri gula dikit dengan sayur periak tumis ya aja. Nah, semoga dipermudahkan urusan kita semua, okey. Nah, makan dengan pucuk. Letak kau Lina. Seterusnya.
2: Aduh. Okey. Kita ada perkongsian dari kami Azwa Ashifa. Kami orang tu buat ada karan katanya di Kabul. Ay. Hilang dari
1: tadi.
2: Masa tu dah digerailah katanya cam rami je orang. Semoga laris manis lah jualan.
1: Okey. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu. Dan apa nama nanti 9 pagi kita akan ikuti dulu utama berita utama 9 pagi. Lepas saya akan balik lagi bersama Eden dan Lin untuk jam yang terakhir kelak kita ada cerita hari tu.
2: Betul.
1: Bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan kelak, okey?
2: Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag geng. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan ikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azri di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan penyiraan undi. Untuk makluman bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Don N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek ringkas sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat menghujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Idin dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu? Ya, untuk tajuk kita untuk hari tu lah.
0: Okay? Alright, kita nak santai-santai aja nak. Kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita. Mana yang sempat kita nak baca. Kita ada perkongsian dari Ana Arisa. Aku rasa tu lain sikit lah ni.
1: Apa
0: yang
1: ya?
0: Pun aktiviti.
1: Apa ya?
0: Menuai hasil tanaman ubi keledek.
1: Wow.
0: Dan juga ubi keladi. Ya, yang mana bekat berbudi pada tanah, merasal hasil.
1: Kau lah. Sama juga peramat lain pula yang komen pada Nani-Nani itu. Nyari itu hari berjalan. Aktiviti kami hari minggu itu jadilah nak pergi ke Jambatan Batang Lupa. Lepas singgah ke Kampung Pusak. Nengah keadaan di Kampung Pusak ya. Salam santai untuk semua sahabat setia Sarawak FM.
0: Okay.
1: Best. Best sebenarnya Kampung Pusak ya. Induk.
0: Okey, kita juga ada Noraini Amrin. Ritok katanya orang emak pergi jalan dengan sepatu rodaku.
1: Berjalan-jalan.
0: Masak bubur pakai sedekah wang kek kanan. Sebab cuaca pun bagus, tengah tu bunga lah.
1: Okey, kalau kita peramati cerita lagi antara perkongsian-perkongsian kita. Dan seperti biasa, 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa juga aktiviti sedaknya. Tadi kita dah dengar aktiviti daripada pendengar-pendengar kita. Lepas tu kita dah dengar apa cerita daripada kawan-kawan kita di stesen kawasan.
0: Betul. Jadi untuk kita yang tengah menonton kita live di situ, kita boleh beralih 9.30 minit pagi kelak. Kita geng dengan geng-geng yang lain pula. Alright.
1: Ya, selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, di setiap Sabtu kita ada cerita hari ini.
2: Amboi,
1: Oh, lah, amboi, dengan cerita daripada sidak-sidak ini semua.
2: Akan-akan kita pun, majoriti semua dah keluar, dah nampak wajah mereka.
1: Apa berbunyi? Assalamualaikum pagi, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat
3: Hai Lin Slay Lin.
2: Hai Fas. Okey, sihat Fas?
1: Aku sebab bunyi dulu pagi tu. Tok kerja si Fas tu dengan Lin tu. Saya tahu cerita sebenarnya. Okey.
3: Si.
1: Apapun kita mengucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di Limbang, Miri, Bintulu, Sibu dan juga Sri Aman. Di Limbang kita ada Dimas, di Miri kita ada Fas, Bintulu kita ada Syah, Sibu kita ada Din, Sri Aman kita ada Iza. Dan kita nak tahu dulu dari sini, kita nak terbang dulu, Lin.
2: Alright, kita kenapa suka dengan nak senyum-senyum simpul ya, rupanya nak.
1: Siapa?
2: Tokyo Madu lah.
1: Tokyo Madu.
2: Pas sepatutnya belajar daripada DJ Din. Dia banyak cakap senyum.
3: Kita sih dapat senyum Lin. Kita terus tetap Lin.
2: Tokyo Madu manis senyum.
1: Sesuai dengan apa ini usahanya juga nak. Okeylah, kita bersama dengan rakan kita DJ Din di Zon Tengah Sarawak. Dulu apa ceritanya daripada Zon Tengah Sarawak?
5: Baiklah, terima kasih Din dan juga Lin serta rakan-rakan dari Limbang, Miri, Bintulu, Man. Dan untuk perkongsian cerita hari itu, cerita kita hari itu nak saya nak kongsikan bersama terlain yang sedang berlangsung waktu itu, di mana sebanyak 687 bot laju kawalan jauh dari dalam dan luar negara berentap di Cebu International RC Powerboat Race Rainbow Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua bermula 30 Julai hingga esok hari lah 2 Ogos 2026. Okey, dan untuk program tu yang mana Brunei mencatat penyertaan antarabangsa terbesar dengan 28 peserta, diikuti Thailand 3, Indonesia 2 dan juga UAE 2. Dan juga setiausaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Cebu merangkap Ketua Sekretariat Cebu International RC Powerboat Race Rainbow Challenge 2026, Maria Naja Jimmy berkata penyertaan kali ini melibatkan peserta dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta 4 negara iaitu Brunei, Thailand, Indonesia, Emirat Arab Bersatu, UAE. Dan kehadiran peserta antarabangsa ini membuktikan bahawa kejohanan ini semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara acara RC powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Menurut Maria juga, sebanyak 9 kategori dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 bagi setiap kategori utama, selain anugerah Champion of the Best yang menawarkan hadiah 1,000 beserta trofi. Selain perlumbaan, penganjuran kali ini turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti samping pertandingan termasuk pertandingan mewarna dan membuat lakaran, pertandingan menyumpit terbuka, cabutan tiket bertuah serta gerai jualan makanan, minuman dan cenderamata rasmi kejohanan. Dan seterusnya, saya nak kongsikan bersama Mukah Food Festival bermula 31 Julai hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Pantai Kaladana Mukah. Siapa yang apa-apa kata-kata berkelapangannya hujung minggu bolehlah pergi ya nak. Dan akhir sekali, saya nak kongsikan bersama antara lain yang turut berlangsung di sekitar Zon Tengah Sarawak ialah Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi Zon Tengah, yang mana program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak tu yang berlangsung pada 31 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Sitiraja Mukah. Antara lain diadakan pameran perkhidmatan agensi Islam dan mini education fair, pesan mufti, bicara pengarah JAIS, dan juga majlis perasmian Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, STEM, TRIS Innovation Exploration, forum keluarga, hell run Ziarah Mahabah dan program Aura Wanita Cantik dari hati, sihat sepenuh diri. Demonstrasi masakan tradisi Melanau dan juga program khas wanita, wanita bijak hak terbela, dan juga majlis penangguhan ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak. Jadi ya, tiga program yang saya kongsikan bersama dalam cerita hari itu.
1: Ya, steady. Okey, madu kita.
2: Kan.
1: Alin, saya akan berjumpa dengan Din kelak.
5: Saya kan sebenarnya belum nak kongsikan sama, tapi bolehlah kita cerita je nak.
1: Betul.
5: Yang mana program Sarawak Ku Sayang bakal berlangsung minggu depan. Andy akan bersama dengan saya.
1: Betul.
5: Bermula hari Khamis nak.
1: Benar.
5: Kita dah ada di Serike.
1: Kita berkampung di Serike, no?
2: Kisalam manager Din kelak dia.
5: Jangan jeles. Ni, jangan jeles pada ngelin. Menyenangkan tempat kita diam mana. Aduh.
2: Aulah. Yalah, semua saya jeles. Kirim-kirim juga.
5: jangan susah kelak saya ngembak madu ke Serike.
1: Ada hodiahnya kelak.
5: Ada hodiahnya.
1: Okay. Terima kasih Din daripada Zon Tengah Sibu.
5: Sama-sama.
1: Baik, apapun kita nak, apa kata kita nak kemiri dulu lah.
2: Oh, betul. Kita nak agak fast dulu lah. Silakan fastly.
1: Silakan fast.
3: Astaghfirullahalazim. Lin.
2: Silakan fast.
3: Okay. Terima kasih Lin. Lin dulu komen.
1: Lin aja kah? Aku sedah kah?
3: Yalah, yang komen dulu dekat Sia Bahendi. Oh, yalah nyuruhnya kami pere sebenarnya. Aduh, menyaksik komen ya, kami siakan pere. Oh, kami siakan lucu lah rasanya. Okay, sebenarnya dikongsikan juga sebenarnya aktiviti dan juga berlangsung selama 2 hari itu di Miri, iaitu berkenaan dengan Baram Cycling Race 5.0 dan juga berkenaan dengan notis makluman tu, penutupan dan juga lencongan jalan sempena Kuala Baram Cycling Race 5.0 yang berlangsung selama 2 hari itu, hari Sabtu dan juga Ahad, iaitu pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0 akan berlangsung dari 1 Ogos 2026 hari itu, acara ujian masa, dan juga esok adalah acara lebuh raya. Acara tahunan ini dilangsungkan di Jalan Kuala Baram dan juga Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu serta Jalan Pen Borneo, dan juga untuk 1 hari bulan hari itu penutupan dan juga lencongan jalan akan dilakukan bertempat di Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kampung Muhibah bermula pada pukul 7.30 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 10 pagi ini. 10 pagi itu lah. Antara jalan ditutup ialah Lampu Isyarat Senadin, Simpang Jual Ikan Batu Satu, Jalan Kuala Baram, Simpang ASEAN Bridge, Jalan Kuala Baram, Simpang Jalan Kampung Muhibah U-turn. Dan juga untuk hari esoknya iaitu hari kemuncaknya 2 Ogos 2026, iaitu penutupan penuh jalan akan dilaksanakan di Jalan Bandaraya sahaja bermula pada pukul 6 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 12 tengah hari, manakala penutupan secara berperingkat-peringkat dilakukan sepanjang laluan perlumbaan antara jalan yang terjejas, Jalan Bandaraya, Jalan Madinah Utama, Jalan Tanjung Lobang, Jalan Luak, Jalan Bakam, Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu sehingga Simpang Berkenu, seterusnya Jalan Berkenu, Jalan Melur dan juga Jalan Berkenu Lama, Jalan Pen Borneo bermula fly over Berkenu, Jalan Airport Miri, dan juga antara laluan yang ditutup di lencong adalah seperti berikut, iaitu Lampu Isyarat Jalan Bandaraya, Lampu Isyarat Jalan Marina Utama, Jalan Brighton, Bulatan Marriott, Lampu Isyarat Jalan Tanjung Lobang, Lampu Isyarat Jalan Luak, Lampu Isyarat Masjid Luak, Lampu Isyarat Jalan Aru, Simpang Berkenu Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu, Simpang Jalan Alur, Jalan Berkenu Lama, Simpang Jalan Berkenu Pen Borneo, Lampu Isyarat Taman Tungku, Lampu Isyarat Jalan Airport, Bulatan Telang Usan, Lampu Isyarat Ahong Supermarket dan juga Lampu Isyarat Kampung Luak. Dan juga pengguna dinasihatkan untuk memberi kerjasama dan juga mematuhi dan juga harap bersabar sebab penutupan ini adalah secara berperingkat-berperingkat sampai pukul 12 tengah hari. Ya, info pertama dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar yang berada di Miri ataupun nak datang ke Miri. Dan juga untuk info yang kedua, berlangsungnya pada masa itu iaitu promosi Craft Malaysia 2026 bermula pada 24 Julai yang lepas sehinggalah 2 Ogos 2026 dan juga orang ramai dijemput hadir ke promosi Craft Malaysia 2026 Miri sampai 2 Ogos 2026 bertempat di Bintang Mega Mall Miri. Pelbagai aktiviti menarik disediakan iaitu jualan produk craft, pameran produk craft, kempen Jom Masuk IKN, interaktif craft dan juga Ria Craft. Jom datang ramai-ramai ke promosi Craft Malaysia 2026 sempena tahun melawat Malaysia 2026.
4: 6 tu. Jadi dua info dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar semua, Lin dan juga Eddie.
1: Baik, terima kasih Fas daripada Mary. Okey, apapun terima kasih kepada Mia Fas untuk permati perkongsian daripada Mary. Dan kita nak turun ke Bintulu dulu. Bersama dengan Syah. Apa ceritanya dari Bintulu, Syah, untuk cerita hari tu? Silakan Syah.
6: Okey, baik Andy dengan Lin, untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu di Bintulu. Dan program pertama yang ingin kami kongsikan iaitu Bintulu Marathon 2026 yang akan berlangsung esok 2 Ogos 2026 bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan difahamkan seramai 10,472 orang peserta termasuk 461 pelari antarabangsa daripada 22 buah negara akan mengambil bahagian dalam acara tu kelak. Yang menariknya, Bintulu Marathon 2026 tu mempertandingkan 4 kategori, maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km, larian kompetitif 10 km dan larian santai 6 km. Dan hadiah wang tunai tertinggi yang ditawarkan pula mencecah RM7,000. Ia adalah perkongsian yang pertama. Dan perkongsian kedua pula untuk semua warga Bintulu, ambil maklum bahawa penutupan jalan akan dilaksanakan bermula pada malam tu, hari Sabtu 1 Ogos 2026 jam 8 malam sehingga Ahad 2 Ogos 2026 jam 10 pagi, yang melibatkan kawasan sekitar tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Manakala bermula pada jam 1 pagi hingga 10 pagi pada 2 Ogos 2026, laluan yang terlibat ialah Jalan Tun Abdul Zaidi, laluan dari lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi menuju Jambatan Tun Taib Mahmud, bulatan Jalan Kuala Tatau ke Jalan Tun Ahmad Zaidi serta Jalan Tun Razak. Dan penutupan tu dilaksanakan bagi memberi laluan kepada penganjuran Bintulu Marathon 2026. So untuk pengguna jalan raya, dinasihatkan supaya kita orang merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta sentiasa memandu dengan cermat dan berhemah. Dan untuk perkongsian yang ketiganya pula, iaitu program jualan ramah madani yang sedang berlangsung hari itu dan esok di Long Ling Key Trading Sabau. Dan program itu bermula daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah 5 petang. Jadi kita orang yang berada di Sabau dan kawasan sekitarnya, ya, jangan lepaskan peluang itu, datang beramai-ramai berbelanja kerana pelbagai barangan keperluan asas yang ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan. So jangan lupa juga ambil beg sendiri masa berbelanja, ya, sebagai sokongan kepada usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Ya, aja untuk perkongsian cerita hari itu di Bintulu kali itu, Lin dan Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu. Baik, apapun kita nak berhenti seketika. Lepas tu kita sambung balik, kita nak tahu apa cerita daripada Sri Amang dan juga Kucing dan mungkin rakan kita daripada Limbang kelak untuk cerita kita hari tu. Di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagi.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Tadi kita dah ke Cebu, Miri dan Bintulu. Apa kata kita teruskan, nak tahu juga lah aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita di Sri Aman. Aman.
2: Ya, kita ya. Bersama dengan Iza.
1: Iza, hai Sri Iza. Aman. Hai Iza.
3: Hai Andy, hai ya. Dean, hai semua.
1: Ya.
2: Okey, silakan Iza cerita di Sri Aman.
1: Ya, silakan.
3: Okey. Okey, dari Sri Aman ada dua perkongsian yang Izan nak kongsikan. Itu adalah lawatan tinjauan yang berhormat Dato' Sri Lim Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak ke Lubuk Hantu di Nangka Badau Border Crossing. Pada 3 Ogos, hari Isnin, pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya pula berkenaan dengan pertandingan perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, peringkat bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Anjuran jawatankuasa tetap perayaan Islam bahagia Sri Aman akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman bermula pukul 6.30 pagi. Dan bagi yang ingin menyertai pertandingan ini, borang penyertaan boleh diambil di Pejabat Daerah Sri Aman dan tarikh tutup adalah pada 7 Ogos 2026. Okey, ya, ajak perkongsian daripada Sri Aman pagi tu Andy dan juga Lin.
1: Ya, yeah, terima kasih Iza. Pada mati Lin nak pergi anak kawan ke Semanggang.
2: Apa best di Semanggang Za?
3: Apa yang best? macam-macam best. Mun ada segi makanannya lah.
2: Okey, makanan. Kelak
3: saya belanja Lin. Saya sebab apa? Ibu bising kelak. Kelak Andy dengar.
1: Hai. Ya, seorang ajak kan di ada buah pelambe. Kami sudah buah pelambe.
2: Saya dah halah kau. Kita kan dah diimbak Bang Din teh.
3: Kita nak pergi seikin nak kan
1: lagi. Apa cara?
2: dengar DJ Din lah.
4: Tahu dah dengar dah.
1: Okeylah, terima kasih Iza daripada Semanggang untuk perkongsian aktiviti kita. Okey, apa kata kita teruskan kesinambungan kita untuk nak tahu dah apa aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita seterusnya daripada Limbang bersama dengan Dimas di Limbang. Apa cerita di Limbang? Dimas, silakan.
5: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Okey, di Limbang. Okey, kita pendekkan cerita kita lah.
1: Silakan.
5: Kita terus dengan aktiviti yang mana hari tu teh di Dewan Suara Limbang diadakan. Okey, program Agenda Nasional Malaysia Sihat peringkat bahagian Limbang, iaitu di Dewan Suara Limbang ya. Program larian gugup, get up, get out, get going. Okey, yang diadakan bermula seawal jam 6 petang tadi ya. Sehinggalah tengah hari tu lah dijadualkan. Yang mana pelbagai program ataupun aktiviti di susun atur untuk pengisian sepanjang program sehingga tengah hari tok kelak. Awal pagi tadi jam 6 pagi ada run, gogok run ya, 15 km dan juga gogok fun run 5 km selain senam aerobik community, pertandingan aerobik ton sekarang tu sedang berlangsung. Dan selain tu ada juga aktiviti lain, saringan kecergasan, ada aktiviti pameran jualan rahmah untuk hari tu juga lah. Dan selain itu pameran rakan strategik dan pameran interaktif dan seterusnya, ada cabutan bertuah juga untuk pengunjung-pengunjung yang datang ikut serta untuk aktiviti yang dijalankan di Dewan Suara ketika inilah ya. Dan satu juga yang diadakan iaitu kempen derma darah yang diadakan untuk bulan Ogos ini ya, permulaan bulan Ogos ini dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Limbang penganjurnya, Hospital Limbang, 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari tu juga kelak lah untuk program derma darah. Sehingga ke esok hari akan diadakan juga program derma darah di Pejabat MRC Limbang. Okey, itu untuk Aktiviti Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Limbang yang mana setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa, itu tagline-nya. Dan juga untuk pengunjung-pengunjung juga yang datang ke Limbang, bermula semalam diadakan juga sehinggalah esok hari lah International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Ini sedang berlangsung sekarang tu di Kampung Nauran, Limbang. Hari yang kedua hari tu, 1 Ogos 2026, pelbagai aktiviti aktiviti juga diadakan, yang mana untuk pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi etnik Kedayaan diadakan pada sebelah malam. Malam tadi dah berlangsung dan juga diadakan pelbagai permainan sukan tradisional. Contohnya salah satunya lah permainan kuit ya, dan demo pembuatan makanan tradisional masyarakat Kedayaan diadakan. Okey, hari itu hari yang kedua. Dan malam tadi ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun dan persembahan kebudayaan diteruskan pada malam tu. Malam tadi malam bakyuh, malam tu malam kebudayaan. Ada pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan juga, dan persembahan artis jemputan. Okey, itu untuk pengisian malam tu lah ya, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 di Kampung Nauran. Dan sebelah pagi esok 2 Ogos 2026 ya, juga diteruskan dengan apa program ataupun aktiviti jualan yang bermula semalam juga lah. Selain ada pertandingan junjung Kedayaan dan simbolik perasmian yang akan diadakan esok juga. Dan seterusnya aktiviti yang diadakan untuk esok hari sempena dengan program tersebut, anugerah keluarga contoh dan jamuan makan tahun. Okey, itu untuk yang sedang berlangsung sekarang inilah ya, di Kampung Nauran sehinggalah hari Ahad, esok harilah, hari yang terakhir. Okey, itu rasanya sahaja yang kita kongsikan. Ini dan juga Alin.
1: Baik, terima kasih Dimas daripada Limbang, rakan kita jauh di utara negeri Sarawak. Okey, rasanya semua rakan-rakan kita dah berkongsi. Kita di Kuching pun nak berkongsi juga. Ada dua aktiviti untuk cerita kita hari itu, yang mana untuk pagi itu sebenarnya ada persidangan AI and Modern Healthcare Conference 2026 yang dirasmikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Persidangan itu adalah menghimpunkan pembuat dasar, penyelidik apakah kesihatan dan juga pelabur selain pemimpin-pemimpin industri. Persidangan dengan kerjasama Unimas tok antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kolaborasi di kalangan akademia, industri, institusi penjagaan kesihatan dan rakan-rakan industri ke arah menerajui integrasi AI dalam sistem perubatan moden. Itu antara peramatik cerita pertama lah kita nak kongsikan bersama. Manakah itu cerita kedua, Lin?
2: Baik, kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan soft launching ataupun kita boleh mandah saya boleh tahu mandah tek pembukaan lah nak untuk Bamboo Gallery and Garden di Jalan Cruikshank yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Yang bestnya juga di pasal galeri tu yang memaparkan pelbagai spesies buluh tempatan yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dengan keluasan 25 hektar kawan-kawan saya. Galeri tu dijangka menjadi lokasi riadah baharu yang menarik buat warga kota dan pelancong. Selalu tanangga buluh biasa je kan. Tok, mungkin kita akan dapat nangga buluh-buluh yang luar biasa.
1: Buluh perindu ada si.
2: Buluh perindu minta dengan Din.
1: Dan sana lain dia minta dengan Din no. Okey lah, ya aja untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Terima kasih pada semua rakan-rakan kita yang telah berkongsi aktiviti-aktiviti kita untuk hari Sabtu, edisi Sabtu. InsyaAllah untuk pertemuan yang lain kelak ada rakan-rakan kita lain akan berkongsi cerita-cerita kita yang lain. Okey, terima kasih semua rakan-rakan kita. Din, jumpa kelak di Serikai kelak ada Din.
4: Kita jumpa di Serikai kelak.
1: Assalamualaikum, selamat malam, selamat jumpa minggu.

0: Nak apa pula diri di waterfront tu? Nak ke sini tu?
1: Kami nak ambil gambar di patung pusat tu. Lepas ya, pergi seberang beli kek lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar beli ikan teropong. Lepas ya, lepas ya, lepas ya.
0: You, ibu lupa dengar soalan you. You unjak radio 88.9.

Hello Pominet. Hari tu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Sarawak FM nang best.
1: Sabtu to jam 10 pagi standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita nang steady.

0: Siaran Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada kita orang yang bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa edisi Sabtu 1 Ogos 2026. Sip rasa nak 1 Ogos dah kita hari tu dah masuk bulan baru. Bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Dan kita orang bersama dengan saya Rina Smerpati untuk jam yang seterusnya. Terima kasih rakan penyampai kita dalam Sabah Pagi Sarawak tadi bersama dengan DJ Andy dan juga Lin yang telah pun menemani anda dalam ruangan SPA. Selamat pagi Sarawak. Dan Kenet Talk, saya akan mengambil alihlah pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan seperti biasa hari Sabtu kita ada ruangan dalam Carta 10 Sarawak FM. Selama satu jam kita bersiaran untuk mengetahui kedudukan-kedudukan yang terkini dalam undian Carta 10 Sarawak FM. Ada yang dah mengundi lagu itu, ada yang mengundi di lagu ini. Agaknya adakah lagu minggu lepas daripada Skin Akadai dan The Big Jam yang berjudul Merelakanmu masih menjadi juara mingguan untuk minggu ini? Sama-sama kita tunggu hujung rancangan kita kelak. Okey, jadi stay tune bersama kami di Sarawak FM 88.9 MHz. Satu jam kita bersiaran dalam segmen Carta 10 Sarawak FM Nang Steady. Alright, jom kita berhubung dengan lagu yang kedudukan di tangga yang ke-12 untuk kali tu. Di tangga yang ke-12 di mana minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8. 8, 9, 10, 11, 12. Jadinya turun 4 anak tangga pada kali tu. Dan juga bertahan dalam carta selama 19 minggu berturut-turut. Sik sangkanya turun 4 anak tangga. Dan lagu tu adalah lagu yang berjudul dalam bahasa Melayu Sarawak yang berjudul Cinta Ocek Ocek, dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM Nang Steady di tangga yang ke-12, Cinta Ocek Ocek.
0: Nombor 12.

0: Okey, daripada Norhan Cinta Oceh Oceh yang berada di tanggal yang ke-12. Jadi kepada kita orang nak lagi lagu tok kekal untuk minggu ke-24 untuk minggu tok. Pastikan kita orang terus mengundi lagu tok untuk sentiasa-sentiasalah naik dan juga berada dalam carta 10 Sarawak FM. Okey. Ha, jadi kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang ke-11. Lagu tok minggu lepas berada di tangga yang ke-9 dan kali toknya turun 3 anak tangga berada di tangga yang ke-11 dan lagu tok sebenarnya dah mencecah lebih daripada 1 juta lebih. 111,888 viewers tontonan di YouTube dan lagu tok jua adalah yang berjudul Pergilah yang dinyanyikan oleh Sulaiman Usop dan komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah, penulis lirik daripada Irfan Hamdan. 5 minggu dalam carta, masuk 4 Julai 2026 dan kali tok berada di tangga yang ke-11. Jom kita dengarkan untuk anda lagu di tangga yang ke-11 untuk minggu ke-24, Pergilah Sulaiman Usop.
1: Nombor 11.

0: aku.
1: Ya, pergi lah daripada selai manusia yang baru saja membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi. Dan terima kasih kepada Pak Sir Omar. Selamat pagi buat segmen Carta 10. Katanya salam ceria selalu dan terima kasih Jamilah Johiman. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, bersiaran dengan cinta ucik-ucik katanya. Selamat pagi juga. Okey, biar-biar terima kasih. Steady, cantik, Kak Zalika, Zaliha, Leon, Najwa juga dengan kita untuk pagi tu. Apa-apa terima kasih kepada kita orang yang mendengar dan juga support lagu-lagu artis-artis tempatan kita dalam Carta 10 Sarawak FM. Okey, kita terus untuk kedudukan di tangga yang ke-10 dalam Carta 10 Sarawak FM untuk kali tu. Di tangga yang ke-10 kali tu adalah lagu minggu lepas berada di tontonan YouTube 26,461 dan kali tu naik tontonan di YouTube-nya 26,519, tapi lagu tu berada di tangga yang ke-10, turun 8 anak tangga berbanding minggu lepas berada di tangga yang ke-2 dan kali tu berada di tangga yang ke-10, turun 8 anak tangga. Pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-19 pada 13 Jun 2026 dan kali tu apa kata kita otong terus buat undian untuk lagu tu sentiasa berada dalam Carta 10 Sarawak FM. Okey, lagu yang berjudul Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada Her Adam dan juga Dirul Proxy. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM. Nang Steady
2: Nombor 10.

0: Okey, itu dia daripada Proxy Band dengan lagunya tajuk Talam 2. Dalam mana lagu tu? Nah, okey. Berada di tangga yang ke-10 kepada kita orang yang nak lagu tu masih lagi bertahan dalam carta 10 Star FM untuk minggu yang seterusnya. Jangan lupa buat undian lepas tu, okey. Dan kita terus lagi balik ke dudukkan di tangga yang ke-9. Okey, lagu tu sebenarnya minggu 3 kali menjadi juara carta mingguan, pada minggu yang ke-10, pada minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12, dan juga Kenneth Talknya bertahan dalam carta selama 28 minggu berturut-turut, dan juga masih lagi mengekalkan kedudukannya di dalam carta 10 Star FM. Kali Talknya berada di tangga yang ke-9, minggu lepasnya berada di tangga yang ke-7, turun 2 anak tangga untuk minggu yang ke-24 untuk minggu tu. Tontonan di YouTube-nya sebanyak 722 jumlah tontonan. Lagu yang berjudul Pakalihan Cinta dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdullah Tepoli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Apa kata kita dengarkan dulu untuk kedudukan di tangga yang ke-9 carta 10 Star FM? Nang steady
1: nombor 9.

0: Okey, itu dia lagu Paling Cinta daripada Izwan Dahlan yang kena itu berada di tangga yang ke 9 untuk carta 10 Surat FM. Dan kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Surat FM, di mana lagu itu adalah berada di tangga yang ke 11 pada minggu lepas, dan kali itunya berjaya naik di kedudukan di tangga yang ke 3. Tiga anak tangganya berjaya naik untuk kali itu, dan kita orang harus undi lagu itu kerana lagu itu pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke 5, pada minggu yang ke 7, minggu yang ke 9 dan minggu yang ke 20. Okey, lagu tu berada di carta 10 Surat FM selama 26 minggu berturut-turut, dan pastikan kita orang terus buat undian lagu tu untuk sentiasa melonjak naik dalam carta 10 Surat FM. Dan lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 3216 jumlah tontonan. Tahniah diucapkan kepada lagu ini berada di tangga yang ke-8, naik 3 anak tangga pada minggu ke-24. Apa kata kita dengarkan dulu kedudukan di tangga yang seterusnya dalam carta 10 Surat FM, yang mana lagu yang berjudul Portrait Usang dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic. Komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka, dan kita dengarkan di tangga yang ke-8, Nang Steady.
1: Nombor 8.

0: Okey, itu dia lagu kumpulan Rockaholic dengan sebuah lagu yang berjudul Portrait Usang, yang mana lagu tu berada di tangga yang ke-8. Okey, kita teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Berada di tangga yang ke-7. Lagu yang berada di tangga ke-7 tu adalah Rancak Sedikit. Lagu yang berjudul Getar, Getar Cinta, 27 minggu dalam carta dan masih lagi bertahan dalam carta 10 FM pada kali tu, alhamdulillah. Dan kali tu dia naik 5 dalam tangga. Minggu lepas lagu tu ialah lagu yang terakhir, berada di tangga yang ke-12, dan kali itunya berjaya naik lagi, berada di tangga yang ke-7, naik 5 anak tangga. Tontonan dia tu pada kali itu adalah 578. Jadi lagu tu adalah komposer dan juga penulis liriknya adalah J.S. Jin. Apa kata kita terus dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-7. Ke-7 adalah lagu yang berjudul Getar Getar Cinta, dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada J.S. Jin. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Strive FM, Nang Steady.
1: Nombor 7.

0: Okey, itu dia getar-getar cinta daripada Hamdi Junaidi berada di tangga yang seterusnya dalam cerita 10 Surah FM. Di kedudukan di tangga yang ketujuh untuk minggu ke-24. Okey, kita terus lagi kedudukan yang seterusnya berada dalam cerita selama 5 minggu masuk 4 Julai 2026. Dan lagu tu adalah tontonan YouTube sebanyak 4,316 jumlah tontonan. Kinetoknya berada di tangga yang ke-6. Turun 2 anak tangga minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-4. Dan kali tu turun 2 anak tangga. Lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah, Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam, teruskan untuk kekal mengundi kami di Carta 10 Surah FM. Jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-6, Carta 10 Surah FM, lagu Mimpi Tanpa Arah, Zaizam.
1: Nombor 6.

0: Membawakan pukul 10.38 dan minit pagi. Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersiaran dan juga mungkin ada yang masih lagi mendengar kami di atas 10 Star FM. Dan juga jangan lupa buat sokongan penuh kepada program kami dalam catat 10 Star FM, kerana lagu-lagu artis tempatan, komposer tempatan dan juga penulis lirik kita pun orang tempatan. Jadi tanpa anda, sokongan anda, siapalah lagu ini terus melonjak naik ke lana. Jadi kita orang perlu buat undian selepas tu. Okey, terima kasih Sabtu Ya Ramli. Alhamdulillah, Miri dipanas katanya sambil-sambil layan catat 10 Star FM. Ha, okay, terima kasih kepada Nora Ngah Nora hadir mendengar kami dalam catat 10 Star FM. Dan kita ada juga Noliana Kuang, steady catat 10 Star FM terus mantap katanya. Alhamdulillah, terima kasih buat sokongan terus untuk kami dalam catat 10 Star FM. Nora Niam, terima kasih. Cuaca panas dan kering baju DJ, ha, sambil layan catat 10 Star FM. Terima kasih juga. Dan kita ada Hamidah Maudia, assalamualaikum katanya. Semoga semua pendengar-pendengar AB sentiasa sihat dan juga kami layan catat 10 Star FM. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih kepada anda yang masih ke udara bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa untuk Kalito Nang Steady. Alright, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang seterusnya, di tangga yang kelima. Okey, lagu di tangga yang kelima pernah menjadi juara carta pada 6 Jun 2026 pada minggu yang ke-18 dan Kalito minggu ke-24 masih lagi bertahan dalam carta 10 Star FM selama 10 minggu berturut-turut. Dan lagu tu naik satu anak tangga, kerana minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-6 dan kali tu nya berada di tangga yang ke-5. Tontonan di YouTube, wow, sebanyak 81,300 jumlah tontonan lagu ini cepat mendapat sambutan di YouTube. Jadi kita orang perlu buat undian lagi untuk terus kekal bersama dengan kami di Carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan untuk anda dalam Carta 10 Sarawak FM dengan lagu seterusnya, lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 5.

0: Okey, Tuhan melukas kita, Zulka. Okey, Nek Tok berada di tangga yang kelima buat terus undian kita wang untuk lagu tu akan naik lagi untuk minggu depan. Okey, ha. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang keempat. Turun lima anak tangga. Alamak, alamak. Betul ke? Tunggu lima anak tangga kok. Okey, lagu tu tontonan YouTube sebanyak 1,254. Jadi, dia berada dalam carta selama 14 minggu. Lagu yang berjudul Rosli Dobby. Dan dinyanyi oleh kumpulan Embers, komposer Rehatid dan juga penulis liriknya adalah Azman Muhammad ataupun Amar Neng, berada di tangga yang keempat dalam carta 10 Sarawak FM. Jadi kita akan dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Langsung
1: nombor 4.

0: naik di tangga yang ketiga untuk kali tu. Alhamdulillah, tahniah lagu yang dinyanyikan oleh Abang Hafiz berada di tangga yang ketiga untuk carta 10 Sarawak FM. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Lagu yang berjudul Merelakanmu, Stand Akan Die dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat, pernah menjadi juara carta mingguan selama 6 minggu berturut-turut dalam carta 10 Sarawak FM. Dan kali tu nya turun satu anak tangga, lemak-lemak minggu lepas yang berada di tangga yang pertama juara carta mingguan pada minggu yang ke-23, dan kali itu turun satu anak tangga berada di tangga yang ke-2. Tontonan di YouTube sebanyak 39,971 jumlah tontonan. Tahniah juga diucapkan kepada lagu ini sentiasa berada di tangga yang teratas dalam carta 10 Sarawak FM. Jom apa kata kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-2, Merelakanmu, Stand Akan Die dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: Okey, itu dia lagu yang berada di tangga yang kedua dalam carta 10 Star FM. Tahniah kepada lagu ini, walaupun begitu dia masih lagi melonjak di atas dan juga bertahan kedudukan di tangga yang teratas untuk carta 10 Sarawak FM untuk kali itu. Okey, jangan lupa untuk buat undian lagu tu untuk terus lagi melonjak naik untuk kedudukan yang seterusnya. Okey, kita dah tahu untuk mengetahui kedudukan yang berada 11 lagu dalam carta 10 Star FM. Ha, mesti ada yang dah tahu lagu apa lagi belum lagi tersenarai dalam carta 10 Star FM, dan keputusannya mesti dah ada yang tahu juga lagu apa yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu ke-24. Dan lagu tu adalah lagu yang cukup menceriakan. Ha, dan lagu tu adalah minggu yang ketiga, minggu yang ke-8 pernah menjadi juara carta mingguan, dan kali tu berada di minggu ke-24 pun menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke minggu tok lah, ha, minggu ke-24, 1 Ogos 2026. Apa kata kita akan terus lagi untuk berada di kedudukan juara carta mingguan di minggu ke-24. Tontonan di YouTube sebanyak 45,584 jumlah tontonan, dan naik 9 anak tangga. Ha, jauhnya mengejok kali tok. Minggu lepas lagu tok sebenarnya berada di tangga yang ke-10, dan kali tok nya merejok sampai naik sekali 9 anak tangga ditekiknya kali tok dah. Oh. Jadi lagu tok berjaya naik untuk minggu yang ke-24 juara carta mingguan untuk carta 10 Sarawak FM. Lagu dandut. Kita akan dengarkan lagu dandut, lagu yang berjudul Maunya Digoyang, Maunya Digoyang. Lagu apa ya? Okey, mesti kita orang tahu nak lagu apa, daripada Pretty Dina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Dina, juara carta mingguan untuk minggu ke-24 Nang Steady.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.
1: Baik, menceriakan setiap waktu. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam segmen Jejak Seni untuk Kalito. Dalam segmen yang kedua, dalam segmen kita Kalito, alhamdulillah kita bersama dengan tetamu-tetamu khas yang kita bawakan untuk anda dalam segmen Jejak Seni, yang mana segmen itu membawa anda menyelusuri dunia seni, budaya dan warisan yang menjadi kebanggaan kita bersama sebenarnya. Jadi pada hari itu kita akan berkongsikan juga tentang satu program yang bukan ajak mencukir bakat kanak-kanak, malah menyemarakkan lagi kecintaan kepada warisan budaya Melayu kita, budaya kita, iaitu Ratu Kebaya Cilik 2.0. Kita nak akan kenalan dengan dengan lebih dekat lagi bersama Sidak Tok. Jadi bersama saya di Konti Kali Tok, kita ada bersama dengan adik-adik kita dan juga tetamu kita yang kita undangkan khas untuk hari Tok. Tapi apapun, kita akan berkenalan dulu dengan Sidak Tok dan ucapkan selamat datanglah kepada semua yang dah pun berada sekonti pada pukul 10.30 tadi, setidaknya dah berada di situ. Ialah semangat kita mau nak. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, semuanya cantik-cantik. Jangan ratu juga. Oh, ratu kebaya cilik tu. Oh. Boleh tahan. Oh. Gap juga saya hari tu.
2: Pakai kebaya juga.
1: Oh, lupa pakai kebaya. Tinggal di kampung. Okey, apapun, selamat datang kepada semua. Adik-adik kita hari tu mungkin ada yang menangga di Facebook Sarawak FM. Kita orang boleh follow, like dan juga share. Secara langsung kita akan bersiaran di Radio Sarawak FM 88.9 MHz. Kita orang boleh juga follow di atemclick.gov.my. Cari Sarawak FM. Di sini kita orang boleh dengar juga. Bukan hanya daripada gadget, tapi kita orang boleh dengar daripada atemclick juga. Dan kita nak berkenalan dulu lah bersama dengan adik-adik kita tu dan juga Encik Amirul Hafizan. Okey, boleh kenalkan diri dulu dan peranan kita dalam penganjuran Ratu Kebaya Cilik 2.0 tu.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya adalah Awang Amirul Hafizan atau lebih dikenali sebagai Encik Amirul. So, saya merupakan penganjur bagi pertandingan Ratu Kebaya Cilik 2.0. Dan saya mewakili dari pihak AI.com Management.
1: Okay, adiknya. Cute namanya.
3: My name is Aira Inara. I am 6 years old. I win category A, Ratu Kebaya Cilik. Thank you.
1: Wow. Next.
2: Speaking.
1: Oh, speaking betul.
4: Hai semua, nama saya Nia Ramadhani. Berumur 11 tahun. Saya winner Ratu Kebaya Cilik kategori B.
1: Kategori B. Okay, next.
5: Hai, saya pula Ezella Eva anak Sony. Saya berumur 16 tahun dan winner bagi kategori C.
1: Kategori C. Oh, setidaknya ada
2: kategori. Setidaknya ada kategori.
1: Kategori masing-masing.
2: Ada peringkat umurnya.
1: Ada peringkat umur. Okey, bukannya sedih rangkum macam umur daripada 7 sampai 12
2: sekali. Kita kena bahagikannya melalui kategori, ikutnya pun kriteria, sebab kalau dikombinkan memang kalah lah yang sedap kecil tu.
1: Oh, benar juga. Saya dapat lah ngikut tu.
2: Betul. So untuk kategori A nya dari umur 4 tahun hingga 7 tahun.
1: Okay.
2: Kategori B 9 hingga 11 dan 11. Kategori C 12 hingga 17.
1: Jadi apakah inspirasi di sebalik penganjuran pertandingan tu, Cik Amirul?
2: So inspirasi kami adalah nak mempertabatkan kebaya sebagai warisan budaya yang kaya dengan nilai sejarah. So di Sarawak tu, kebaya merupakan satu pakaian rasmi untuk mana-mana program rasmi yang dikendalikan oleh mana-mana pihak jabatan kerajaan.
1: Okay.
2: So, setidaknya mau tu datang menggunakan kebaya dengan pelbagai cara dan juga evolusi yang baru seperti kebaya yang berseluar, kebaya yang berskirt jeans. So, ia adalah diinspirasikan daripada masing-masing lah.
1: Okey, jadi kena kebaya, tema kebaya Nyonya dipilih sebagai edisi kali tu.
2: So untuk edisi pertama, kami telah memilihkan tema Nusantara, Nusantara yang menggabungkan Malaysia dan Indonesia.
1: Okay.
2: So tahun tu kami ketengahkan kebaya Nyonya sebagai pilihan sebab nak menyelusuri ke dalam mertabatkan peranakan Cina, Baba dan Nyonya.
1: Oh.
2: Ia adalah kami pun konsep tahun tu.
1: Okay.
2: Means, kini tu dah ramai yang membuat pengajaran Ratu Kebaya. So, apa kata kami ketengahkan untuk kanak-kanak pula.
1: Bagus juga lah idea ya, no? Oh.
2: Yeah.
1: Sebab bila kita si mengembangkan idea, ya, mungkin apa orang kata tadi, orang si tahu.
2: Betul.
1: Dan juga generasi-generasi yang akan datang pun, makin-makin jual macam mana. Oh.
2: Ini tu ramai yang dah jual kebaya les. So, nampak dah akan hilang yang pun konsep kebaya peranakannya.
1: Oh, betul. Jadi berkenaan dengan program Tok Encik Amirul, kena tema kebaya Nyonya tu dipilih edisi kali tu dah di apa dah oleh Amirul tadi. Jadi apa jua objektif utama pertandingan Tok kepada kanak-kanak dan cuak masyarakat kita untuk kali tu?
2: So untuk objektif utama kami adalah memberi peluang untuk mengenali keunikan busananya, memahami makna di sebalik rekaan dan sulaman, dan sekaligus menjadi duta untuk mempromosikan budaya untuk generasi kecil tu kepada masyarakat.
1: Okay.
2: So that's mean kini tu ramai yang kita pun remaja ataupun teen memang dah tahu dah kebaya ya dari sini asal usulnya, sebab yang diketengahkan hanyalah kebaya moden dan juga Indonesia kini tu yang mostlynya lah. So setidaknya dah tahu tu kebaya Nyonya tu dari sini kah? Mesti tidak akan anggapnya daripada luar negara.
1: Betul.
2: Sebab datnya dah ramai dipopularkan, dikenali dengan kebaya luar negara.
1: Adakah ada kelainan sikit dari pola kita sebelum tu?
2: So memang ada kelainan. Sambutannya memang hangat juga sebab mungkin kebaya tu tidaknya senang dapat. Tidaknya boleh beli sebab beli kebaya tu dan boleh pakai raya. Mesti untuk atur kebaya aja. Tapi untuk kebaya yang luar negara ya, tidaknya nak makan berjalan pun rasa supan.
1: Oh.
2: Nak merlip-relip ya.
1: Jadi tu kebaya macam-macam pesen. Dengan bunga, corak bunga kerawangnya.
2: Untuk kebaya Nyonya tu nya, kini tu kita dah nangganya pun corak bunga kerawangnya yang disulam oleh orang Sarawak. Ada bisik burung kenyalang indah.
1: Oh, betul. Ayah yang kami perhatikan lah daripada setiap nyempun konsep, mesti ada motif-motifnya pun. Okey, selain daripada ya jual, macam ni, program tu membantu memeliharakan warisan budaya khususnya kebaya tu lah.
2: So untuk satunya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kebaya tu adalah kebaya kita, asal usul kita. So si boleh kita tinggalnya walaupun dah dunia dah semakin moden.
1: Betul.
2: So kebaya Nyonya tu tetap kita warisan Malaysia pun. Si semestinya di Melaka, tapi kita di Sarawak popular dengan kebaya Nyonya sebab ia adalah perkara rasmi sidak yang Bumi Putra untuk menghadiri program-program rasmi untuk macam dinner, macam program untuk program ya sedaknya dah mostly pakai kebaya dah. Ia adalah untuk kesedarannya. Yang kedua, menggalakkan pemakaian kebaya. Si semestinya kita pergi tandingan Ratu Kebaya, si semestinya untuk dinner. So kita berjalan macam tu pun dah nyadah pakai seluar, dah jadi universal. Dah jadi trend kini tu kebaya berseluar. So si semestinya pakai untuk program rasmi, ke pejabat, ke pertandingan-pertandingan yang dah diselaraskan kita make untuk program yang santai-santai. Mesti untuk nembiak dan untuk orang tua pun boleh juga make sebenarnya.
1: Siapa-siapa ya? Kira macam berstyle.
2: Berstyle.
1: Jadi macam ni dengan sambutan yang diterima oleh peserta dan juga mak bapak.
2: So sambutan yang kami terima memang best lah kali tu sebab setidaknya teringin nak makaikan kebaya pelbagai konsep. Ada yang jenis kebaya Nyonya yang asli dari Lamak Dok Marik, zaman Seloma Marik. Ada yang dah makin trend. So ada yang makai kebaya yang bersulam dengan manit lagi, nang kacak lah. Untuk sumbangan penyertaan daripada edisi pertama hanya 23.
1: Okay.
2: 23 orang penyertaan. So untuk edisi yang kedua tu memang hangat serami 33 penyertaan.
1: Oh, 33 penyertaan. Boleh tahan no?
2: Boleh tahan penyertaannya, betul. Sebab mak bapaknya ada tu, anaknya ada kebaya. Main je lah. Masuk je lah katanya. Pakai nyempun minat. Dan sokong anak-anak pun minat. So ialah bestnya, setidaknya bukan kita belajar, kita pun apa tu, memang yakin, beri keyakinan kepada dalam ya, tapi kita memberi minat dan menyokong minat anak-anak ya sebenarnya.
1: Sikit-sikit bila sidaknya berada di tempat ada atas pentas nak, sidaknya ada keyakinan diri lah.
2: Berani berdepan dengan orang, berani bercakap dengan khalayak ramai, dapat banyak kawan. Ia adalah objektif sebenarnya.
1: Yalah, memang kita orang ada rasa nervous ada sih. Ada pula sesik nah. Tapi biar biasa-biasa mungkin dah saya dah rasa nervous gig dah hilang dah. Okey, selain daripada ya juak nak apa istimewanya ratu ke-

0: yang tahun lepas banding Connect Talk adalah yang bestnya kita dapat menyaksikan pelbagai variasi color di atas pentas. Si semestinya kita matchingnya baju merah dengan tapis merah. Si Connect Talk sidaknya dah pandai.
1: Betul.
0: Sidaknya Connect Talk dah pandai main blocking color dah.
1: Okay,
0: baju hijau tapis oren. Dia pandai blocking color. So desainnya adalah keseimbangan warnanya. Dan satu daripadanya adalah makna setiap warna-warna yang sidaknya tahu. Sidaknya akan apa kata orang tak mengenalkan dan pun cara tata rias ya. Yang kedua, kami pun kolaborasi daripada banyak pihak lah. Ya, yang bestnya. Yang ketiga, juri kami. Juri kami merupakan Mrs. Kebaya Malaysia. So yang dipilih daripada pemenang adalah daripada juri yang berkualiti tinggi lah. Yang kata orang tu setanding dengan nama program. Bukan juri yang tangkap muat.
1: Bukan tangkap muat lah. Bukan calang-calang juri. Betul. Yang dipilih untuk sebenarnya. Sebab daripada juri tu ni kita banyak daripada kategori kerangkuman. Betul. Yang perlu diteliti betul-betul.
0: Yang perlu
1: cara pergerakan, pemilihannya, caranya berjalan. Bukannya berjalan kita pergi pasar.
0: Betul.
1: Nyaman sibuk je kata orang lah. Jadi cara percakapannya, macam ni nya interact dengan audience, semua diambil kira sebenarnya. Jadi apakah kriteria utama yang dinilai oleh para juri itu sebenarnya? Mau tahu juga lah daripada segi apa
0: pemilihannya. Untuk pemilihan pemenang, kriteria yang kami ketengahkan adalah satu, melalui busana. Busana adalah kebayanya. Berapa aslinya pun kebaya, berapa persennya pun keunikan dekat kebaya ya. Lepas ya aura dan penampilannya. Macam ni yang pun gaya apa dia, tata riasnya, cara pemakaian aksesorisnya, propnya, dan juga gaya jalan dan juga pembawakannya. Pembawakannya macam ni, walaupunnya pakai kebaya, sikan semestinya terus nyoros sejak jalan kita orang.
1: Betul.
0: Ni mesti ada lenggok nyempun, ni mesti ada latah nyempun. So sidaknya pandai menggayakan sidaknya. So sidaknya memang dah ditrain mungkin. Sebabnya sidaknya pandai menggayakan cara jalannya. Dan kami rasa sidak tok pun parents memang dah tahu, oh kebaya tok mesti macam tok, kebaya tok mesti macam tok, kebaya tok si sesuai market tok, kebaya tok si sesuai market tok. Dan dia dah tahu. Dan dia akan google jawab benda sebenarnya. Sebab dia tahu, oh anak yang akan menang ni tok sebab kelebihannya ada tu.
1: Nya pandai cari
0: konsepnya.
1: Konsepnya sendiri. Si mak bapak sebenarnya kreatif juga.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Siapa sih suka nangka anak-anaknya bergaya kacak atau pentas nak. Okey, selain daripada juga bersama dengan pemenang-pemenang kita tu, kita ada adik-adik comel kita. Kita dah tahu nama-nama sidak tadi. Jadi tahniahlah kepada adik-adik kita dah menang dalam pertandingan tu. Jadi apa perasaan kita tadi apabila diumum sebagai juara?
2: Thank you for the question. I feel very happy and excited to be the winner of Ratu Kebaya Challenge 2.0. I also thankful to my parents, my coach and everyone who supported me. Thank you.
1: Memang lancar yang pun English kali
0: tu. Ni tak sebut nombor satu.
1: Nombor satu. Bagusnya yang pun pronounce semua nak.
0: Walaupun yang umur 6 tahun.
1: Betul. Jadi dia faham juga nak. Ada nak rasa nervous ke atau pentas? Best lah. Tapi
0: umur 6 tahunnya yang pun English, yang pun language, yang pun speech yang memang okay.
1: Jadi ialah orang malah tadi keyakinannya. Kita latihkan daripada awal sebenarnya. Bagus. Okay, daripada adik sebelah lagi.
3: Saya berasa sangat gembira, terharu dan bersyukur. Dan tak menyangka lah sebab dapat menang dan menjadi juara bagi kategori C. Dan kemenangan ini juga memberikan semangat yang membara untuk terus menjaga serta menghargai warisan dan budaya kita dengan memperagakan baju kebaya Nyonya.
1: Jadi dalam kategori C tu ada berapa orang yang ikut turut bertanding?
3: 10 orang.
1: Dalam 10 orang yang ada, sih rasa macam semuanya orang hebat-hebat. Adakah rasa diri ya memang akan menjuarai?
3: Ya, memang rasa semua peserta masa tu memang sangat hebat-hebat.
1: Ada rasa tergugat sih?
3: Ada sikit.
1: Yeah. Tapi sih sangka lah bila diumum sebagai juara tu, nama sebagai pemenang, apa perasaan yang lebih, orang kata tadi, yang kita hadap masa ya?
3: Ya, sih sangka lah.

0: tapi bersyukur juga sebab boleh menang dan lawan 10 orang. Rami ya.
1: Rami nak oh. Mesti si orang kata betul lah si sangka nak oh. Dan 10 orang ya orang kata memang semua orang hebat-hebat.
0: Benar.
1: Kita tak rasa orang low profile lah waktu ya.
2: Jadi setidaknya kategori C umur 12 dengan 17 memang saingannya memang sedap ya.
1: Sengit.
2: Sengit. Satunya pun peringkat umur, satunya pun nyanyi tahu peringkat sidak yang macam ni, sidak yang pun space, sidak yang pun pengenalan tentang kebaya, sidak yang memang challenge lah sidaknya.
1: Oh, boleh.
2: Saya ingat sidak yang memang hebat.
1: Okey, okey adik Nia.
3: Saya berasa sangat gembira, bersyukur dan terharu kerana tidak menyangka akan diumumkan sebagai juara. Kemenangan ini menjadi satu kenangan yang sangat bermakna dan memberi semangat kepada saya untuk terus menghargai budaya serta mencuba yang terbaik dalam setiap pertandingan.
1: Jadi perasaannya memang kata si dapat dijangka. Dalam sama juga 10 orang peserta.
2: Kategori B ni ada 12 peserta.
1: 12 peserta. Ha. Jadi dalam 12 peserta ya ada si rasa macam orang kata tadi orang kata macam ni tak challenge ya.
2: Challenge ah. Rasa tercabar sih.
1: Rasa tercabar sih.
0: Ada.
1: Ada. Rasa-rasanya dalam 12 peserta ya ada rasa yakin sih diimpun jadi juara.
3: Adalah.
1: Ada lah. Ada. Confident yang
2: confident
1: bagus.
2: Tinggi.
1: Confident yang lebih tinggi bagus.
2: Walaupun nak masuk wang kita hari langkatnya winner.
1: Betul.
2: Tapi untuk makluman juga, adik Nia merupakan winner photogenic untuk kategori B. Dan kategori B juga, kategori C, Alex Zaila tu merupakan winner photogenic juga kategori C.
1: Kategori C.
2: Yeah, dan the best kebaya untuk kategori C.
1: Wow.
2: Dan untuk kategori A, adik Aira dia menang Darling of the Crowd. Dan juga the best kebaya kategori A.
1: Wow, tepat tangan lah sikit. Bangga kita dengan
2: bukan diri kita. Bukan setakat winner je, ada apa tu, hadiah sampingannya, gelaran sampingannya.
1: Tok lah orang kata didik pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang kita dapat daripada kecil sampailah kenek tok nak untuk memandikan diri dalam pertandingan-pertandingan. InsyaAllah ni tahu lepas tok boleh pergi ke international lagi. Nah, mau sih.
0: Mau.
1: Mau ugi sih mau nak. Ya, cita-cita seperti juri-juri kita. Ni tahu kita boleh ikut jejak sidaknya. Ialah antara kata orang kata impian. Sik salah bermimpi dulu kenek tok. Ni tahu angan-angan tak jadi kenyataan. Okey, selain daripada ya jua nak tahu jua lah macam ni persediaan yang sidaknya pola sebelum bertanding adik
2: so,
1: Aira.
2: Kita pasangkan adik Aira lah.
3: I practice my catwalk and speech with Mommy Ratu or Madam Angela Martin. I did my very best for the competition. Thank you Mommy for teaching me and helping me feel confident. Thank you.
1: Wow, I love you to Mommy.
3: I love you, Mami.
1: Yeah.
2: Katanya pun kos catwalk yang bukan cancang lah orang. Angela Martin.
1: Angela Martin lagi kosnya. So, everyday practice?
3: Yes.
1: Oh, everyday after school?
3: Yes.
1: Oh, after school what time?
3: 5 o'clock. Yes.
1: Oh, 1 hour.
2: One hour mungkin lah. Kalau yang pun speech memang dah ajar dengan Angela Martin lah. Sebab yang pun speech ya. Kata orang mau kita orang tua tu kita nak hafal speech yang lambat.
1: Betul.
2: Sebab lidah tak keras.
1: Oh. Terpaksa kita lembutkan
2: betul
1: dulu.
2: Betul. Ya tu dan speech yang nak kada air tu orang.
1: Oh, dah biasa dah.
2: Dah biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, yakin saya tu bukan setakat join Ratu Kebaya aja, mungkin sebelum tu ada join yang lain lah.
1: Biasanya akan dia ajar macam ni lah untuk teach untuk something. Okey, daripada ada Alex. Okey.
2: Zela.
4: Okey. Masa saya akan make banyak berlatih cara untuk menguasai pentas dengan macam ni mau kelakar dengan yakin untuk memperkenalkan diri. Selain ya, kami juga belajar cara untuk memperagakan kebaya dengan baik serta mendengar nasihat daripada ibu bapa kami.
1: Oh, ada rasa kekok-kekok si pakai heel?
4: Ya, awal-awal ada tapi lama-lama ya dah biasa berlatih-berlatih so boleh lah.
1: Heel berapa inci ya? Ya, mau tahu juga.
4: Kami rasa 6 inci juga.
1: Wah, Rabi. Bila catwalk atau pentas ya nak, ada si rasa macam takut nak rasa gugup
4: Oh, ada. Mula-mula ya ada tapi Kami yakin lah boleh. Sekejap je ya.
1: Tapi boleh cover lah. Mereka ada terpandai pelecok semua.
2: Okey lah. Sebab Alexela tu ni first time join.
1: Katanya. Oh, first time join tau.
2: First time join terus menang.
1: Rezekinya siap.
2: Ya, nanti usaha hasil makan nanti hasil tau lah.
1: Betul. Tahniah kepada adik Zela. Okey, adik ni lah.
5: Saya membuat persediaan dengan berlatih cara berjalan di pentas, memperbaiki gaya dan postur, menghafal penerangan mengenali kebaya, serta memastikan pakaian dan aksesori disediakan dengan kemas. Saya juga sentiasa mendapatkan sokongan dan tunjuk ajar daripada keluarga serta guru.
1: Persediaan sebelum pertandingan. Macam ni rasa adik Nia tadi, selain daripada persediaan yang dipulai tadi nak, adakah adik-beradik lain pun beri support kepada Nia?
5: Ada.
1: Kena asyik ngembak sidaknya sekali dengan join sekali ratu kebayang. Ikut sekali kah? Dia tahu tu nak rami-rami nak. Okey, tahniah juga adik-adik kita yang cukup, orang kata tadi, ada pengalaman lah yang sepanjang untuk mengikuti ratu kebayang cilik tu. Jadi, nak nanya juga dengan adik Inara. Inara nak? Jadi, apa pengalaman yang paling bermakna sepanjang adik tu menyertai pertandingan Ratu Kebaya Cilik 2.0?
3: The most meaningful experience in this competition was wearing a beautiful kebaya nyonya and making new friends from different races. I also learned more about our culture, tradition, and heritage. I also enjoyed this wonderful experience. Thank you.
1: Lancarnya jawab lah.
2: Terima kasihnya motu belajar pasal budaya, tradisi dan juga tradisi, warisan.
1: Betul. Umur-umur macam tu perlu juga dilatih nak. Jangan ada yang pupus kata pupus, kita. Betul. Jadi at least lah sidaknya sidlah gago dengan gadget-gadget yang kena tu. Zaman-zaman Gen Z tu biasalah malah je nak telefon nak. Jadi itulah peluangnya bila kita pupuk sidaknya dari kecil, kita dapat tangga cara-cara bakat yang sidaknya ada sebenarnya. Jadi dalam kategori nya adalah kategori C.
2: Kategori B.
1: Kategori A. Okey, dalam kategori A ada berapa orang yang dengannya challenge masa ya?
2: Kategori A mostly memang semua sedaknya challenge. So nya ada Chinese kat dalam ya.
1: Oh, campur Chinese.
2: Nya ada Chinese dan juga yang seorangnya from Indonesia.
1: Oh, jauh juga.
2: So yang Chinese ya memang saingan sengitnya lah sebab dia apabila nya pakai kebayanya nya memang look macam baba nyonya.
1: Boleh tahan.
2: Yang saingannya adalah si Chinese ya. So Chinese jatuh pada tempat yang kedua.
1: Nasib kita dapat.
2: Challenge. Dapat kontennya balik sebab melaluinya pun peragaan.
1: Betul.
2: Punya pandai memperagakannya. So dia menang pada konsep ialah.
1: Communication-nya pun bagus juga. Dia faham lah apa yang disampaikan dengan soalan-soalan yang dia beri nak.
2: So dia pun pasal pengenalan dirinya, pengenalan kebayanya, dia pandai. Dia pandai konten benda ya.
1: Bagus. Macam ni dengan kita je.
4: Okay, pengalaman bagi kami, kami dapat berjumpa dengan ramai orang. Pasti kami boleh jumpa kawan baru melalui pertandingan Ratu Kebaya Cilik tu juga. Selainnya, kami juga boleh naga betapa banyaknya warna-warni masa pertandingan ya. Nang happy lah.
1: Banyak persaingan juga sebenarnya nak. Tapi yang Umadah tadi, ia adalah pengalaman. Menang ataupun kalah pun kita ada pertandingan nak. Okey, pada adik ni ya.
5: Pengalaman bermakna bagi saya ialah bertemu ramai orang yang berbakat dan macam pandai
1: Komunikasi dengan orang lain lah. Bergaul dengan orang lain.
2: Dari si pandai bergaul, pandai bergaul. Dari seorang-seorang pandai berdua.
1: Yang kita pandai cari geng lah.
2: Pandai mula kawan ni siya.
1: Betul. Yang si kenal tak boleh jadi rapat.
2: Macam kita kategori A ya. Kami Nangga setidaknya, walaupun setidaknya ramai lah, tapi setidaknya habis setiap program berguru di belakang pentas.
1: Ya, kadang, mesti betepek-tepek lah.
2: Kawan-kawan ya, kadang-kadang dah kenal lama eh. Tapi padahal baru bertemu di sini. Walaupun si Chinese dengan Endonnya, geng, alu jadi geng.
1: Di sini lah pun boleh bertukar bahasa. Betul. Juga. Daripada setidaknya juga pun, setidak Chinese dengan Endonnya pun boleh, belajar bahasa kita juga.
2: Pandai berguru dengan kita.
1: Betul. Ialah antara orang kata tadi pengalaman sepanjang menyertai pertanian tu. Jadi apa yang adik Inara yang pelajari tentang kebaya dan warisan budaya melalui pertandingan tu adik?
3: I learned that the kebaya shows the beauty and elegance of everyone who wears it, from little girl to adult. This competition to get me to love and appreciate our culture, tradition and heritage. Thank you.
1: Oh, so about you? So about you, Alu English lah aku teh.
4: Yang kami dapat belajar dari pertandingan tok, kami baru tahu yang kebaya dan warisan budaya tok ialah kebaya nyonya melambangkan bukan sekadar pakaian tradisional, tetapi juanya melambangkan sejarah, identiti serta keindahan budaya yang perlu kita pelihara dan jaga.
1: Betul. Kita perlu terapkan juga benda ya dalam diri kita. Betul. Sebenarnya. Okey, adik ni ya?
2: Apa yang kita dapat daripada program tu?
5: Dapat faham pakai baju kebaya.
2: Ya, sejak kan? Yang adanya dapat faham pasal konsep baju kebaya sejak lah.
1: Sebenarnya boleh mengenal budaya dan warisan apabila mengenakan baju kebaya nyonya tu sebenarnya. Sebenarnya banyak orang pandang lah baju kebaya nyonya tu orang kata biasa aja. Tapi bila kita terapkan betul-betul kita tahu sebenarnya kebaya nyonya tu sebenarnya banyak maksud sebenarnya.
2: Daripada seginya pun kerawang.
1: Betul.
2: Tapi skirt. Skirtnya mungkin pada sikit aja, tapi ni berbagai.
1: Berbagai nak. Selain daripada jua, kita dah tahu berkenaan dengan pengalamannya jua, apa yang kita orang pelajari sepanjang pertandingan program Ratu Kebaya Cilik tu. Jadi apa cabaran dan juga harapan dalam sepanjang program tu? Adakah cabarannya terbesar? Apa kecabaran yang terbesar bagi Cik Mirulah dalam menganjurkan program seperti tu?
2: So untuk cabaran kali tu adalah kurang sikit sebab temanya yang dipilih adalah memang tema kita pun.
1: Tema kita pun. Ya,
2: memang tema kita pun. So, saya ada cabaran. Cuma kami nak mengumpulkan peserta yang adalah cabaran. Pencarian peserta. Jadi kita siapa nak push orang untuk masuk program kita.
1: Betul.
2: So, di sini kami agak tertekan sedikit. Tapi alhamdulillah selepas kami publish poster ya. Dan masa 3 hari penyertaan dah full kota. So ialah yang pun cabaran untuk tahun-tahunnya. Memang memang si dah struggle gila sebab kita pun kenal kita pun identiti.
1: Betul. Jadi apa harapan Cik Migo sebagai pihak penganjur terhadap generasi muda dalam menghargai warisan budaya kali tu?
2: So kami pun harapan adalah berharap supaya generasi muda menjadi pewaris yang bertanggungjawab, berbangga dengan identiti budaya sendiri serta terus memelihara dan mempromosikan budaya warisan kita supaya kebaya kita kekal relevan walaupun mengikut peredaran masa kini tu.
1: Jadi apakah pertandingan untuk kita akan rasanya akan teruskan lagi untuk the next program yang akan datang? Boleh sih kita kongsikan sedikit perancangan kita akan datang.
2: So untuk tahun depan pertandingan kebaya cilik tu adalah acara tahunan kami. So untuk tahun depan kami telah mengancang dengan pihak pengurusan dan akan berlangsungnya pencarian Ratu Kebaya dengan tema Indonesia.
1: Indonesia.
2: So kita nak nangga Indonesia tu nya banyak daerahnya, banyak tempat. So kita nak nangga kebayanya yang akan diketengahkan setidaknya sama ada kebaya Sunda, Bali. So kita nak nangga kreativiti peserta dan juga nyemput parents. Adakah di luar kotak ataupun still nyemput dengan air yang sama. So ia adalah pun perancangan.
1: Dalam perancangan insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan lah Cik Mirulah.
2: So untuk yang kami promosi lah untuk bulan 9 yang akan datang, sempena sambutan Hari Malaysia, kami juga menganjurkan pertandingan Little Mr, Miss and Mini Miss untuk Mr Patriotic.
1: Bila ya tadi? Bulan 9
2: lah. Sebenar Hari Malaysia.
1: Oh, Sebenar Hari Malaysia benar. 16 September 2016.
2: Listanya ada 3 kategori. Lelaki, Mini Miss dan juga Miss.
1: Oh.
2: So, listanya kita nak nanggar penghargaan setidaknya tentang jiwa patriotisme setidaknya.
1: Betul. Kita nak nanggar juga sambutan.
2: Betul.
1: Sebab biasanya kita nanggar ramai orang puan lah. Dari kali itu kita harapkan lelaki. Sambutan daripada lelaki pun banyak juga yang menyertai pertandingan itu kelak. InsyaAllah. Jadi apa pesanan Cik Mirul kepada mak bapak yang ingin menggalakkan anak-anak setidaknya untuk menyertai pertandingan kebudayaan seperti itu yang diajukan oleh Cik Mirul sendiri?
2: So, untuk mak bapaknya, mak bapak juga mainkan peranan penting untuk memupuk minat anak-anak. Sokonglah minat anak-anak setidaknya. Walaupun sekecik ni pun program, bila ia berkenaan dengan warisan dan budaya, join lah. Sebab kita setahu, mungkin kita mengenalkan dengan setidaknya, setidaknya saya akan tahu. Bukan kita siapa lagi. Bukan kini bila lagi.
1: Itulah mulanya langkahnya.
2: Itu mula langkah. Biar melentur buluh, biar ada rebungnya.
1: Sampai hanya dimercu.
2: Betul lah.
1: Jadi macam ni, orang ramai boleh mendapat maklumat bagi yang untuk menyertai pertandingan macam itulah. Mungkin daripada Cik Minggu boleh kongsikan sebab sedikit.
2: So, untuk Pat Kamek ya, untuk sesiapa yang nak menyertai program yang berkenaan dengan program budaya dan juga warisan, untuk boleh follow Kamek pun page AI.com Management di Facebook. So, di sini kami akan mempromosikan poster-poster pasal pertandingan bila di sini. So semua dalam poster ya, dalam page ya juga. So kita boleh klik dekat Facebook lah.
1: Semua aktiviti-aktiviti ya ada di sini semua nak.
2: Betul.
1: Jadi akhir sekali, apa harapan kita agar kebaya dan budaya warisan tu terus kekal relevan dalam kalangan generasi muda?
2: So untuk harapan kami adalah agar kebaya dan warisan budaya kita tu terus dihargai, dipelihara dan juga diwarisi oleh generasi muda. Sis, mestinya kita dewasa tu kita akan turunkan kepada anak-anak generasi muda kita.
1: Betul.
2: Kami berharap golongan muda bukan saja memakai kebaya pada majlis tertentu, malah memahami sejarah, nilai, identiti budaya yang terkandung di sebalik kebaya ya. Di sini juga dengan sokongan keluarga, sekolah dan juga pelbagai program kebudayaan, kami berharap lebih ramai anak muda akan berbangga mengangkat warisan martabat negara kita yang menggabungkan elemen tradisional. Semestinya tradisional, so ia akan menggabungkan kreativiti moden tanpa menghilangkan keaslian yang paling penting. Walaupunnya kata orang baju dah moden, tapi jangan sampai hilangnya pun aslinya.
1: Betul.
2: Semoga kebaya terus menjadi lambang identiti budaya kita dan terus relevan sepanjang masa. Jelah kami pun harap setidaknya tahu kebaya tu boleh diuniversalkan, boleh diversatilkan.
1: Betul. Bukannya setakat di Sia aja sebenarnya. Jadi kita perlu kembangkan lagi sebenarnya daripada segi elemen-elemen baju kebaya tu sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi terima kasihlah atas perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama dengan kita untuk dalam segmen Jejak Seni. Alhamdulillah. Dan juga ialah antara perkongsian yang cukup menarik daripada wakil penganjur serta para pemenang Ratu Kebaya Adik Cilik 2.0. Dan kita ada Adik Nara, kita ada adik Esela dan adik Nia yang ada memenangi kategori masing-masing A dan BC. Kategori masing-masing, dan kita harapkan dan semoga terus maju jaya di masa yang akan datang, dan semoga usaha murni tu Encik Mirul seperti tu terus menjadi platform lah untuk memupuk rasa cinta terhadap warisan budaya kita sejak usia muda. Macam sidak tu lah, lagi kecil-kecil kita apa orang kata tadi,
2: pupuk
1: dari akarnya sampai ke umbi kata orang. Jadi sekaligus memastikan keindahan kebaya dan budaya tradisi terus diwarisi oleh generasi yang akan datang. Apapun, terima kasih kepada semua adik-adik kita dan Cik Amirul kerana sudi bersama kami dalam segmen Jejak Seni untuk kali itu. Apapun, kepada anda semua pendengar-pendengar kami di Strike FM, kita harapkan anda terus mengikuti kami dalam pertemuan kita dalam segmen Jejak Seni yang akan datang, yang kita bawakan khas untuk anda. Dan jangan lupa untuk terus menyokong program kami dalam segmen Jejak Seni adalah merupakan identiti bangsa yang perlu kita pelihara bersama. Dan jumpa anda untuk segmen seterusnya yang akan datang. Okey, jom bye kamera.

0: Ekspresi.
1: Disampaikan jadwal solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merembai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pataritan, Kampung Bakatan. Maksudnya solat pada zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.26 tengah hari. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas 12.29 tengah hari. Zon 2 Niah Berkenum, Mili Sibuti dan juga Merudi 12.33 tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembau dan juga Bintulu 12.36 tengah hari. Zon 4 Igan Oyak Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 12.41 tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sarike Julau Bintango dan juga Rajang 12.43 tengah hari. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 12.46 tengah hari. Zon 8 Kucing Bak Lunduk dan juga Sematan tepat pada pukul 12.49 tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

العرش السماء مهيمنه

0: 100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM untuk ruangan ekspresi warnai hari anda. Kembali lagi kita dalam ekspresi warnai hari anda, masih lagi bertemankan saya Rina Semerpati untuk jam yang ketiga dalam pertemuan ekspresi hashtag warnai hari anda. Okey, untuk tengah hari tu mungkin ada kita orang yang tengah menjamu selera makan tengah hari. Nah, ada yang baru pulang daripada pengilan. Nah, ada yang baru lekat bermasak, baru orang kata tadi ngusuk kuali lekat masak lah. Nah, okey, apapun, dan selamat mendengar kami di Sarawak FM sehati sejiwa, yang pastinya akan menghiburkan kita orang di mana-mana saja. Sekiralah di dapur kah kenek tu, ada yang berada dalam kereta kah, ataupun ada yang berada di pejabat yang kerja shift, nah, ada yang mendengar kami, waktu tu terima kasih untuk anda kerana anda setia menemani kami di mana-mana saja. Anda boleh juga ikuti kami di atomclick.gov.my ataupun portal kami di Sarawak FM. Klik portal Sarawak FM. Di sini kita orang boleh dengarkan kami di ruangan portal Sarawak FM. Okey. Dan juga untuk kita orang yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Mungkin ada yang pergi makan kenduri. Semoga selamat sampai ke destinasi kita orang untuk hari tok. Dan juga kepada abang-abang pemandu lori kita, kita harapkan jangan mengantuk ketika memandu dalam perjalanan jarak jauh. Pastikan lori yang kita orang ngembak ya, jangan lebih muatan. Peringatan awal, hashtag awal mada. Okey, kita orang yang menyambut hari lahir hari tu, hari Sabtu nak, mungkin ada yang menyambut hari lahirnya hari tu. Jangan lupa hari Senin kelak renew lesen, ataupun kita orang boleh jual hari tu pergi ke pejabat untuk renew lesen kita orang. Untuk si luput lah lesen dia kelak. Takut-takut ada roblox di depan. Aduh, lupa renew lesen. Apa cerita? Sik hal, kena tu pergi je tempat yang berdekatan dengan kita orang siap. Kita orang boleh renew. Munsik dah, kita orang boleh tunggu hari Isnin kelak. Renew awal-awal. Memperbaharui lesen memandu. Sik kira motosikal kah? Kenderaan kereta kah? B atau B, D, B, C, B2. Kita boleh renew awal-awal supaya kelak-kelak asyik tak gagu lupa lagi nak. Jadi selamat hari lahirlah kepada kita orang yang menyambut hari lahirnya hari tu, dan semoga tercapai impian dan juga hajat yang kita orang impikan lama-lama tu. Okey, jom kita akan berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Afiq Tajuddin, Janji Kekasih, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Cantik.

0: Ekspresi.
1: Ekspresi Wanai, hari anda kembali lagi untuk bersiaran bersama kami. Waktu ini pukul 12.23 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Frekuensi kami 88.9 MHz. Anda boleh ikuti di mana-mana sahaja frekuensi kami asalkan anda mendengar kami di Sarawak FM. Okey, ha, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami waktu ini. Apapun, diucapkan selamat mencari rezeki kepada anda yang masih lagi mencari rezeki dan dipermudahkanlah segala urusan anda untuk hari itu. Okey, dan juga untuk info ringkas yang kita kongsikan untuk kita orang, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil juga mengucapkan tahniahlah kepada jago berbasikal katrek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan merangkul pingat emas acara ke Irin lelaki pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal pagi tadi, dan menerusi hantaran di Facebooknya menyifatkan The Pocket Rocketman sebagai kebanggaan rakyat Malaysia yang terus mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Dan menurut beliau juga memuji semangat juang Azizul Hasni yang si pernah mengenal erti menyerah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran sepanjang kariernya. Dalam perlumbaan di Velodrome Sir Chris Hoare Glasgow, Azizul Hasni to menewaskan pelumba Australia Lake Hotman yang meraih perak, manakala wakil England Harry Lidegem Horn memenangi gangsa, dan wakil lagi daripada wakil negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom menamatkan saingan di tempat yang ketujuh. Ya, antara apa orang kata kejayaan Azizul Hasni yang raih emas Commonwealth Glasgow yang baru-baru tu tadi. Okay, untuk ya kita orang yang mendengar kami, selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Masih lagi bertemankan saya Rina Smarapati cantik. Untuk itu kita hiburkan lagi anda dengan Al-Arat Langit Tanpa Tiang untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Sarawak FM. Terima kasih warna ini hari anda di Sarawak FM 12:39 tengah hari. InsyaAllah pada pukul 12:49 tengah hari. Maksudnya solat pada Zuhur bagi anda yang berada di zon 8. Kucing buat lunduk dan juga sematan. Satu info yang kita nak kongsikan. Masih lagi Rinas nak kongsikan dengan kita orang. Ada yang makan menggunakan sarung tangan plastik. Benar sih? Ada yang pastikan sebabnya nak pastikan benda yang selamat. Tapi kami yang memilih makan pakai sarung tangan plastik ya. Tapi ketika makan bagi mengelakkan makanan yang berminyak. Namun semua ya sarung tangannya sesuai untuk bersentuhan dengan makanan. Sarung tangan yang bukan berlabel food grade mungkin mengandungi pewarna, bahan pelembut dan juga bahan tambahan yang lain yang berpotensi berpindah ke dalam makanan, terutamanya jika digunakan dengan secara yang tidak sesuai. Jadi risiko tak boleh juga meningkat apabila makanan ya masih panas, makanan berminyak ataupun berlemak, sarung tangan dipakai terlalu lama dan juga menggunakan sarung tangan jenis binary ataupun PVC yang SIG diketahui spesifikasinya. Jadi sarung tangan yang berbau kuat, melekit ataupun mudah melentur. Jadi penggunaannya sekali tidak semestinya terus menyebabkan penyakit, namun pendedahan berulang khususnya melalui sarung tangan murah tanpa label yang jelas adalah risiko yang boleh dielakkan. Jadi perlulah orang kata tadi menggunakan sarung tangan, pilih yang betul-betul berlabel food grade dan juga pastikan sesuai untuk makanan yang panas dan juga berminyak. Elakkan menggunakan sarung tangan tanpa industri pembersihan dan juga perubatan secara sembarangan. Jadi tukar sarung tangan selepas menyentuh telefon, wang ataupun permukaan yang lain. Jangan semula pakai semula sarung tangan yang pakai buang. Jadi pilihlah yang pilihan yang paling selamat dan paling mudah ketika makan ialah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tangan yang bersih lebih baik menggunakan sarung tangan yang tidak diketahui tanpa keselamatannya. Itu adalah pesanan kesihatan untuk anda. Makan dengan selamat, lindungi kesihatan. Hanya Inang Cinta Memuji daripada Hijaz untuk anda di Sarawak FM. Sehati, sejiwa, cantik.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azri di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voter attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa, moh datang sini kita mengundi. Baik, itu sahaja dari saya, Fatihah Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jerang Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
5: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyelia tempat mengundi, Cik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menaikkan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainred mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawai Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini, kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Asyutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk maklumat, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Asyutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai, silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sentiasa bersama dengan anda. Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Zahati Sejiwa. Ekspresi Warna ini hari anda masih lagi bertemankan saya Rina Smarpati, edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 17.1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya di jam yang terakhir. Cepat je masa berlalu. Pejam celik, pejam celik. Dah di hujung rancangan dah kita untuk hari tu dah. Okey, apapun anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Pastikan anda memandu dalam keadaan yang cukup segar, bugar matanya. Jangan dalam keadaan yang micro sleep. Ingat, merasa mengantuk ya. Jangan sesekali kita orang memandu dalam keadaan yang kata terlalu mengantuk dan juga meletihkan. Ingat, kerana kita perlu juga jaga kesihatan kita sebelum memandu dalam perjalanan jarak jauh. Okey, sedikit info kesihatan yang kita nak kongsikan ya bersama dengan kita orang berkenaan dengan garam. Okay, ni tu kami orang suka makan garam. Bukan makan garam, bertambah garam, suka makan masin-masin lah. Jadi tahu sih kita orang garam ya bukan ajak datang daripada garam yang kita tabur waktu kita masak ya. Sebenarnya banyak garam yang tersembunyi dalam makanan kita harian seperti roti, sos, kicap, mi segera pun garam juga. Makanan dalam tin, sosis, nugget, burger dengan pelbagai makanan yang diproses. Jadi walaupun makanan yang sih terasa orang kata tadi terlalu masin, kandungan natriumnya mungkin tinggi dan juga pengambilan garam yang berlebihan boleh meningkatkan tekanan darah serta risiko penyakit jantung dan juga strok. Jadi orang dewasa yang disarankan mengambil kurang daripada 5 gram garam sehari, iaitu kira-kira satu sudu teh kecil termasuk semua garam yang sedia ada dalam makanan. Kurangkan penggunaan kicap, sos dan juga perasa tambahan. Hadkan makanan di proses seperti serta biasakan membaca label pemakanan. Ingat, garam yang paling perlu diawasi ialah garam tersembunyi dalam makanan harian kita. Ya, si nampak. Tapi ialah kenyataannya. Tepuk dada, tanda selera. Kau yang ku nanti daripada Yusni Hamid yang menghiburkan kita. Waktu sekarang 1:19 setengah hari.

Ada yang tengah menanti ke? Ha, ada yang tengah menunggu anda depan pintu rumah? Ha, gitu. Okey, apa pun. Kita pun dah paham di hujung-hujung rancangan sebenarnya. Dalam pertemuan ekspresi warna I hari anda. Apapun, terima kasihlah kepada adik kakak yang sentiasa menemani kami seawal pertemuan. Sampailah penghujung rancangan tu. Sampai pukul 2 petang. Apapun, semoga terhiburlah dengan program-program yang kami sajikan untuk anda. Dan juga daripada pukul 10 pagi tadi dalam carta 10 Star FM dan 1 jam juga kita dalam segmen Jejak Seni. InsyaAllah kita akan bersama dengan segmen seterusnya untuk jam yang lain kelak. Okey, okey, satu info yang kita nak orang kata semoga kita mudah fahami ya, berkenaan dengan perasaan terlalu lama disakiti kadang-kala membuat seseorang terlupa bahawa dirinya juga berhak untuk diselamatkan. Jika hari ini terasa sukar dan hanya mampu berdiam diri, semoga akan tiba saatnya ditemukan jalan keluar. Kekuatan dan harapannya untuk memilih kehidupan yang lebih baik, setiap insan berhak hidup dengan aman, dihargai dan bebas dari penderitaan. Takkan melupakanmu daripada Raja untuk anda.

0: Okey, mahabiri 1:30 minit tengah hari. Nampaknya kita di penghujung rancangan, guys. Hampir-hampir di penghujung rancangan dah. Untuk kita menutup dan juga melapor tirai kita dalam ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasihlah kepada adik kakak yang dah pun bersiaran seawal pertemuan 10 pagi sampailah ke laptop. InsyaAllah, pada pukul 2 petang kelak, kita akan ikuti berita ringkas di sambung siar daripada Kuala Lumpur. Dan selepas dia akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dalam segmen yang seterusnya, iaitu segmen Ritma Muzik Retro Terbaik. Bersama dengan siapa? Tunggu pada pukul 2 petang nanti. Banyak juga pengisian-pengisian yang akan kita kongsikan dan juga wawarkan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami hingga penghujung rancangan. InsyaAllah lepas tu kita akan ikuti track muzik tanpa henti selama 30 minit. Kita bersiaran dengan lagu-lagu yang kami susun atur dan sajikan untuk anda, untuk hiburan anda di setiap saat, setiap waktu, setiap ketika, setiap ruang dan juga peluang, menemani anda di mana-mana saja. Dan insyaAllah kita akan ketemu lagi untuk siaran yang seterusnya dalam ekspresi warnai hari anda pada minggu hadapan. Dan saya doakan semoga apa yang anda lakukan untuk hari itu dipermudahkan dan tercapai hajatnya, dan juga mujur joros. Dan untuk itu, saya akan tinggalkan anda dengan track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang kelak. Jadi jangan buat alih siaran, stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terimalah, ini dia track muzik tanpa henti. Dan saya Rinas Merpati mengundur diri dengan lafaz suci lagu mulia. Assalamualaikum. Jumpa lagi cantik.
1: Track Music Ekspresi.

Yeah. Smart diharap dapat terus melakar kejayaan dengan memperoleh persijilan semula sebagai pasukan Heavy Urban Search and Rescue. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pentadbiran itu akan dapat terus memperkukuh pengiktirafan antarabangsa sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Kecakapan, disiplin dan semangat berpasukan ditunjukkan bukan sahaja meningkatkan keyakinan rakyat, malah menjadi kebanggaan negara dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan dan bencana di arena antarabangsa. Sindiket penyeludupan dan pengedaran minuman keras tidak bercukai bernilai RM1.9 juta ringgit ditumpaskan dalam serbuan di Puchong dan Klang, Selangor. 5 individu ditahan termasuk 2 warga asing berusia antara 25 hingga 35 tahun. Demikian menurut Komander Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Muhammad Zaki Ashar.

Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, kembali lagi bersama semestinya dalam pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk hari itu, asyik berasa kita dah pun melangkah ke bulan yang baru, iaitu bulan Ogos. Dan hari itu merupakan hari yang pertama di bulan Ogos 2026, bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Hai, masa berlalu cepat aja rasa kan. Dah pun memasuki bulan 8 tau, Mama dah. Okay, macam ni dengan azam kita orang di awal tahun nanti. Dah nampak progresif kah? Dah berjaya kah? Ataupun on the way nak berjaya? Apapun, mendoakan semoga semuanya lancar lah ha? Seperti yang kita azamkan, seperti yang kita impikan. Semoga terlaksana semuanya. Okey, hari tu hari Sabtu. Selamat berehat untuk kita orang yang tengah berehat di hari Sabtu tu. Sekurang juga hari Sabtu tu ada juga yang tengah bekerja, tengah mencari rezeki. Selamat berjuang untuk semua mencari rezeki. Ada yang sedang berehat waktu tu, selamat berehat diucapkan. Cuaca di Kuching tu agak panas kan. Dan apapun, apa yang kita lakukan, aktiviti-aktiviti luar pada waktu tu, wah, rancak je oh. Semoga semuanya mojo joros je. Baiklah, untuk jam yang pertama tu, kami akan share ataupun kami akan kongsikan kisah yang viral semestinya di jam yang pertama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk jam yang kedua kelak, kita ada Silang Budaya Stesen Berkembang bersama dengan rakan kita di Sabah FM. Dan penerbit untuk hari tu ialah DJ Aida. Tapi sebelumnya kelak, akan kita ikuti Berteringkas Desor FM. Dan lepas ia kita ada info solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan di jam yang ketiga kelak, kita akan dapat ikuti info cuaca dari Met Malaysia Sarawak. Dan seterusnya ada refleksi diri terbitan DJ Jai. Mesti sempat dengar pagi tadi, boleh dengar kelak siarannya, okey? Untuk sepetang petang untuk kelak. Dan macam biasa, kita akan singgah ke Nasional FM untuk ikuti berita nasional. Dan seterusnya, isu global ataupun isu kisah luar negara akan kami kongsikan untuk jam yang terakhir. Sebelum kita ikuti peti Music Retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Ya, tadi antara rancangan-rancangan yang akan terus mengisi pertemuan kita untuk hari tu, hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Sambil-sambil bersantai, sambil-sambil tak habis rehat, mungkin jawab waktu tu ada yang buat dekat makan. Alhamdulillah, makan apa teh? Ada yang makan gepuk kah? Alhamdulillah. Jom sekali lagi berhibur bersama dengan Steve Virus dengan lagunya Bila Rindu Ku Sebut Namamu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Terbaik.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
0: Okey, apa yang viral hari tu dalam ritma? Ada sikit kisah tu. Adoi. Seluruh hutan digegarkan dengan laungan nama seorang lelaki yang dilaporkan hilang. Polis dan pasukan penyelamat dan juga penduduk kampung mencarinya tanpa henti. Tapi sebenarnya, Zatnya langsung si sedar, lelaki yang dicari yang sebenarnya berada betul-betul di sebelah sidaknya. Malah tu membantu mencari dirinya sendiri. Apa cerita tu? Kisah tu nya kedengaran kedak filem komedi. Tapi tu yang benar-benar berlaku di Turki. Laki yang tadi namanya Beyen Multu yang berusia 50 tahun. Pada malam yang tadi nya keluar dengan beberapa rakannya untuk menikmati minuman beralkohol berhampiran sebuah kesan hutan di daerah Inigol Bursa. Namun lepas beberapa seketika, Beyen tadinya berjalan sendiri dan terus hilang ke dalam kegelapan malam. Jadi apabila dah berjam-jam berlaku, seda berita, apalagi keluarga dan juga rakan-rakannya mula resahlah. Telefon si dia angkat. Bingung sesuatu yang berlaku terhadap dirinya. Jadi laporan orang hilang segera dipolah. Silah mak lekat ya dak polis, sidak pasukan SAR dan juga penduduk kampung melancarkan operasi besar-besaran. Adanya nyuluhlah setiap lorong hutan, nunggah namanya, Belan. Tapi si ada jawapan. Tapi lekat ya. Berlaku selepas ya benar-benar memang susah untuk kita percayai. Dalam keadaan bingung, Beyen tersempat dengan kumpulan pencari tadi. Nya nyangka zatnya sedang cari orang lain yang sesat. Jadi tanpa fikir panjangnya terus menyertai operasi ya. Lelaki yang dilaporkan hilangnya berjalan berjam-jam bersama pasukan penyelamat membantu mencari dirinya sendiri. Aduh. Lekat ya kemuncak.

Jadi suasana hutan menjadi sunyi. Lepas ya, ada suara menyahut dari tengah-tengah kumpulan pencarian. Yamada, kami di situ. Si perlu cari lagi. Kami lah Ben Mutlu. Jadi semua orang macam, ha? Semua orang terpaku. Beberapa saat kemudian, hutan yang tadi dipenuhi kebimbangan bertukar menjadi gelak ketawa. Ada polis, pasukan penyelamat, penduduk kampung akhirnya menyedari, zatnya baru je sedar bahawa menghabiskan berjam-jam cari seorang lelaki tadi yang sebenarnya sedang membantu yang pun mencarinya diimpun. Aduh, aduh, macam-macam je cerita. Apapun, syukurlah Ben temui dengan keadaan selamat sebelum dihantar pulang oleh pihak berkuasa. Sehingga hari tu, kisah tu kekal sebagai salah satu operasi mencari orang hilang paling luar biasa, paling menggelikan hati dan juga yang paling sukar dipercayai yang pernah direkodkan. Dua hal, orang yang hilang tadi sama-sama mencari dirinya yang hilang. Macam-macam. Aduh. Tapi sebenarnya cerita tu memberikan pengajaran yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang nak, oh, apabila seseorang hilang kewarasan ataupun pertimbangan akibat pengaruh alkohol, bukan ajak dirinya yang bersiko, malah keluarga, rakan-rakan dan pasukan penyelamat pun terlibat sama. Jadi masa, tenaga dan kos digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya boleh dialakkan. Jadi pengajarannya, jagalah diri sebelum online terpaksa menjaga kita. Berhibur biarlah berpada-pada, kan. Jadi buat keputusan ketika fikiran masih waras dan sentiasalah memikir kesan tindakan kita kepada orang di sekeliling. Sebab kadang-kadang sikit keputusan yang dibuat tanpa berfikir panjang boleh menyusahkan ramai orang. Kita ambillah hikmah di sebaliknya. Semoga kita sentiasa diberikan kewarasan untuk membuat keputusan dan menjadi insan yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri serta orang di sekeliling. Bung kami ada yang ikut masa ya, eh? Nang habis jadi kubit kami ko. Aduh. Okeylah, dah pun pukul 2.29 ambil petang waktu tu. Jom terus layan lagu seterusnya bersama dengan Acik Spin. Hadirlah Mustika lekat yang berhibur bersama dengan kumpulan Visa, ilustrasi mimpi hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Okey, apa yang viral hari tu di Ritma? Ada sikit perkongsian di laman Facebook telah menarik perhatian ramai apabila seorang pengguna media sosial mendedahkan kisah menyedihkan yang berlaku kepada kanak-kanak yang berusia 4 tahun, iaitu dia kencing kencing berdarah. Dan menurut perkongsian tu, air kencing si kecil tadi kelihatan bercampur darah. Dan wajahnya agak bengkak dan sedikit kehitaman, di mana jelas menunjukkan sesuatu yang si kena. Dan perkongsian tu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen ramai yang turut berkongsi pengalaman yang sama serta menyatakan kebimbangan terhadap lambakan makanan ringan, minuman manis serta snack berwarna-warni yang mudah didapati dan sering dipasarkan secara agresif kepada biak. Jelasnya sedikit cerita pagi tu katanya air kencing anak umur 4 tahun bercampur darah dan mukanya cenderung hitam. Dan untuk peringatan kepada kita semua sebagai orang tua, tolong hentikan memberikan kanak-kanak minuman ataupun jajanan yang berperisa ataupun berwarna. Dan umum mengetahui bahawa pakar kesihatan sebentuk pun dah beri amaran tentang bahaya pewarna tiruan, perasa tambahan serta bahan pengawet yang terkandung dalam makanan dan juga minuman ringan, terutamanya yang dijual secara komersial tanpa kawalan ketat. Dan antara kesan sampingan yang berlaku akibat pengambilan berlebihan bahan kimia tu termasuk masalah buah pinggang dan hati, lekat ia alahan, gangguan sistem imun, perubahan tingkah laku hiperaktif dan keracunan ataupun kegagalan organ. Diharap kisah perkongsian tentang kisah air kencing darah tu dapat membuka mata ibu bapa supaya berhenti berikan makanan yang si berhasiat kepada si kecil. Dan sebagai ibu bapa yang sayangkan generasi masa depan, jadilah lebih peka terhadap apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kita kena elakkanlah sebelum terjadi sesuatu yang si ringan ini berlaku. Maklumlah kan, itu kan berlambak juga lah. Naga setnya jual macam-macam aja jajan. Ada yang berwarna merah, hijau, macam-macam je color lah. Jadi kita kena lah berhati-hati selalu supaya anak kita semua sihat lah. Jangan kena macam tu masa kecil, susah banyak besar lah. Okey, semoga jadi iktibar cerita hari tu yang kami kongsikan apa yang viral di media sosial. Okey, dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Surau FM. Dan lepas ya, kami akan kembali lagi untuk jam yang kedua. Kita ada silang budaya bersama dengan rakan kita Stesen Gemba Sabah FM. Dan juga penerbit hari tu ialah DJ Aida akan bersama-sama, okey? Jadi boleh tonton terus di live Facebook Sarawak FM. Kami akan bersama dengan rakan kita dari Sabah FM, okey? Jom teruskan lagi berhibur semestinya di Ritma Music Retro terbaik. Dengarkan toknya. Cici Farmida dengan lagunya Wulan Merindu hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Oh, kita baju merah.
1: Ya, lawa sampai.
2: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu tengok aja.
0: Oh.
2: Noleh pun si mo kacak rasanya pun deh.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah kami dua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, dipesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

0: untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.49 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibutik dan Juak Mahudi 3.54 minit petang. Sementara yang untuk Zon 3 di Tatau Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.58 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Darat Sibu Kenawit Kapit dan Song 4.2 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daro Sari Keju Labintang Ngodorajang 4.5 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak 4.5 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedung dan Juak Maludam 4.8 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 4.10 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Baiklah, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Daripada pukul 3.15 petang kelak, kita akan dapat ikuti silang budaya bersama dengan rakan kita, stesen berkembar Sabah FM.

0: Ritma Muzik Retro Terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefon ya. Gerik aku lama juga nunggu.
5: Lama dah Anton.
3: Gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
3: Nah, pakai lah.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: membawakan kita Satu Suara Satu Jiwa.
1: Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa.
2: Baik, assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih untuk anda semua bersama dengan kami di Sabah FM. Dan seterusnya seperti yang saya wawarkan lebih awal tadi, kita akan bersama dengan rakan kami di Sarawak FM menerusi silang budaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: DJ Nana ya?
3: Ya, saya.
2: Ya,
3: saya.
2: Ya. Bertemu kita petang ini ya, di Sabah dan juga di Sarawak menerusi radio kita bersama menerusi silang budaya. Kak Lang di sini bersama dengan DJ Nana ya.
3: Iya. Ya. Apa kabarmu di sana?
2: Kabar saya baik saja. Okeylah. Jadi saya mengharapkan DJ Nana juga sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
2: Bertugas dari jam berapa Nana?
3: Saya bertugas dari jam 2 sampai pukul 6 petang nanti.
2: Oh, Kak Alang lagi win lah dari pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang ya.
3: Wow.
2: Baik Nana. Seperti yang kita di apa ni beritahu petang ini, kita menerusi silang budaya, kita akan berkongsi ataupun memperkenalkan destinasi pelancongan di Sabah dan juga di Sarawak. Di samping itu juga kita akan berkongsi keunikan budaya, makanan dan juga pengalaman tempatan. Di samping kita memberi inspirasi lah kepada pendengar-pendengar sama ada di Sarawak dan juga di Sabah untuk bercuti dalam Malaysia khususnya di Borneo ya. Jadi tahun 2026 ini memang menyaksikan Sabah giat untuk melakukan pelbagai persiapan lah menjelang tahun melawat Sabah 2027. Dan satu usaha untuk memperkenalkan keindahan alam semula jadi, kepelbagaian budaya serta keramahan rakyat Sabah kepada pelancong dari dalam dan juga luar negara. Jadi sebenarnya Nana, kita bertua dapat kita bersiaran bersama-sama dengan Sarawak FM dalam silang budaya hari ini. Jadi apa kata kita kongsikan apa yang menarik di Sabah dan juga di Sarawak.
3: Ya, topik ya, hari ini adalah sangat cukup menarik. Okay. Kalau saya jadi pelancong, kemana anda akan bawa saya? Bayangkanlah kita ni pelancong yang pertama kali menjejakkan ke negeri Sabah ataupun Sarawak. Dan kemanakah tempat pertama yang anda akan bawa? Apakah makanan yang wajib saya cuba? Dan apakah pengalaman yang membuatkan saya ingin kembali lagi?
2: Iya, saya mau tahu juga Nana ni pernah sampai ke Sabah kan Nana?
3: Pernah. Tapi lama sudahlah.
2: Sama lah kita. Kak Lang pun pernah juga ke Sarawak, tapi ke Miri sahaja.
3: Oh, tempat saya tu.
2: Oh ya kan? Tapi sudah lama. Tidak tahu lagi macam mana perkembangan dia sekarang kan?
3: Ya.
2: Jadi Nana, menerusi perkongsian kita ini, kita bukan saja mau mempromosikan destinasi pelancongan di Sabah dan juga di Sarawak, tapi kita ingin memperkenalkan kisah, budaya, tradisi dan juga keunikan masyarakat Borneo yang menjadi kebanggaan kita bersamalah. Jadi untuk pendengar-pendengar di Sabah FM dan juga di Sarawak FM, kita juga mau mendengar cadangan daripada mereka lah. Kalau anda menjadi pemandu pelancong untuk satu hari sajalah kan, adakah satu tempat yang wajib dibawa kepada pelancong sehingga mereka berkata, inilah sebab saya ingin datang lagi ke Borneo.
3: Jadi boleh komen di Facebook. Dan kita akan bacakan dari semasa ke semasa.
2: Okey. Baiklah, kita ke Sarawak dahululah. Kalaulah saya ni Nana mau ke Sarawak ya, sebelum ni pernah ke Miri, ada juga lah pergi ke tempat-tempat yang menarik. Tapi saya lupa-lupa ingat sudah terlalu lama. Jadi agaknya lah Nana, kalaulah saya pergi ke Sarawak, tempat pertama yang akan Nana bawa Kak Lang.
3: Okey, baiklah. Saya akan bawa Kak Lang. Jalan-jalan. Tapi bukan dengan sepatu. Jadi siapa-siapa yang datang ke Kuching Sarawak pasti akan pertama dia akan lakukan ialah bergambar di Tugu Kuching. Yang mana menjadi tempat wajib jika ke Kuching Sarawak. Dia terletak di tengah-tengah bandar Kuching dan dikenali sebagai Kuching Water Waterfront. Selain Tugu, di Kuching Waterfront ni ada kirakan tersendiri. Di tengah-tengah bandar Kuching terdapat sungai yang dikenali sebagai Sungai Sarawak. Dan antara utamanya jambatan Darulhana, iaitu jambatan pejalan kaki yang berbentuk S yang sangat unik, menghubungkan dua tepi sungai dengan pemandangan yang sangat indah, iaitu ada juga tunjukkan air beriama dan juga lampu warna-warni pada waktu malam. Dan air pancar beriama ni beroperasi menggunakan teknologi terkini yang memiliki ponton selebar 100 meter di atas ponton tu disusun beratus nozzle yang berupaya memancutkan air setinggi 25 meter dari sungai Sarawak. Dan selain itu juga ada bot tambang dan juga kruz menaiki bot tradisional melintasi sungai ataupun menaiki Sarawak traditional bot kruz sekitar macam harganya RM19 begitulah untuk dewasa. Dan di atas bot tu ada sediakan refreshing air dan juga makanan ringan, iaitu kek lapis Sarawak. Dan uniknya ini anda akan merasai pengalaman menaiki perahu untuk menyeberangi sungai Sarawak. Dan di seberang sungai dikenali sebagai perkampungan Boyan, dan terdapat juga kedai kek lapis dan sangat meriah di waktu petang. Jadi jika anda hendak menaiki perahu untuk memiliki kemenangan, boleh minta mereka bawakan. Dan selain itu juga ada bangunan bersejarah, iaitu melihat panorama dan astana dan juga berita dari seberang sungai.
2: Oh, itu antara tempat-tempat yang menarik, membuatkan saya rasa macam tergoda ingin pergi ke tempat yang Nana sebutkan tadi. Dan semestinya apa tadi tu yang lampu berirama pada waktu malam tu, memang saya sudah membayangkan bagaimana cantiknya.
3: Sangat cantik.
2: Kan?
3: Nanti kalau datangnya Nana bawakan.
2: Ya, insyaAllah, mudah-mudahan. Okeylah, kalaulah itu tadi di Sarawak, bukan setakat Kak Lang, tapi pendengar-pendengar kita di Sabah ini pun kalau sedang mendengar siaran kita, bolehlah pergi ke Sarawak seperti yang dikatakan oleh Nana tadi, tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi ya. Jadi kalau saya menjadi pemandu pelancong di Sabah pula, perkara pertama yang saya bawa Nana ataupun orang-orang Sarawak untuk memperkenalkan ialah kepelbagaian budaya yang menjadi identiti di negeri ini ya. Memang sudah tidak dinafikanlah Sabah dan Sarawak ni memang kaya dengan kepelbagaian budaya dia ya, suku kaum dia. Jadi saya akan membawa Nana untuk merasai sendiri kehidupan tradisional beberapa etnik di Sabah melalui rumah tradisional, makanan, permainan dan juga persembahan kebudayaan. Dan antara tempat yang akan saya bawa ialah Kompleks Muzium Sabah ya, khususnya Kampung Warisan yang di sana tu ada dipamerkan rumah-rumah tradisional serta sejarah dan juga warisan masyarakat pelbagai etnik di Sabah. Selain itu saya juga akan bawa Nana ke Pusat Kebudayaan Penampang lah ya, di mana ia ni menjadi platform untuk memperkenalkan seni, budaya dan juga tradisi masyarakat pelbagai etnik di Sabah. Dan ke mana lagi saya boleh bawa? Pergi mengunjungi Hong Kot Khoi San. Ini adalah lokasi penganjuran program kebudayaan dan juga acara warisan. Kalau sambutan pesta keamatan, memang ini kawasan yang paling-paling meriah sekali ya pada setiap tahun. Jadi sekaligus dia memberi peluang untuk mengenali kepelbagaian budaya, adat resam masyarakat di Sabah lah ya, memaparkan sejarah budaya, apalagi serta artifak masyarakat Kadazan Dusun. Nak jauh ni, hanya lebih kurang berapa kilometer je lah daripada bangunan RTM ni untuk sampai di kawasan ini. Dan tak lengkap rasanya tanpa mengunjungi tamu. Nana suka pergi tamu?
3: Suka.
2: Jadi kalau di Sabah ni, antara tamu yang begitu popular lah di negeri Sabah, sebab banyak memang tamu, tapi yang paling popular antaranya ialah tamu Tuaran. Tuaran ni terletak lebih kurang 35 km daripada pusat bandar Kota Kinabalu, ataupun tamu Dongongon. Tamu Dongongon ni dekat saja dengan RTM lah. Jadi di sinilah sebenarnya pelancong dapat melihat kehidupan sebenar masyarakat di Sabah, sebab boleh menikmati makanan makanan tradisional, membeli hasil pertanian, kraf tangan dan juga produk tempatan, selain merasai suasana muhibah yang mencerminkan keharmonian masyarakat berbilang kaum, sebab ada pelbagai suku kaum yang akan bertemu di tamu ni untuk membeli seperti buah-buahan ke tempatan, buah bambangan, buah tuhau, beli hinawa. Jadi selain daripada budayanya yang unik, Sabah ni memang terkenal dengan keindahan semula jadi. Jadi ke mana saya nak bawa ialah pulau-pulau yang dikelilingi air laut jernih membiru menjadi destinasi pilihan pelancong untuk aktiviti snorkeling dan juga menyelam. Wah, best ni. Jadi kalau tidak pun, saya akan bawa pergi ke Pantai Tanjung Aru yang memang sudah cukup terkenal dengan panorama, iaitu melihat matahari terbenam. Memang cantik gambar kita kalau kita bergambar di sana, Nana. Sebab suasananya yang begitu memukau mata kita untuk melihat, ya. Dan selepas itu boleh juga pergi ke Kundasang, kerana Kundasang juga adalah merupakan antara destinasi menarik dengan udara yang nyaman, sejuk, ya, dan pemandangan yang indah, sebab ada setengahnya tempat penginapan ataupun tempat pelancongan di sana. Kalau rezeki kita baik, kita boleh melihat sendiri keindahan puncak Gunung Kinabalu, iaitu gunung tertinggi di Malaysia yang menjadi ikon kebanggaan di Sabah. Oh, kalau mau cerita ni, Nana, memang tak cukup masa kita, Nana, sebab memang banyak keistimewaan di Sabah. Dalam satu perjalanan, pelancong bukan saja dapat menikmati keindahan alam, tapi juga dapat kenal sejarah, budaya dan juga cara hidup masyarakat yang menjadikan Sabah sebagai sebuah destinasi yang kaya dengan pengalaman. Tepatlah dengan semangat Tahun Melawat Sabah 2026 hingga 2027. Jadi inilah masa yang terbaik untuk datang dan meneroka sendiri keunikan negeri Sabah, negeri di bawah bayur. Banyak, Nana.
3: Sangat menarik.
2: Itulah. Jadi kalau yang Kak Lang beritahu tadi tu, kalau ada kesempatan mungkin boleh melayari sendiri dah menerusi website untuk tengok sendiri bagaimana lokasi dan juga tempat-tempat ini, bagaimana ianya boleh dikunjungi, ya. Okey. Jadi kita akan kongsikan lagi nanti di sesi yang kedua, mungkin ada sesuatu yang menarik boleh lagi kita kongsikan. Tapi sebelum tu saya nak bawa Nana dengan lagu ini, iaitu Mansau Ansau oleh penyanyi tempatan Sabah, Adam Syamil. Kita rehat seketika, Nana.
3: Iya, silakan.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, suara bertemu suara. Jadi kita kembali bersama dalam Siang Budaya bersama Sabah FM dan juga Sarawak FM. Dan topik kita pada hari ini membawa kita menjelajah ke negeri masing-masing menerusi persoalan kalau saya jadi pelajar.

0: Melancong ke mana anda akan bawa saya? Dan apabila kita melancong ke sebuah negeri ini kan, ada pasti kita memang tidak mahu lepaskan peluang untuk menikmati makanan tempatan yang autentik kan. Jadi sebelum saya kongsikan makanan yang wajib anda cuba apabila berkunjung ke Sarawak, apa kata kita singgah dahulu ke Sabah? Dan jadi jika kita berkunjung ke Sabah, apakah makanan yang wajib kita rasa?
1: Ya, okey. Kalau Nana ataupun siapa saja yang jenis yang boleh makan apa saja, jadi beberapa makanan tradisi di Sabah ini yang boleh kita nikmati lah. Sebab Sabah ini memang sudah terkenal dengan kepelbagaian makanan yang dipengaruhi oleh masyarakat berbilang etnik lah. Jadi setiap kaum menyumbang cita rasa dan juga resepi tradisi yang menjadikan kulinari Sabah begitu unik. Jadi antara hidangan yang wajib Nana cuba ialah mi tuaran. Mi tuaran ni adalah antara mi kegemaran Kak Lang jugalah ni. Sebab ini mi telur yang digoreng sehingga sedikit rangup dan juga cukup mempunyai aroma. Selain daripada mi tuaran, juga ada hinava. Pandai makan hinava, Nana?
0: Belum rasanya.
1: Jadi kena cuba nanti makan hinava. Biasanya hinava ni digunakan menggunakan ikan tenggiri. Ini yang paling popular lah, digunakan ikan tenggiri sebab dia punya isi lagi pejal dan dia kurang sikit bertulang lah. Ya, jadi ini adalah merupakan makanan tradisional masyarakat Kadazan Dusun yang menawarkan rasa segar hasil perapan ikan mentah bersama dengan limau, halia dan juga cili. Ya.
0: Lebih kurang umai lah kan kalau di Sarawak.
1: Umai dia guna apa?
0: Dia guna ikan segar, lepas tu diperap dengan limau, cili.
1: Betul. Jadi saat itu dia perlu menggunakan ikan yang segar seperti ikan mentah, lepas tu diperap menggunakan limau, halia dan juga cili ya. Dan selain daripada hinava ada lagi iaitu pencinta-pencinta ulam lah boleh mencuba pula latok. Latok ni ataupun anggur laut ini dia mempunyai rasa yang segar, ada sedikit masin, dan ini pun juga perlu diperah dengan limau, bawang merah, cili, letak belacan sikit. Memang nyaman lah makan dia kan, tak bercerita lah. Apalagi yang lain ialah tuhau. Ini merupakan sejenis halia liar yang mempunyai aroma yang kuat dengan rasa yang pedas dan rangup, terutama sekali kalau dia dihiris-hiris nipis. Dia lagi halus digoreng dengan ikan bilis ataupun kodok, letak lada putih dengan nasi putih. Ya ampun. Okey. Selain daripada itu juga di Sabah ni ada juga nasi kuning Sabah yang menjadi pilihan untuk sarapan pagi. Kelupis yang dibuat daripada pulut dan juga dibungkus daun palas, linopot iaitu nasi dibungkus dengan daun sebagai makanan tradisional masyarakat dusun. Bagi penggemar makanan laut, memang tidak boleh dinafikan lagi Sabah ni memanglah syurga bilang orang kan, dengan pelbagai pilihan ikan dia, udang, ketam, sotong, kerang dan juga lobster yang segar. Hidangan laut ini memang boleh kita nikmati di restoran-restoran yang memang sudah terkenal lah ya, dengan makanan-makanan laut mereka yang segar seperti di Pasar Malam maupun di tamu-tamu tempatan yang menjadikan pengalaman menjamu selera di Sabah lebih istimewa. Dan keunikan makanan Sabah ini bukan sekadar pada keenakannya kau, tapi juga pada kisah budaya dan juga warisan yang tersimpan di sebalik setiap hidangan. Sebab itulah setiap suapan bukan saja memuaskan selera kita makan, tapi juga memperkenalkan identiti sebenar negeri Sabah, negeri di bawah bayu.
0: Ya, nanti saya memang nak merasa mi tuaran.
1: Ya, sama makanan ni kita beli telan air liur lah Nana.
0: Ya, betul.
1: Ya.
0: Kalau di Sarawak pula makanan yang macam yang seperti yang terkenal lah, seperti mi laksa Sarawak, mi kolok dan sebagainya. Kalau nak baca panjang ni memang takut tak sempat masa ni kan Kak Lang. Jadi Kak Lang kena datang ke Sarawak ni.
1: Pernah makan mi laksa Sarawak? Sebab ada juga orang-orang Sarawak yang tinggal di negeri Sabah ni pun juga ada memperkenalkan makanan tersebut. Sedap.
0: Ya.
1: Kan? Jadi di Facebook juga ada kawan-kawan kita yang pendengar-pendengar yang komen, Nana. Nampaknya ramai juga yang komen menerusi Facebook Sabah FM, memberitahu seperti si Mahmud. Dia bilang, Sabah kaya dengan pulau-pulau yang menarik.
0: Betul.
1: Nana kena datang ke Sabah.
0: Kalau di SWFM daripada Adira Borhan, dia kata bestnya dapat pergi ke Sabah.
1: Nah, jomlah. Itu pendengar di Sarawak FM ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kita sebenarnya pun ada jugalah pendengar-pendengar daripada Sarawak. Siapa lagi ni? Zul, dia bilangnya Kecur Ailior, dengar Kak Lang cerita makanan Sabah. Apa lagi?
0: Okay, ada juga rakan kita Lina yang berdiri katanya teringin nak pergi Sabah.
1: Mari datang ke Sabah. Datang dengan Nana sekali ya.
0: Boleh.
1: Okeylah. Kalau ikutkan, banyak lagi kita ingin ceritakan Nana. Tapi masa tidak mengizinkan untuk kita terus bercerita lagi. Tapi sebenarnya kalau mau tahu lebih banyak lagi menarik di Sabah dan juga di Sarawak, kena datang kedua-dua negeri ni.
0: Betul.
1: Barulah kita boleh melihat sendiri dengan mata kita dan juga kaki kita berpijak di negeri yang kita ingin pergi.
0: Ya, betul. Kena buat list dululah.
1: Rasanya sehari tak cukup. Kena pergi seminggu baru boleh cukup ya.
0: Betul.
1: Jadi nampaknya kita berpisah di sini menerusi silang budaya. Saya ucapkan terima kasih bagi pihak penerbit untuk minggu ini, iaitu Ikle, DJ Ikle, dan juga rakan juruteknik Leslie bersama-sama dengan Kak Lang hari ini menerusi siaran di Sabah FM. Dan bagaimana di Sarawak?
0: Ya, kita bersama dengan penerbit kita hari ini. Kita ada Aida dan juga rakan Natalie kami. Lai dan juga Colin. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih. Hujung minggu pun bekerja kan.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih banyak-banyak. Okey, sampai kita jumpa lagi Nana.
0: Ya Kak Lang. Jumpa di Sarawak ya.
1: Bye-bye.

Persembahan daripada Hazama dengan lagunya Kuat. Semoga hari itu akan memberikan kekuatan kita untuk melalui hari-hari yang semakin hari semakin mencabar. Assalamualaikum dan hai untuk semua. Masih lagi bertemankan kami Nana untuk pertemuan di Ritma hari itu 1 Ogos 2026. Dan hari Sabtu hari itu, terima kasih untuk semua yang terus dengar Surat FM. Disney pun berada. Dan tadi kita dah pun bersama dengan rakan kita untuk stesen berkembar Sabah FM. Wah, banyaklah perkongsian dikongsikan bersama mengenai tempat-tempat yang sangat menarik di Sabah, makanan yang best-best. InsyaAllah kalau ada rezeki, bolehlah kita memilih Sabah sebagai destinasi pelancongan kita. Okey, dan hai untuk rakan-rakan di Sarawak FM, Rosina Francis, selamat petang untuk kita. Zalika Zalhaliun nak dengar lagu Bertakhta di Hati untuk hiburan hujung minggu. Dan seterusnya Dayang Hanim, hai Dayang Hanim, nak request lagu Di Wale Janam Janam untuk hiburan Ahmad di Sahike. Dayang Jimoy di Maludam, Bonda Tentari, dan juga Dayang Aloha di Kabong dan Selangor, semoga terhibur hendaknya. Selamat petang juga untuk Ahmad Syafi'i, selamat bertugas Nana, terima kasih. Kami layan je apa-apa lagu di Ritma tu. Dan untuk semua pendengar Ritma di Zepun Buada, selamat berhujung minggu. Selamat petang juga Hajrah B, kami pergi di luar beli barang, di situ dah mendung, rupa nak hujan. Harap janganlah jenolok lagi nak cari barang untuk Nana. Semoga dipermudahkan pesan kita, okay? Dan seterusnya Suhaila Abdullah, semoga siap ceria selalu. Salam untuk semua pendengar, rakan-rakan, teman FB di sini pun berada. Cuaca panas di Kampung Tabuan Ulu Haji Draman tu. Alhamdulillah, selamat berhujung minggu untuk semua kakak dan adik-adikku sayang. Selamat beristirahat. Dan kita juga ada Nancy. Hai Nancy, nak dengar lagu Seri. Lagu tu ditujukan buat kampung warga sto dan buat bibi Anita Anita di rumah nun. Hai hai he. Bibi daripadanya Kak Anita, tangan kita Abang Nan Nun. Dan seterusnya juga kita ada Sufian Sulaiman, selamat bersantai-santai di hujung minggu sambil menikmati minum petang dan sambil layan Ritma di Sarawak FM. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, baru dapat relax dari pagi sampai kini nang busy aja katanya. Mun berkesempatan nak dengar lagu Masih Ingat Tak Lagi dari Nasir Wahab untuk hiburan bersama. Okey, selamat beristirahat juga untuk kita Sufiana Nur Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sikit lagi daripada Ina SN, salam Ritma Music Retro terbaik untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Nak ucapkan selamat hari lahir buat kakak kami Sitar ataupun Losita Narawi. Didoakan panjang umur, murah rezeki dan selalu dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Okey, dah pun pukul 3.47 minit petang waktu tu. Ada yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Sat mandu diucapkan nak ke sini ya. Pastinya ada yang nak embak keluarga jalan-jalan. Nak embak pergi beriadah. Ataupun ke sini-sinilah destinasi kita orang. Semua semoga dipermudahkanlah. Dan hati-hati di jalan raya. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada Josh Michael featuring Mary J. Blige dengan lagunya S. Dan juga kita akan berhibur sebentar kelak bersama dengan Kumpulan Data dengan lagunya Permaisuri, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang seterusnya. Untuk jam yang ketiga, terima kasih kerana terus menjadi pendengar yang setia bersama-sama semestinya di Surat FM menerusi pertemuan Ritma Music Retro terbaik 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Dan lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafie. Tapi sebelumnya, jom bersama dengan Ainul dulu untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Ainul.
3: Waalaikumsalam.
2: Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk hari itu, silakan.
3: Okey, berikut adalah ramalan cuaca selama 12 jam. Negeri Sarawak bermula daripada pukul 4 petang 1 Ogos 2026. Okey, cuaca pada petang itu ribut petir di beberapa tempat di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk cuaca di sebelah malam, ribut hujan di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak kecuali Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di kawasan perairan, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari timur laut. Kelajuannya 10 hingga 20 km sejam. Minimum, suhu minimum itu ialah 24 darjah Celsius dan boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
2: Terima kasih Ainul untuk tugas.
1: Okay. Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam rancangan refleksi diri Sarawak FM terbitan DJ Jai. Apa khabar? Semua warga Kuching, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bandar Raya 1 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bagi yang bekerja, terus tekun bekerja dan terus memikul amanah yang diberikan pada kita agar perkhidmatan yang kita berikan sentiasa dalam tahap yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan kali ini saya nak cakap sikitlah tentang mencuri tulang. Ya, mencuri tulang sebenarnya satu pengkhianatan. Kenapa saya bercakap tentang mencuri tulang? Kadang-kadang kita tu sebenarnya apabila kita kerja perintah, kadang-kadang kita take for granted, kadang-kadang satu apabila bos sudah nanggah kita, saya dah hai, ada kawan tu nanggah kita, kita manas, jadi ada kemungkinan lah kita tu nak mencuri tulang. Bukan curi tulang manuk, maksudnya mencuri tulang. Jadi kita melihat sikap tidak bertanggungjawab, mencuri tulang tu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya kita suka meninggalkan kerja hingga membabitkan orang lain. Ini adalah satu perbuatan khianat. Curi tulang sebenarnya, kita nak tahu, adalah amalan orang malas yang sentiasa mengharapkan pertolongan orang lain. Kejap-kejap minta tolong, kejap-kejap minta tolong. Kadang-kadang pilih orang minta tolong kita, kita panas. Ini sebenarnya akan menyebabkan kekecohan dan kemarahan. Banyak lagi yang berlakulah di pejabat. Kalau ini berlaku, maka si sonoklah kita bekerja di pejabat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nak kongsilah, kelembapan sesuah operasi adalah berpunca daripada pengabaian tanggungjawab. Seperti mencuri tulang, tajuk yang bakal saya kupas pada siri kali itu. Iaitu suka menangguhkan kerja yang sedikit jadi banyak, lalu mengabaikan sehingga tidak terlaksana, lalu orang lain juga menjadi mangsa. Nah, itulah merapat dielakkan kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali yang masih bekerja, saya selalu pesan, katanya bekerjalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini cukuplah panduan-panduan yang diberi orang, diberi bijak pandai, diberi mereka yang cukup arif tentang bekerja ni. Jadi kita, apabila kita minta kerja, biasalah apabila kita mula-mula dapat kerja, nak hati sukalah. Apa aja kata orang, apa aja pinta orang, sanggup kita mula. Tapi apabila dah lama, memang timbullah rasa boring, timbullah rasa kita sintu berapa mau lagi lah nak bekerja, ada yang nak pencin awal, Jadi bekerja itu sebenarnya benda yang wajib kita lakukan, ya. Ada orang masa kita minta kerja, sebenarnya kita pun ya ragu minta kerja. Semua para pekerja, saya tu bukan nak ajar kita lah, nak mengingatlah balik-balik, ya. Ya, sebenarnya apabila ada pekerja, ya, pekerjaan adalah sebenarnya cinta yang dibuat dalam bentuk nyata. Mun kita masih bekerja, ya, bekerjalah benar-benar lah. Ya, memperapat jangan sekali-sekali lah kita nak curi tulang tu. Sebab bos kita si nangga, orang atas nun tetap nangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyokong usahawan tempatan sambil menikmati suasana yang meriah. Selamat petang untuk rakan-rakan kita yang tengah minum petang waktu tu. Oi, makan apa ya? Ada yang santai-santai ya, Jak. Minum kopi O sambil mengelamun panjang. Apa yang dikenangnya? Si korang jua ada yang tengah scroll-scroll media sosial. Wah, naga rezepi tu best eh. Nak mula lah pakai petang tu gelak. Ada yang tengah screenshot. Screenshot apa? Screenshot rezepi. Penuh je galerinya dengan rezepi-rezepi. Ada yang dah berpola, ada yang sekadar menghiasi galeri dalam telefon aja kan. Okey, apa pun yang dilakukan pada waktu tu, ada yang tengah menjahit. Baju raya akan datang selama lagi kan. Si korang juga ada yang tengah membersihkan halaman rumah, membersihkan ruangan-ruang tamu. Semoga semuanya lancar aja. Kalau ada tin kosong ya, kumpul-kumpulkan, boleh dijual. Recycle tu Ramada. Dan pastikan juga longkang-longkang kita dibersihkan. Almaklum lah kan, cuaca asyik menentu. Kadang-kadang yang panas, kadang-kadang hujan. Jadi sentiasa pastikan kawasan rumah kita ya, si ada takungan air untuk pembiakan nyamuk Aedes. Selamat berkemas rumah untuk semua. Hai, Rogaya AG. Cuaca redup hari tu dengan jemarahannya. Orang nak ke pasar membeli barang, tersangkut jual akhirnya katanya. Nah, dengarkan lagu ditadikan kita bersama dari Mek Rahayu untuk hiburan Kakak Mam Loso, Adia Burhan, Mas Naloso, Mas Ardi dan semualah yang mengenali dengan pertanyaan apa pola kita semua. Okay, seterusnya kita ada Biah Biah Ngaruk Jam Empelam Kamek katanya. Wah, okey, dah dengar lagu Roskala, Safa Gafa. Mereka adalah pakai hiburan kita semualah dan juga sahabat-sahabat yang tengah bertugas. Selamat berehat. Semoga terhibur hendaknya. Hai, Nek Mok. Cuaca panas terik, Tok Nana. Nak dengar lagu Aku Cinta Padamu dinyanyikan oleh Datuk Siti Waliza. Ditujukan untuk Dayang Hanim, Dayang Aloha, Kak Jana dan semua pendengar Ritma Music Retro terbaik. Mak Teh, sebetang tu kita nak dengar lagu Zena Zen, Putus Terpaksa untuk hiburan semua yang melayan Ritma pada petang tu. Kak Pahdau, sebetang. Hari tu dua majlis kakak santuni. Pagi tadi pergi majlis kahwin anak kawan sekampung. Lepas ya, majlis tahlil arwah cousin. Panas, cuaca masa tu di Bintango. Nak dengarkan lagu Mawar Putih untuk Mama daripada Datuk Syafa'i ni pun adalah dalam list katanya. InsyaAllah Kak Pah. Dan apapun, selamat istirahat kita Kak Pah. Busy ni hari tu ko. Seterusnya kita juga ada Jalina Jelaihi. Hola Nana, love you katanya. Love you too. Layanan jaklah katanya sambil mula homework. Kita yang nang setiap hari ada homeworknya nak. Apapun, sambil sihat juga lah Kak Jalina. Kerja-kerja juga. Kesihatan pun kena jaga juga. Okey, okay, sikit lagi daripada Zaimah Abdullah. Kami suka dengan lagu Best ya, lagu Best-Best Nana. Alhamdulillah. Jom tak nak dengar lagi lagu retro seterusnya bersama dengan Raja Ima dengan lagunya Jejak Idaman. Kita juga ada lagu retro, lagu lama daripada Kamsani dengan lagunya Gadis Desa. Dan Bittersweet daripada Olivia Ong. Terus bersama Tok La Ritma Music Retro Terbaik.

0: Eh ay, sinasketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobri itu bila nya make mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri. Aku dah ada.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Sampo minta puji wa.
1: Nah, yo lah. Nah.
3: Tapi kau dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
4: Oh, kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
6: Banget,
4: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal.
7: Salah. Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
4: Sketsa kayu tepi gelaya.
5: Kayu.
4: Sketsa rumah kayu tepi gelaya.
8: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertemuan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah, Yassin. Setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya, Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun M36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun M36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun M36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menyumbual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatin Akilah Nur Azli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akilah dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Tanggal 2013 adalah tahun aku kehilangan seorang insan yang paling aku sayangi, iaitu ibuku yang tercinta. Setiap kali aku balik ke kampung, kenangan manis sentiasa bermain di fikiranku. Di dalam bilik ibuku yang sunyi, ada sebuah meja. Di atas meja itu, foto-foto masa lalu yang masih segar dalam ingatan. Aku perhatikan satu persatu daripada foto-foto itu. Aku cuba menahan rasa sebab dan tangisan. Ibu, alangkah indahnya kalau kita masih lagi bersama sampai hari ini. Tiap kali aku memandang foto itu di atas meja, itu adalah ungkapan yang seringkali berdetik di dalam hatiku. Gambar kenangan itu memutarkan kembali memori indah yang pernah kami lalui bersama.

terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Sesangka telefon dah berada di jam yang terakhir. Temuan Ritma hari itu 1 Ogos 2026, hari Sabtu. Dan macam biasa, setiap Sabtu dan Ahad kita ada Peti Music Retro. 30 minit lagu tanpa henti akan menghiburkan kita orang semua, okay? Sebelum kita nak berhibur dalam lagu Ritma Peti Music Retro, kami nak bacakan komen daripada sahabat kita seterusnya, Noriana Kuang. Selamat petang dan salam hujung minggu. Terima kasih Nana. Terima kasih juga untuk kita Kak Noriana Kuang dengan oleh-olehnya. Alhamdulillah, semoga murah rezeki selalu. Zaimah Abdullah, selamat petang. Dekatnya kita ada Adira Borhan. Selamat tugas untuk kita, kami sedang layan tugasan DJ. Terima kasih Roslina Francis. Hai, selamat petang, selamat beristirahat. Lekat ya, kita juga ada Bia Sadiah Jidia. Selamat bertugas Senana. Salam Ritma untuk rakan-rakan, katanya nak dengar lagu Uji Rashid untuk hiburan bersama petang tu sambil beristirahat, katanya. InsyaAllah kalau lagu yang ada dalam sepanjang kami. Nuriwi, petang tu katanya ada pantun. Enaknya makan rojak nanas. Hari ni cuaca terasa panas. Okay, terus sepak batu berdarah kaki. Selamat hari Sabtu, selamat bercuti. Petang tok kami terkenang kisah yang menjadi kenangan tahun 70-an. Lolo ambil upah pusing mesin getah 10 sen sekeping di bangsal mesin getah, katanya. Cukup bangga mu dapat RM1 ya. Bukan apa nak makan bihun sup. Oh lah kasih. Mak saya 20 sen ajak semangkuk di warung kampung CTC Sarike. Dan kini tok segalanya hanya tinggal kenangan. Wah, 20 sen no semangkuk. Aduh, murahnya dulu kan. Kini tok saya ada lagi ke gaya. CMS Fred, hai, selamat petang. Bonda kasih, selamat petang. Santai dengan cerita Hindi, katanya hari tok. Malam kelab buat keluar si hujan, katanya. Musim hujan. Nak dengar lagu Kak Eton, Menaruh Harapan. InsyaAllah. Rasjimah, Rajimah Haji Kawi. Assalamualaikum Nana. Aku salam. Bulan Ogos tok bulan birthday kami, katanya. Ha, muat di kebun tok Nana, panas ngelit cak. Nak mula air limau ais kat tok Nana apa nak nyaman. Jangan lupa kagam sikit. Ha, hilangkan rasa kelatnya. Ha, petuah kita tengok. Oh. Dan lagi kita ada Saniah Ganti. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan hari tu. Panas cuaca di Matang Jaya, Tok Nana. Yakah? Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Mungkin ada yang mendung, ada yang hujan, ada yang panas terik. Kami doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Okey, jom teruskan lagi berhibur. Dengarkan Fardia Bertakhta di Hati, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Okey, kita beralih ke perkembangan cuaca dan juga fenomena alam di dunia. Iaitu di Campi Flegre, berhampiran Naples, Itali, gempa bumi bermagnitud 4.7 telah melanda kawasan ia, mengakibatkan beberapa kerosakan pada bangunan serta gangguan bekalan elektrik dan perkhidmatan pengangkutan. Dan pihak berkuasa segera menjalankan pemeriksaan keselamatan, manakala penduduk dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan. Dan Campi Flegre ini merupakan kawasan kaldera gunung berapi yang masih lagi aktif dan telah menunjukkan peningkatan aktiviti seismik sejak beberapa tahun kebelakangan tu. Walaupun gegaran kecil ya sering berlaku di kawasan tersebut, kejadian kali itu antara yang paling kuatlah direkodkan dalam beberapa dekad. Dan apapun, semoga semua penduduk di Sia sentiasa selamatlah dalam keadaan selamat. Dan fenomena alam tu seperti gempa bumi yang mengingatkan kita bahawa manusia asyik mampu mengawal kuasa alam, dan apa yang mampu terlakukan ialah sentiasa bersedia mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga menghargai setiap detik kehidupan yang dikurniakan. Okey, dan nampaknya sampai setiap jalan anda dapat bersama tak orang menerusi pertemuan Ritma Music Retro terbaik. Dan pada pukul 6 petang kita akan dapat ikuti berita dari Sorak FM.

jiwa. Rapapun, terima kasih semuanya. Terus dengan Sarawak FM. Dan ada juga komen yang terakhir tu. Daripada Kak Pah, happy anniversary buat kami dua tanya. Pak Somet, hati-hati driving. Dan sikit lagi daripada Joanna Amadi. Selamat siaran, happy weekend sahabat semua. Okeylah, teruskan bersama di Ritma Muzik Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua. Selamat beristirahat di hujung minggu. Kita jumpa lagi di lain pertemuan akan datang. Assalamualaikum.

majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarah FM, sehati sejiwa. Peti Muzik Retro. Peti Muzik Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Anda sedang mendengar
1: Sarawak FM.
2: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
4: Oh kita, dah download RPM Kliksi? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Well, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
8: Dan saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Onani bersiaran untuk edisi hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan alhamdulillah kita bersiaran kembali untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa yang bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Diharapkan petang anda baik-baik sahaja. Mungkin ada yang sedang beriadah pada ketika itu atau baru je nak mulakan riadah. Pastikan anda simpan barang-barang yang berharga di tempat yang selamat. Dan apa saja aktiviti yang kita lakukan pada petang tu, semoga semua urusan anda dipermudahkan. Dan untuk pertemuan jam pertama menerusi Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita akan teruskan hiburan Simfoni pada petang tu. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Click. Pastinya pada peranti anda yang anda boleh menurun dari Apple App Store dan juga Google Play Store. Dan jangan lupa untuk stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.41 minit petang. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.43 minit petang. Zon 4, Kabung Igan, Oyak, Balingian, Mukah Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, maghrib 6.47 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.48 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Pauh Pusat, Seratok, Roban dan Debak, maghrib 6.48 minit petang. Manakala zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, maghrib 6.50 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
0: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
7: Simfoni

0: Santai dengan irama simfoni.
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Baik, simfoni Mahabah mengusik jiwa di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Okey, waktu sekarang 6.37 minit petang. InsyaAllah azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan Sematan. Tapi sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam. Kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya.

0: ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

الله أكبر الله أكبر

Cukuplah hanya Engkau, ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, ya Allah, yang menjadi penolong kami. Dan hanya Engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung kami.

0: Syafi'i saja.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
4: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Jangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Hello, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani hari anda. Okey, pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Okey, kita doakan agar urusan anda semuanya dipermudahkan. Okey, dan terima kasih kami ucapkan untuk anda yang mengikuti siaran kami menerusi frekuensi radio ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Okey, dan jadi siaran langsung yang ada di Facebook page Sarawak FM juga. Terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen, yang telah pun like dan share live pada status tugasan kami Wanani pada malam tu. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam, dan untuk anda sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Okey, untuk membantu aktiviti kita selepas tu ataupun kini tu, kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 2 Ogos 2026. Oh, awal keluar. Okey, yang dikeluarkan pada 1 Ogos untuk cuaca pagi, okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pagi hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca di sebelah petang pula pada 2 Ogos, okey, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Maka tiada hujan di Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan pula, di pantai Sarawak laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam untuk suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum pada 2 Ogos 2026 iaitu 24 darjah Celsius. Okey, diharapkan membantu untuk aktiviti anda pada esok hari. Sama ada untuk bekerja, mungkin ada aktiviti nak dilakukan pada esok hari, nak jemur apa-apa kan. Oh. Ada yang nak mula aktiviti untuk pembersihan sekeliling rumah. Dan yang mungkin nak tadah air hujan dalam tong katanya, bila nunggu hujan. Oh, apa pun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Ada tempat kita berada di kawasan rendah dan diarahkan untuk berpindah, pastikan anda mengikuti arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Okey, sebelum kami nak kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, kami nak kongsikan bahagian Betong dijangka terus alami transformasi, kata Abang Johari. Okey, dipetik tadi artikel utusan Borneo Online. Okey, bahagian Betong dijangka terus mengalami transformasi menerusi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan strategik melibatkan sektor infrastruktur, pertanian, pelancongan, pendidikan dan kemudahan perhubungan bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi kawasan itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Betong telah mengalami perubahan ketara dalam tempoh 5 tahun lalu menerusi pelaksanaan inisiatif pembangunan bersasar dengan lebih banyak projek dalam perancangan bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi dan sosial bahagian itu. Dan Abang Johari berkata kejayaan pembangunan di Betong didorong oleh perancangan strategik, khususnya penambahbaikan infrastruktur yang mewujudkan lebih banyak peluang kepada pelbagai sektor ekonomi. Okey, tadi info berkenaan dengan bahagian Betong dijangka terus alami transformasi. Pastinya kami percaya bukan bahagian Betong aja, semua bahagian sekalipun. Okey, kita doakan kemajuan untuk negeri Sarawak. Okey, kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Tomo dan Fatin Afifah, Demi Cinta Ini. Terus bersama kami, Merusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Okey, tadi Rosa featuring Pasha Ungu dengan lagunya Terlanjur Cinta menghiburkan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada jam yang kedua. Okey, insyaAllah seketika nanti kita akan diikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana atau Zina Haji Ramli dengan tajuk kongsian pada hari ini, iaitu Salah Satu Peristiwa di Hari Kiamat. Kita akan sama-sama ikuti. Okey, dari petikan Surah Al-Ma'idah ayat 109 berserta ibrahnya seketika nanti. Okey, ajak adik kakak, isteri, suami sekali duduk dengar untuk didikan minda dan jiwa kita. Okey, apapun terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Ikuti Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya di Radio Sarawak FM, Radio Sehati, sejiwa anda.

0: Symphony.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 109 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita merenung surah Al-Maidah ayat 109. Allah menggambarkan suatu peristiwa besar pada hari kiamat, ketika Allah menghimpunkan para rasul, lalu bertanya kepada mereka, apakah jawaban umat terhadap seruan yang telah disampaikan? Bayangkan suasana itu, bukan lagi hari manusia boleh beralasan, bukan lagi hari kata-kata boleh disusun untuk menutup hakikat. Hari itu adalah hari kebenaran tersingkap. Para rasul yang mulia pun tunduk di hadapan Allah dan menyerahkan segala ilmu kepadanya. Mereka tidak mendakwa mengetahui semuanya, kerana Allah maha mengetahui segala yang ghaib. Ayat ini bukan sekadar menceritakan para rasul. Ayat ini sebenarnya mengetuk pintu hati kita, kerana kita juga akan ditanya. Kita telah mendengar azan. Apakah jawapan kita? Kita telah mendengar Al-Quran. Apakah kesannya pada hidup kita? Kita telah menerima nasihat. Apakah kita lembut menerimanya atau keras menolaknya? Kita telah diberi peluang bertaubat. Apakah kita menyambutnya atau menangguhkannya? Kita sering menyangka hari kiamat itu jauh, sedangkan kematian setiap hari mengingatkan bahawa perjalanan menuju Allah semakin dekat. Setiap pagi yang kita buka mata adalah peluang baharu. Setiap petang yang kita lalui adalah sebahagian umur yang telah pergi dan tidak akan kembali. Para pendengar sekalian, marilah kita bertanya kepada diri, kalau hari ini Allah memanggil kita, apa yang paling kita ingin baiki? Salat yang tertinggal? Al-Quran yang lama tidak dibuka? Ibu bapa yang jarang kita hubungi? Dosa yang masih kita simpan? Hati yang susah memaafkan atau amanah yang belum kita tunaikan. Hari kiamat mengajar kita supaya hidup dengan kesedaran. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Mulakan dengan taubat yang jujur. Mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan maaf yang selalu diberi. Mulakan dengan amal kecil yang istiqamah. Allah tidak meminta kita menjadi malaikat. Allah mahu kita kembali sebagai hambanya. Hamba yang jatuh tetapi bangun. Hamba yang lalai tetapi sedar. Hamba yang berdosa tetapi tidak berhenti mengetuk pintu taubat dan rahmatnya. Semoga apabila kita berdiri di hadapan Allah kelak, kita termasuk dalam kalangan hamba yang tidak terseksa dengan kehidupan yang kita bawa, kerana kita pernah berusaha kembali kepadanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
5: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
6: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
7: Saya
6: Wanani
7: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
8: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.42 minit malam. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8, okay, di Kuching, Siburan, Bawut Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam. Dan sebelumnya kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi di sini untuk menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Ok, esok hari Minggu mungkin pelbagai perancangan telah pun dibuat. Ok, ada yang merancang untuk ke pasar Minggu, nak beli, nak stok bahan dapur, nak ada yang nak pergi jogging, ada yang nak ikut apa coffee morning pun run. Mungkin semuanya dah ada perancangan, ada yang nak bersihkan rumah, ada yang nak cabut cadar, nak cuci cadar, cuci langsir, cuci sarung bantal semua. Ok, semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari Minggu. Apapun, terus dengarkan kami di Sarawak FM untuk hiburan anda sepanjang hari. Terima kasih kita ucapkan untuk anda kerana terus setia bersama dengan kami pastinya di Sarawak FM. Dan memilih kami sebagai medium utama untuk hiburan anda. Dan terus kekal bersiaran bersama dengan kami. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Click pada peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Anda juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, kita teruskan hiburan pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Ellie Kates, Seribu Bintang, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kinecto kita. Dan download api and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
4: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di muka.

Okey, Zainal Abidin dengan lagunya Puteri. Yang pasti bukan lagu terakhir sebab kita masih ada beberapa buah lagu yang akan hiburkan anda sebelum simfoni melabuhkan tirainya pada malam ini. Okey, sebelum kami mengundurkan diri nak kongsi berkenaan dengan penyakit jantung kekal sebagai penyebab utama kematian di Malaysia. Okey, di Limbang, penyakit jantung kekal sebagai penyebab utama kematian di Malaysia berdasarkan laporan yang dikeluarkan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2023. Okey, Timbalan Presiden Bahagian Limbang Maria Rosita Kulai berkata dalam laporan itu, faktor risiko utama terdiri daripada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan obesiti. Okey, tadi untuk artikel lanjut anda boleh layari utusanborneo.com.my berkenaan dengan penyakit jantung kekal sebagai penyebab utama kematian di Malaysia. Jadi muasasi sihat badan, pastikan kita segera membuat saringan kesihatan untuk mengetahui keadaan kesihatan anda. Sekurang-kurangnya kita boleh membendung dari perkara untuk menjadi lebih memudaratkan. Okey, 8.39 minit malam. Pastinya untuk malam tok, Sabtu malam minggu, kita ada bermukun untuk hiburan anda pada malam tok bersama dengan DJ Andy. Jadi DJ Andy akan bersama dengan anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Dan kami Wanani nak undur diri dulu. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua rakan-rakan pendengar dan juga yang telah pun mengantarkan komen. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paderson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Seri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Seri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu, ketika ini calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebuah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Carol Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri 9 ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri dan bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Rahman Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, saya tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pedaci semua okey je, asyik senang je. Semua right, tak ada apa. Semua rasa gaci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan asyik, kalau apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak adalah jauh misalnya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat yang depan IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, seperti biasa terus bersama dengan Sarawak FM untuk Gatra Malam untuk bertemankan Andy. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami. Semestinya Gatra untuk hari itu Sabtu 1 Ogos 2026. Apa khabar kita semuanya? Diharapkan bagi kita semuanya terus dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya, dan terus layan pelbagai perkongsian dan jalan lagu hiburan terus bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Jadi seperti biasa untuk Gatra di malam minggu tu, kita ada hiburan lagu-lagu Gatra terbaik dulu untuk jam yang pertama. Manakala untuk jam yang kedua ketiga kelak, bawalah kita ke rancangan Juh Bermukun seperti biasa untuk malam minggu tu. Jadi ada dua pemantun yang akan bersama dengan kita malam tu seperti biasa. Jadi jangan ke sini-sini, terus bersama dengan Andy hanya di Gatra sampailah ke pukul 12:30 malam.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Internet tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat turun internet tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun internet tu.
3: Betul-betul percuma.

Kembali lagi bersama Indi di Gatra sambil ke pukul 12.30 malam. Kerajaan Sarawak merancang memperkenalkan pakej perjalanan bersepadu yang menggabungkan tambang penerbangan Air Borneo dan perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART untuk kemudahan pengguna terutamanya pelancong. Jadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jeri Tun Openg Mada, cadangannya sedang diperhalusi menerusi kerjasama antara Air Borneo dan Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS bagi menawarkan perjalanan yang lebih lancar, selamat dan mudah kepada pelancong. Dan menurut beliau, menerusi pakej tersebut, pelancong hanya perlu membeli satu tiket yang merangkumi tambang penerbangan Air Borneo dan tambang ART sehingga ke destinasi akhir. Itu dia, lagi mudah. Kita dengar, mungkin kita ngawun ataupun kita menyelusuri di jalan sekitar Bandar Kuching tu sebenarnya, rancak sebenarnya kena tu sistem pengangkutan Bandar Kuching ataupun KUTS sedang di perawat dibangunkan. Jadi bila kita semua insyaAllah munnya siap kelak dengan adanya Air Borneo tu, yang memudahkan lagi perjalanan kita ke satu-satu destinasi. Dan ia juga sedikit sebanyak mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas lah, khususnya di waktu puncak. Okay, itu di antara perkongsian untuk kita bersama menerusi Gatra malam tu. Jadi apapun, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Oh Yus, Joy, kau tak ku malam tu?
1: Hai, sini nak pergi tidur dengan tu. Ibu nak kau tutupkan tu.
0: Kita dua dengar Juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Hai, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Si aku nak buka baju tu. Pakai tergolok boleh
0: tak? Laju. Eh, jangan lupa juga Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Sehati sejiwa di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di Gata di malam minggu tu. Baik, sebelum kita ke berita ringkas Sarawak FM, kita ada sikit lagi nak perkongsian untuk kita bersama Jok, yang mana usahawan wanita di seluruh negara digalak memanfaatkan kursus yang disediakan di Pusat Sebarang Maklumat Nasional ataupun NADI bagi menguasai kemahiran kecerdasan buatan AI dan strategi pemasaran digital, kata Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Jadi teknologi AI kini itu instrumen penting yang mampu memberi impak dan manfaat besar kepada usahawan tempatan dalam mempertingkat kecakapan perniagaan serta meluaskan pasaran setidaknya lah. Jadi Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyediakan pelbagai latihan khusus berkaitan AI di bawah Pusat NADI yang berhampiran dengan komuniti setempat. Nah, itu ada antara perkongsian yang terakhir lah untuk kita bersama menerusi Gatra di malam tu. Jadi apapun seperti biasa, sebelum malam kelak kita akan ikuti dulu berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas itu kembali lagi bersama Andy dengan dua pemantun jemputan untuk malam minggu tu, seperti biasa menerusi Johor Bermukun. Siaran langsung dan kita boleh dengar di Sarawak FM dan juga kita boleh menonton menerusi live Facebook Sarawak FM sedikit masa lagi. Jangan ke sini-sini, terus bersama Andy hanya di Sarawak FM Gatra

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Gatra. Gatra. 9 malam hingga 12 tengah malam. Gatra. Gatra.

seperti biasa untuk malam minggu. Terus bersama kita semua untuk pertemuan Juh Bermukun dengan lagu Cinta Berai. Kita nak berai-berai malam minggu tu. Bersama dengan dua pemukul jemputan seperti biasa. Terus bersama kita semua sambil ke pukul 12 tengah malam. Hebat!

0: telinga sokanya.
1: Inilah lagu cinta bayi.
0: Oh, kasih.
1: Ya, ini lagu

0: hati.
1: Bersama kami menghibur hati, kata Lebang Pian dan Jumaat Anjang kita. Assalamualaikum tadua.
2: Waalaikumsalam Bang Pian, serius sejak dalam tu.
1: Iya, aku nak anggar aku.
2: Semua aku nak berolah Bang Anjang
3: malam tu.
1: Ya, takut awalah. Kita dengarnya santun, sangat ni je santun. Aku rasa sekejap aja. Sebenarnya tak ajak je santun.
2: Senyum pun aku nsi mau.
1: Senyum dia untuk muka. Baik, dua talian kita masih buka, akan bukakan untuk kita semua seperti biasa di 082-245-700 dan 082-245-800 untuk kita nak berjual pantun atau bermain pantun dengan Bang Pian dan Jemaah Anjang kita. Baik, kita ada pemanggil kita yang pertama pembuka Jo Berbukun malam minggu tu. Kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, sama bersama Indi.
4: Hello ni.
1: Oi, Maiti.
4: Yo.
1: Terang kita lain tak dalam tu.
4: Apa-apa tak tinggal.
1: Alhamdulillah. Sehat. Mati, jauh kita dari Rio Mati. Jauh kita dari Rio. Dari Rio tutup kan? Okey, Mati macam biasa doa bantu nah.
4: Okey.

0: kekasih.
1: Terbayang-bayang wajah kasih ngembak cinta lagu Cinta Berair malam minggu tu. Sambil terus bersama dengan Andy Dombang Pian nama Anjang.
0: Tengok ke bulan. Eba.
1: Takut. Santunnya malam minggu tu. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Andy.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Mate.
1: Masa katok tu.
0: Jengol Mate.
1: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Selalu gila nyebut nama Mate. Baru
2: jengol. Minggu yang sedapat dahil.
1: Sibuk kali.
0: Okey, malah durian.
1: Berapa antun Mate, ha?

0: Ya.
1: Kasih.
0: Karena Bang Pian sayang di biagi aja.
1: Bonus sih.

0: Nam Tat.
1: Oh, makasih Mante.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
1: Oh. Bang Pian.
2: Naik kereta pagi ke Pue.
1: Pue Sematan, nah.

0: kebang pala kebang kaki kata.
1: Hai dah umaso.
0: Ni bergaya kecewa manja.
2: Kotatnya tena. Ya kataku. Baiklah memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Siapa? Hello. Ai putus. Okay, hello. Hello, siapa-siapa ini?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
3: Kak Asma di situ.
2: Kak Asma.
0: Jangan okay. Putus lagi.
2: Ay, nak pula kataku. Nak pula kataku. Nak pula kataku.
0: Ubah je nama Asmah putus. Kaknya beri salam lalu putus.
2: Apa nama itu?
0: Asmah putus.
2: Panggil kita seterusnya. Aduh, hello sama-sama Indi. Ay, putus waktu. Aduh, aduh. Baik, panggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
5: Halo Indi, kakak ni di geram dah berpantu dengan Bang Piam ya.
2: Oh.
5: Dua satu kakak ya dia.
2: Okey.
5: Aula. Okey. Stop.
2: Angkat sokalina.

0: Hati Bang Pian terkejut terkanjat. Beliang hati.
1: Ngawe. Angkat sok alinda.

0: Resepi baru kali nak.
1: Udang masak ulacan.
0: Baiklah, tadi kita di lagu Cinta Berai. Apa kata kita tukar lagu yang kedua untuk jam yang pertama di Johor Berukun malam minggu tu?
1: Bermukun ni, bermukun. Bukan berukun.
0: Kau tante, apa nama tante udang masak ulacan?
1: Balukun. Nah, aku berani.
0: Bahasa benda ya.
1: Bahasa baru. Balukun.
0: Dengar aku bukan tajuk. Kita tajuk berbukun malam minggu tu. Betul lah.

0: jangan manjang duduk temenung.
1: Kenapa ditunggu ya?
0: Jangan manjang duduk temenung. Ya kada orang nunggu perabun. Ada orang sayang nunggu perabun.
1: Eba, panjang,
0: berukun panjang.
2: Teman panggilan

0: Nampak pelukun.
1: Jenis hilang semangat.
2: Hati Manjang udah belia.
0: Kenapa dia belia kita Manjang?
2: Nanti dengan melukun. Suka yang nama anak teh.
0: Rancangan sih takutnya, rancangan melukun.
2: Rancangan baru.
0: Aduh, aduh. Ya kataku kok. Bang siapa di danu sampai di ketek sih kita.
1: Ini nyahuleh kah bahasa melukun ngeceka.
0: Aduh sakit pun ketak. Oke lah, memanggil kita setengah.

0: saya untuk pada minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Putra tu.
0: Oh, Putra. Orang Matang. Okey, Bang Putra dah bantu dah Putra.
2: Berdukun lah siapa.
0: Angkat suara Bang Putra.

0: window at the sun of the dawn.
1: Epa!
2: Itu dia.
0: In your window at the sun of the dawn.
2: Epa!
0: Malamlah ini titik-titik. Malamlah ini titik-titik. Malamlah ini titik-titik.
1: Ha! Ha! Ha!

0: Sebenarnya abang pandai berpantun.
1: Oh, angkat suara Pak Putra.
2: Melawak ada kecana di pintu.
1: Iya,
2: baunya timang di atas meletih, baunya timang di atas meletih.
1: Ha ha ha ha ha.
2: Baunya ada cacing pada gigi.
1: Epa.
2: Kalau yang ada cacing pada gigi. Palang ketenang di dalamnya.
1: Ah, tenang dalam hati katanya. Ha. Ha.
2: Palang ketenang di dalamnya.
1: Oh, makasih Mamutra.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: Moga si abang bersenang hati kata lima anjang kita. Mari pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa sama Andy?
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Asma Warga Gedung.
0: Warga Gedung. Kak Ajah. Dah bantu Kak Ajah, ha?
1: Ajah ya.
0: Siapa tu?
2: Kak Darut.
1: Awak.
0: Kak Darut.
2: Ya, kataku.
0: Ya, kataku. Ha. Ha. Angkat suara Kak Darut.
1: Malah sudah tidak ke kebun.
0: Itu.
1: Apa dah? Sudah lama, sudah tidak ke kebun.

0: Dede dong Bang Pian kan belanja.
1: Bonus sih kayak kalah kota.
0: Oke.
2: Sama lo kadahu.
1: Juh kita melukut.

0: Ya juga kena kepo kayu, ya juga kena umbak.
1: Di umbak itu panjang daya aku tahu. Usah sih rambut kena umbak. Kontan tak makan udang di gedung deh.
0: Oh, jadi hati kenang tuh, Bu.
1: Kontan gedung kena umbak.
0: Nih lah gaya kita, no.
1: Dicut pala kena panggungan kayu. Rambutnya bisa cabut.
0: Bang Bian Kolom masih lagi bersama dengan kami tiga. Renungsi betul-betul berbukun untuk malam minggu itu. Baik, pemanggil kita seterusnya. Rancak kita malam minggu itu. Oke, pemanggil kita seterusnya untuk malam itu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Halo.
0: Pak Wo.
2: Baik, semangat
0: itu. Bah, dah bantu Pak Wo, ha?
2: Oke, terima kasih.
1: Biasa kita umbak tuh.

0: Dada. Wala. Wala.
1: Oh, bakit eh. Ka? Oh, dada.

0: Maligoncha.
1: Bravo.

0: Pasok ka ba mo?
1: Umala na, pasok, sudah ba ale?
2: Wala.
1: Umala, pasok, sudah ba ale? Marilah ba ale, di batulah empat. Mari ba ale, di batulah empat.
2: Nanti akal, bapak.
1: Ya, di kantor, mestilah boleh.
3: Epa!
1: Ya, di kantor. Tidak boleh kalau dikejar tidak dapat. Kalau dikejar tidak dapat.
0: Oh, makasih ya, Pak Wo.
1: Makasih, malam, Tuan.
0: Salam.
2: Udah anak bakong yang kayu. Udah lupa. Ini nak bunyi ya.
0: Oh, haji ku kerjang.
2: Sedih hatiku. Jawab, panjang jawab.
0: Panjang.
3: Kalau tuan pergilah ke laut.
0: Epa.
2: Tangan panjang dan
3: lembak. Kalau tuan kata

0: loh. Bahaya bagi seorang majang ya.
1: Janganlah tuan, katalah begitu.
2: Eba.
0: Hujuk lagi.
2: Ya, laku.

0: lang gawok main malam do na oh ya jo bangkong nga kayu ya jo bakumbak eh wo nga bakang
1: ko bakang gimana
0: aku lang gawok kan nas main malam do
1: ya kataku ni ndak ada bunyi ya soka.
0: Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam itu sebelum berita pukul 11. Hello, sama-sama Indi.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Mak Wan.
2: Ajah terbuka dah sibuk. Ajah terbuka.
0: Dah sibuk. Abah, dua bantun ke Ajah, ha?
2: Tahu lah.

0: bisa aku pegangi. Angkat sokak aja.
1: Masih kalah seperti kalah wahili.
2: Eba.
1: Masih kalah seperti kalah wahili. Tapi kalah dengan wahili lah raja.
0: Eba.

0: Terima kasih Kak Jang.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Salam. Kemudian.
2: Buahlah jagung di belah-belah.

0: Ibu kau kena apa biar deh.
1: Menyenang mena cek berani berumbaknya.
0: Ya kataku, kau mainnya malam tu. Ayo kataku, baik apapun kita berhenti rehat seketika. Kita nak mira luan kepada berita pukul 11 malam. Lepas kembali lagi untuk jam yang terakhir kelah. Seperti biasa, kita ada dua lagu menanti kita semua untuk jam yang terakhir menerusi Johor Bermukun pada malam minggu tu.
1: Bukan berukun.
0: Masih lagi bersama dengan Abang Pian dan Mak Anjang kita. Dan terus setia bersama dengan kami tiga sampailah ke pukul 12.30 malam. Ini dia Johor Bermukun, Sarawak FM. Eba! Eba!

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Kembali lagi bersama dengan kami menerusi pertemuan Ju Bermukun. Belum apa telefon dah bagi kelip. Masih lagi berteman dengan Bang Pian dan Mak Anjang kita. Dan itu merupakan jam yang terakhir sampailah ke pukul jam pukul 12 tengah malam gelap. Dengan lagu Laila Majnun.

0: Seperti biasa, dua talian kita bukakan untuk kita semua di 082-245-700 dan di 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk pada malam tu. Hello, sama-sama Andy.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Panjang. Masih dengar seorang.
1: Dari sumpah laut tu.
0: Ya, pangang. Daku, pangang.
1: Oh, pangang.
0: Lama nak juga dapat kuku pangang. Oh.
1: Kaulah. Sibuk lah tu ni.
0: Ya, taku.
2: Okay. Saya dah. Pangang betapa.
0: Alhamdulillah.
1: Okey,
0: pangang. Oh, lelah macam nun, pangang. Dua pantun,
1: okay.

任せなきゃ。

0: lah kaya. Oh.
1: Tak ada dana nikah. Berjerek juga. Belum betul. Berjerek pun belum.
0: Angkat seorang kadang-kadang.

0: Terima kasih kak.
1: Sama-sama salam.
0: Aduh. Bang Bian.

0: kaya kaya.
1: Iya kan takut. Belum nak ada.
0: Mau eh, ni lah kaya kita nak oh.
1: Ni macam cik bang pian nak berkenang, nak nikah, pina.
0: Padahnya boleh cerita.
1: Malah paten lah.
0: Baik apapun kita tukar lagu yang terakhir untuk setengah jam seterusnya. Iya, Pak. Dengan lagu Samsudin. Setengah jam seterusnya.

0: sampai dua layar sekarang, sampai sekarang bawa baju sejuk.
1: Yep.

0: kasih, Kak Long.
1: Sama-sama.
0: Sayang.

0: Namun bagi kita tak
1: ya kata ku
0: cinta orang tua nong
1: ya tak
0: henti.
1: Aku
0: walaupun punya bongkok uban dah penuh tahan henti.
1: Ya tak ku aku terkide kide berjalan.
0: Kami punya cebah ceh.
1: Mai memanggil kita sudah kosong untuk malam tu. Aduh, tak kiput kita tak kena hubian ko. Mai memanggil kita sudah kosong. Hello, siapa sama Indi?
2: Kedua tu Indi.
1: Hai, siapa tu?
2: Kalung Gi. Oh,
0: Kalung Gi. Nang si puas Kalung tu.
2: Nang si puas.
1: Nak aku berani.
0: Antam saja lah Kalung.
2: Antam.
0: Berikan jual tu.
2: Eh. Lo minta terima tu.

0: lah kaya nak oh.
1: Alu itu kaki lo masuk.
0: Ya takku. Baik, papanggil kita seterusnya untuk menemtuk. Hello, sama Indi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu Pak Usu tu, Pak Usu. Jangan makin lama panjang lagi, Pak Usu.
2: Bunda. Bunda saya tu. Aduh. Akhirlah.

0: historia. Baik, pemanggil terakhir kita untuk pada malam itu. Hello, siapa sama ini?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, siapa itu?
1: Oda Teh Kamen.
2: Oh, Kamen. Nah, aku berani.
0: Jaga.
1: Kamen.
0: Oh, Kamen.
1: Ya.
2: Awal manjang malah peliki, tapi kena ubah.
1: Aku pengen
2: kalau berumbak. Ya, kalau berumbak ya.
1: Kalau
2: berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berumbak ya. Kalau berum

0: InsyaAllah boleh kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih pada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga untuk pertemuan Jo Bermukun pada malam minggu tu. Mohon ada salah silap, guru plente minta maaf no.
1: Minta maaf no.
0: Ya kataku. InsyaAllah ada ketika ada masa kita berjumpa lagi seperti biasa malam minggu. Terus bersama kita semua untuk pertemuan Jo Bermukun. Terima kasih juga kepada kita semua yang telah telefon dan menonton. Kami orang, kami tiga. Sampailah ke penghujung siaran kita untuk malam tu. Sampai jumpa lagi untuk

dan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam rancangan Refleksi Diri Sarawak FM terbitan DJ Jai. Apa khabar? Semua warga Kuching, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bandar Raya 1 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bagi yang bekerja, terus tekun bekerja dan terus memikul amanah yang diberikan pada kita, agar perkhidmatan yang kita berikan sentiasa dalam tahap yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan kali ini saya nak cakap sikitlah tentang mencuri tulang. Ya, mencuri tulang sebenarnya satu pengkhianatan. Kenapa saya bercakap tentang mencuri tulang? Kadang-kadang kita tu sebenarnya apabila kita kerja perintah, kadang-kadang kita take for granted, kadang-kadang kita tu, apabila bos sudah nanggah kita, saya dah hai, ya. Ada kawan tu nanggah kita, kita manas, ya. Nah, jadi ada kemungkinan lah kita tu nak mencuri tulang. Nah, bukan mencuri tulang manuk, mestinya mencuri tulang, Jadi kita melihat sikap tidak bertanggungjawab. Mencuri tulang tu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab, ya. Maksudnya kita suka meninggalkan kerja hingga membabitkan orang lain, ya. Ini adalah satu perbuatan khianat, ya. Curi tulang sebenarnya kita nak tahu adalah amalan orang malas yang sentiasa mengharapkan pertolongan orang lain. Kejap-kejap minta tolong, kejap-kejap minta tolong, ya. Kadang-kadang bila orang minta tolong kita, kita panas, ya. Nah, ini sebenarnya akan menyebabkan kekecohan dan kemarahan, ya. Banyak lagi yang berlakulah di pejabat. Kalau ini berlaku, maka si sono lah kita bekerja di pejabat. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya ingin nak kongsilah. Kelembapan sesuatu korporasi adalah berpunca daripada pengabaian tanggungjawab. Seperti mencuri tulang, ya. Tajuk yang bakal saya kupas pada siri kali itu. Iaitu suka menangguhkan kerja yang sedikit jadi banyak, lalu mengabaikan sehingga tidak terlaksana, lalu orang lain juga menjadi mangsa. Nah, itulah merapat dielakkan kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali yang masih bekerja, ya. Saya selalu pesan, ya, katanya bekerjalah kamu untuk duniamu, ya, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, ya. Ini cukuplah panduan-panduan yang diberi orang, diberi bijak pandai, ya, diberi mereka yang cukup arif, ya, tentang bekerja ni, ya. Jadi kita, ya, apabila kita minta kerja, biasalah apabila kita mula-mula dapat kerja, nak hati suka lah. Apa aja kata orang, apa aja pinta orang, sanggup kita mula. Tapi apabila dah lama, memang timbul lah rasa boring, ya. Timbul lah rasa kita, ya, sintu bapa mau lagi lah nak bekerja, ada yang nak pencin awal, ya. Jadi bekerja tu sebenarnya benda yang wajib kita lakukan, ya. Ada orang masa kita minta kerja, sebenarnya kita punya ragu minta kerja. Semua para pekerja, saya tu bukan nak ajar kita lah, nak mengingatlah balik-balik, ya. Ya, sebenarnya apabila ada pekerja, ya, pekerjaan adalah sebenarnya cinta yang dibuat dalam bentuk nyata. Mun kita masih bekerja, ya, bekerjalah benar-benar lah. Ya, memperapat jangan sekali-sekali lah kita nak curi tulang tu. Sebab bos kita senangga, orang atas pun tetap nangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar sekalian. Segmen yang terakhir ini saya akan ceritakan sedikit berkenaan kesalahan menjadi seorang pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist. Di Malaysia, pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist ini boleh didakwa di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804 dan juga Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Okay, kita tengok dulu Akta 804. Di bawah Akta Pergigian 2018, seorang pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist boleh didakwa di bawah Seksyen 62-1 Akta Pergigian 2018, di mana hukumannya adalah denda maksimum RM300,000 atau penjara tidak kurang 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586, pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist tersebut boleh didakwa di bawah Seksyen 4-1 kerana menyedia dan mengendalikan suatu klinik pergigian swasta tidak berdaftar. Dan dari segi hukumannya pula adalah denda maksimum tidak melebihi RM300,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat memandang serius akan hal ini dan tindakan penguatkuasaan akan diambil demi melindungi keselamatan orang awam. Nasihat saya adalah mudah. Jangan sesekali memilih rawatan pergigian daripada pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Pastikan rawatan yang dilakukan oleh pengamal pergigian yang berdaftar dan di klinik yang mempunyai lesen yang sah. Kesihatan mulut adalah pelaburan jangka panjang dan rawatan yang selamat sentiasa menjadi pilihan yang terbaik. Sekiranya ada orang ramai mengesyaki terdapat aktiviti pengamal pergigian tidak berdaftar atau premis pergigian yang beroperasi secara tidak sah, sila laporkan secara aduan bertulis kepada Unit Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ataupun ke Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk tindakan lanjut. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: iTech hari ini, Google lancar Nano Banana 2 AI Image Gemini Flash sokong 4K lebih pantas dan tajam.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.

0: Nyaman kau pegang hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

awak. Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat berarti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu ancaman nyata. Jangan

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu sama-sama kita telusuri kisah seorang tokoh besar dalam dunia hadis, iaitu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang terkemuka abad yang ke-9 Hijrah dan pengarang kitab agung iaitu Fathul Bari Syarhus Sahih Al-Bukhari.

0: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Mungkin bagi anda, merasakan ketenangan terhadap siapa anda merupakan suatu bentuk kegembiraan. Mungkin juga dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga yang memahami akan membuatkan anda berasa gembira. Boleh jadi juga, kebebasan untuk anda melakukan apa sahaja yang anda ingini adalah bentuk kegembiraan yang anda idamkan. Berikut merupakan 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Yang pertama ialah senyum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anda mungkin seorang yang peramah dan sentiasa tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Namun, ramai yang terlupa untuk menghadiahkan senyuman kepada diri mereka sendiri. Mulakanlah pagi anda dengan senyuman. Sebaik sahaja anda bangun dari tidur, pandanglah diri anda di dalam cermin dan hadiahkanlah senyuman terindah buat diri sendiri. Yang kedua ialah bersenam. Ramai daripada kita yang sudah terlalu lama tidak mempunyai masa untuk bersenam. Bayangkanlah, kerja seharian pun sudah memakan masa hampir setengah hari. Balik daripada kerja sudah tentulah letih dan tiada masa untuk bersenam. Sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita mulai berasa tertekan. Hal ini kerana badan kita sendiri tidak berada pada kondisi yang terbaik. Jadi, luangkanlah masa anda sekurang-kurangnya seminggu 3 kali untuk lakukan senaman. Yang ketiga, tidur mencukupi. Jika anda perhatikan, dalam fasa kehidupan kita, kita hanya akan terlebih atau tidak cukup tidur. Tidur yang mencukupi sangat diperlukan untuk kesihatan, fungsi otak dan juga emosi. Yang keempat, jaga pemakanan. Makan secara tidak sihat akan menyebabkan badan anda menjadi lebih lemah dan tidak bertenaga. Sebab itulah kita disarankan untuk makan secara seimbang dan tidak terlebih atau terkurang dalam pengambilan makanan. Kelima, bersyukur. Ia juga boleh dijadikan tips bahagia rumah tangga di mana anda mensyukuri dan melihat yang baik-baik sahaja pada pasangan anda. Untuk tips bahagia bersama pasangan, sentiasalah memuji segala kebaikan dan kelebihan yang ada padanya. Tidak perlu tunggu perkara yang besar-besar sahaja untuk anda bersyukur. Bersyukurlah dengan segala-galanya, pasti anda akan menjadi lebih bahagia. Keenam, memberi pujian. Ikhlaskan diri anda untuk memuji orang lain. Ia lebih kepada latihan untuk melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Yang terakhir, gembirakan orang lain. Pastinya anda pernah dengar kan mengenai bahagiakan orang lain untuk anda berasa bahagia. Mungkin itulah keberkatan di dalam setiap rezeki yang dimiliki kita. Antara cara termudah untuk anda gembirakan orang lain adalah dengan bersedekah atau memberikan hadiah kejutan buat mereka. 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, maka akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, ni seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis di Raja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita nak ambil pengajaran tentang kisah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang mananya dulu asalnya pemburu Nabi, kemudian menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika peristiwa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy menawarkan ganjaran yang sangat lumayan, iaitu siapa dapat tangkap Muhammad 100 ekor unta. Kita imagine je kalau kita kiralah satu ekor unta bersamaan dengan 10,000. Ya, kita kira-kira ajalah. Bayangkan kalau zaman itu 100 ekor unta bersamaan dengan 100,000 ringgit. Jadi siapa yang dapat, dia dapat 100,000 ringgit. Maksudnya wanted lah. Maka Suraqah yang ketika masih belum meluk Islam, tapi ia tertarik dengan ganjaran tersebut. Dan ia kejar Rasulullah. Namun ketika beliau hampir berjaya menghampiri baginda, berlaku sesuatu yang luar biasa. Kudanya terbenam ke dalam tanah sehingga ke lutut. Pada Rasulullah waktu itu, dalam sirah cerita, Rasulullah terkumat kamit mulutnya membaca sesuatu. Dan bilanya naik lagi, gugur lagi berkali-kali. Tapi bila berulang peristiwa, ianya sedar bahawasanya Rasulullah tak berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suraqah pun panggil Rasulullah dan memohon jaminan keselamatan. Baginda bukan saja memaafkan, bahkan meminta beliau rahsiakan perjalanan hijrah tersebut. Suraqah pun memenuhi janjinya. Malah sesiapa yang ditemuinya selepasnya, ia akan nasihatkan berhenti jak kejar Rasulullah ya. Dan yang lebih mengagum sendiri adalah Rasulullah predik satu future yang ada. Bagaimanakah keadaanmu apabila suatu hari kelak engkau memakai gelang-gelang Raja Kisra? Pada waktu ya, kata-kata yang macam mustahil, macam ni nak maki umat Islam masih lemah pas ya, masih lemah. Namun beberapa tahun kemudian, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, empayar Parsi ditakluk oleh umat Islam. Gelang, mahkota dan perhiasan Kisra dibawa ke Madinah. Umar memanggil Suraqah dan memakaikan gelang Kisra ke tangannya sebagai bukti bahawa janji Rasulullah benar-benar telah menjadi kenyataan. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada kisah itu adalah hidayah Allah boleh datang kepada sesiapa sahaja. Seseorang yang pada awalnya mengejar Rasulullah, akhirnya mendapat ganjaran dunia, akhirnya menjadi seorang sahabat yang beriman dan mempertahankan baginda Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 7 langkah pencucian tangan yang efektif. Ikuti dan ajarkan anak-anak kita tentang langkah-langkah membasuh tangan dengan betul. 1. Basahkan tangan dan ratakan sabun. 2. Gosok kedua-dua tangan. 3. Gosok setiap jari dan celah jari. 4. Gosok dengan kuku di tapak tangan. 5. Gosok belakang tangan dan celah jari. 6. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya. 7. Keringkan tangan dengan tisu. Cuci tangan dengan betul dapat mencegah dari sebarang jangkitan. Untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Jaga diri dan keluarga anda. Sarawak FM Prihatin.

tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 109 yang disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sadaqallahul 'adzim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita merenung surah Al-Ma'idah ayat 109. Allah menggambarkan satu peristiwa besar pada hari kiamat, ketika Allah menghimpunkan para rasul, lalu bertanya kepada mereka, apakah jawaban umat terhadap seruan yang telah disampaikan? Bayangkan suasana itu, bukan lagi hari manusia boleh beralasan, bukan lagi hari kata-kata boleh disusun untuk menutup hakikat. Hari itu adalah hari kebenaran tersingkap. Para rasul yang mulia pun tunduk di hadapan Allah dan menyerahkan segala ilmu kepadanya. Mereka tidak mendakwa mengetahui semuanya, kerana Allah Maha mengetahui segala yang ghaib. Ayat ini bukan sekadar menceritakan para rasul. Ayat ini sebenarnya mengetuk pintu hati kita, kerana kita juga akan ditanya. Kita telah mendengar azan, apakah jawapan kita? Kita telah mendengar Al-Quran, apakah kesannya pada hidup kita? Kita telah menerima nasihat, apakah kita lembut menerimanya atau keras menolaknya? Kita telah diberi peluang bertaubat, apakah kita menyambutnya atau menangguhkannya? Kita sering menyangka hari kiamat itu jauh, sedangkan kematian setiap hari mengingatkan bahawa perjalanan menuju Allah semakin dekat. Setiap pagi yang kita buka mata adalah peluang baharu. Setiap petang yang kita lalui adalah sebahagian umur yang telah pergi dan tidak akan kembali. Para pendengar sekalian, marilah kita bertanya kepada diri, kalau hari ini Allah memanggil kita, apa yang paling kita ingin baiki? Solat yang tertinggal? Al-Quran yang lama tidak dibuka? Ibu bapa yang jarang kita hubungi? Dosa yang masih kita simpan? Hati yang susah memaafkan atau amanah yang belum kita tunaikan? Hari kiamat mengajar kita supaya hidup dengan kesedaran. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Mulakan dengan taubat yang jujur. Mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan maaf yang selalu diberi. Mulakan dengan amal kecil yang istiqamah. Allah tidak meminta kita menjadi malaikat. Allah mahu kita kembali sebagai hamba-Nya. Hamba yang jatuh tetapi bangun. Hamba yang lalai tetapi sedar. Hamba yang berdosa tetapi tidak berhenti mengetuk pintu taubat dan rahmat-Nya. Semoga apabila kita berdiri di hadapan Allah kelak, kita termasuk dalam kalangan hamba yang tidak terseksa dengan kehidupan yang kita bawa, kerana kita pernah berusaha kembali kepada-Nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Alright, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua adik kakak yang mendengarkan Surah FM tu pagi tu? Alhamdulillah. Semoga tahun sehat-sehat selalu lah. Oh. Di pertemuan hujung minggu tu eh. Kita santai-santai ajak lah. Sibuk nak mikir ke apa ke. Maklum lah hujung minggu kan. Kita release sikit. Kita reset sikit. Pikiran kita ya. Kita reset dulu sekejap hujung minggu. Esok pun bagi balik. Nah, esok pun start hari Senin. Ya, yeah, pagi tu you sekarang memang kita orang. Saya The Lone Ranger pagi tu. Terdah. Sebab jainya kurang sehat. Jadi sama-sama kita doakan lah. Semoga nya sehat-sehat selalu lah. Oh. Alright. Jadi pagi tu you The Lone Ranger kena memang kita orang sampai pukul 10 pagi. Dan macam biasa ada pengisian-pengisian. Ada lagu untuk hiburan kita bersama di pertemuan hujung minggu. Mungkin kita orang nanggal live saya masa tu. Kita orang lihat live saya di Rumah Biru masa tu. Di Facebook. Kita orang lihat. Saya cuma nak buka ucapan. Ucapan hujung minggu. Kita orang nak nyampe ucapan pada siapa. Boleh hantarkan ucapan kita orang di Facebook rasmi Sarawak FM lah. Cari jangan kami orang di siaran. Okey, lepas tu kita akan dapat ikuti aura pagi. InsyaAllah kita nak cuba hubungi Ustazah Ngatijam binti Misau pagi tu. Tajuknya mengapa kita diuji? Tanya satu persoalan. Mengapa kita tok diuji? Ya, tajuk kita untuk pagi tok. Sama-sama kita dengar lepas tok. Okay, kita beribu dulu. Kita ada dua lagu. Kita ada Spider Mabuk. Tapi sebelumnya jom dengarkan Jinbara Kasihnya Laila. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Santai Jam.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa lah. Kita ada aura pagi untuk pagi tu. Tapi kali tu untuk isi hujung minggu tu, kita bersama dengan Ustazah Ngati Jam binti Misau untuk pagi tu. Tajuknya best, kena kita diuji. Ya, satu persoalan, kena kita diuji. Jadi kita dengar lah apa yang nak disampai oleh Ustazah untuk pagi tu. Sama-sama lah kita dengar. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Apa khabar? Gigi
1: sehat, kena sehat. Alhamdulillah, syukur juga lah. Kita sehat Ustazah. Aku seorang lorang je. Tedah jai si sehat. Begitu. Dari malam tadinya Bekasi tanya sakit tekak, nak demam rasanya. Jadinya emergency leave lah. Sehatlah saya lorang je gitu. Okeylah Ustazah. Tajuk tu mengapa kita diuji. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua pendengar. Alhamdulillah, hari itu ujung minggu, kita masih diberikan Allah kesempatan, kesihatan untuk memulakan hari dengan mengingati Allah SWT. InsyaAllah, pada pagi itu tajuk kita sangat menarik, mengapa kita diuji. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, pernah sih kita terfikir mengapa bila hidup sedang tenang, tiba-tiba datang satu ujian. Mungkin ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan keuangan. Ada juga yang diuji dalam masalah rumah tangga, ataupun hilang pekerjaan, malah ada yang diuji dengan kehilangan orang yang paling disayangi, iaitu dengan kematian. Lalu mungkin hati kita akan bertanya, Ya Allah, mengapa aku? Nak? Sebab soalan tu adalah soalan yang berbentuk kemanusiaan lah. Memang setiap seorang manusia tu akan terasa bilanya diuji. Tetapi sebagai seorang mukmin, seorang Islam, jangan berhenti pada soalan yaja. Cuba kita ubah sikit cara kita melihat ujiannya. Daripada kita nanya mengapa aku diuji, cuba tanya apa yang sebenarnya Allah mahu aku pelajari daripada ujian tu. Kerana Allah SWT berfirman, patutkah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sering menyangka bahawa ujian tu tanda Allah jauh daripada kita. Hakikatnya, ujian tu adalah tanda Allah sedang mendidik kita. Allah sedang menguji kita. Kalau orang yang nak dapatkan benda yang bernilai, contohnya macam emas, emas perlu dibakar untuk menjadi lebih bernilai. Jadi manusia tu, hati kita kadang-kadang perlu melalui kesusahan supaya kembali lembut, kembali bersyukur dan kembali bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang apabilanya makin banyak diuji, tanda Allah makin banyak memberikannya suatu kesempatan untuknya mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sendiri, insan yang paling dikasihi Allah, pun menerima ujian. Baginda sebelumnya lahir, ayahnya sudah meninggal. Ibunya juga meninggal ketika masih kecil. Hilang isteri dan anak-anak. Dihina, disakiti, bahkan diusir daripada bahkannya diuji dengan pelbagai keadaan. Maka kalau kita melihat Rasulullah SAW pun insan yang dikasihi oleh Allah diuji, bagaimana dengan kita? Sudah semestinya menakmadahnya bahawa hakikat bila kita hidup di dunia tu memang kita si akan lepas daripada ujian. Jadi apa yang perlu kita teruskan kehidupan tu tadi? Dengan bersabar, terus berdoa dan sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT dan berharap kepada pertolongan Allah. Jadi jangan ukur kasih sayang Allah tu dengan ukuran yang mana bahawa apabila ujian tu semakin banyak menimpa kita, bahawa kita semakin jauh, bukan. Sebenarnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita sabar, redha dan yakin bahawa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit kurang juga, ujiannya sebenarnya mengajar kita untuk menghargai nikmat yang selama tu kita anggap biasa. Kerana dalam Al-Quran Allah sebut, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Allah ulang dua kali. Maknanya setiap kesusahan, lepasnya insyaAllah dengan yakin Allah akan datangkan kemudahan kepada kita. Jadi, jangan terlampau sibuk bertanya mengapa kita yang diuji. Sebaliknya, tanyalah apakah yang Allah sedang ajarkan kepada kita. Apa hikmah di sebalik setiap ujian yang kita hadapi? Apa setiap ujian yang kita lalui ya tadi? Kita berdoa, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kuatkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai pengakhirannya, DJ Yus, semoga Allah menggunakan kepada kita hati yang sabar, jiwa yang tenang dan keyakinan serta tawakal kepada Allah SWT, bagi kita menghadapilah segala takdir Allah yang pasti banyak mengandungi hikmah apabila kita memahaminya. Betul. Jadi ajak DJ untuk pengongsian kami pada pagi itu.
1: Terima kasih. Ustazah, insyaAllah ada orang ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Rasa.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk kita oranglah yang kekal mendengarkan Sarawak FM. Terima kasih Azim Chomel, terima kasih 57 Maknet, terima kasih siapa lagi tadi oh yang mendengar daripada Nita 76 hari-hari dengan channel tu. Terima kasih banyak-banyaklah. Kita orang support Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak. Adi 79, terima kasih banyak-banyak. Akmal, waalaikumsalam yang menonton saya di Rumah Hitam untuk pagi tu. Dan juga yang menonton saya di live Rumah Biru lah di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Jaya jangan ditanya, hanya kurang sehat. Jadinya tengah beristirahat masa tu. Kita doakan semoga nya cepat sembuh lah. Okay. Jadi talian Berita Keluarga kita buka macam biasa 082-245-700 ataupun 082-245-800. Dua talian Berita Keluarga untuk kita orang. Dan untuk maklumat kita orang, talian Berita Keluarga tu bukan untuk berita kematian sahaja, tapi sekiranya kita orang nak nyampe berita keluarga berkaitan dengan sakit tenat ke, mungkin ada ahli keluarga yang sakit tenat dan memaklumkan kepada ahli keluarga, ataupun yang tengah mencari waris ke, yang tengah mencari waris, boleh juga hubungi talian yang sama untuk nyampe berita keluarga lah. Okay? Dan talian Berita Keluarga saya buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan macam biasa 7 pagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Sekali lagi saya ulang 082-245-700 ataupun 082-245-800. Jadi dia dua talian kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Okay? Lepas saya pukul 7, utama 7 pagi akan dapat kita ikuti.

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: nyaman kok pikir utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.
3: Hey, darling, I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I start kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here kan?
4: Hello, hello.
3: Yeah, hello, hello, hello. Yeah, yeah.
4: Macam mana ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
3: Mereka tak nak lepaskan I, kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me please.
4: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So how?
3: How much do you have now?
4: Babe, I cuma ada 5K, okay?
3: That's good. You transfer kat I sekarang kan? I janji kat you, I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
4: Habis
5: tu. Ah, tolak antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ah, ingat ya.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca. Ada beberapa tempat lah yang didapati hujan. Jadi kita nak dengar lah, dengar diimpun lah untuk apa kata orang, info cuaca dari Met Malaysia Sarawak bersama dengan Iskandar di talian untuk bagi tu. Hello, assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Jadi macam inilah keadaan cuaca kita untuk ujung minggu tu, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 2 Ogos 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Kapit, manakala tadi hujan pada bahagian Miri dan Limbang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian dan Samarahan. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okey. Waalaikumsalam.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: Trending.
1: Alright, macam biasa, kita nak kongsikan apa yang trending untuk pagi tu lah. Mungkin ada di antara kita orang ya, nak tahu juga lah apa perkongsian saya untuk pagi tu berkaitan dengan trending. Jadi trending kita pagi tu tu berkaitan dengan majlis pertunangan lah. Di mana seorang wanita tu yang membatalkan majlis pertunangannya 20 minit sebelum sorong cincin. Sebab apa? Sebab rasa terjabar bakal mentua tiba-tiba buat provokasi. Mungkin ada cerita tu yang boleh jadi kait tiba buat kita lah. Membatalkan majlis pertunangan yang sudah dirancang selama berbulan-bulan bukanlah keputusan mudah. Namun ia adalah jalan terbaik apabila timbul isu besar yang menyentuh prinsip serta masa depan. MU saya dah khabar. Dan seorang wanita tu lah yang berkongsi pengalamannya membatalkan majlis pertunangan yang pun kira-kira 20 minit sebelum cincin disarungkan, selepas bakal mentuanya meletakkan syarat yang si pernah dibincangkan sebelum Yatik. Menurut wanita Yatik, bakal ibu mentuanya secara tiba-tiba memaklumkan dia perlu tinggal bersama keluarga mereka selepas berkahwin dan bukannya di rumah sendiri. Jadi saya tarik tangan X dan tanya, kenapa perkara ni baru diberitahu sekarang dan kenapa langsung tak pernah bincang dengan saya? Saya beritahu tak setuju dengan syarat itu. Dia setuju lah dengan syarat yang ditetapkan oleh mak mentua je. Tapi mak dia kata kalau tak nak boleh batalkan saja pertunangan. Mak dia pula terus provoke. Jadi wanita itu memaklumkan sebenarnya nya sudah berisi rumah dimpun. Nya sudah berisi rumah dimpun. Namun perkara itu si diketahui oleh keluarga bahkan mentuanya. Si lama kemudian nya pun menghubungi semua pihak termasuk sedar catering saudara mara untuk membatalkan majlis. Mak ayahnya pun dengar tapi diam sebab tidaknya faham dengannya. Barangan milik keluarga X semua dipulangkan termasuk barang hantaran dimasukkan semula ke dalam kereta. Jadi bapa X terus terkejut lah. Dia tanya punca dan saya terus beritahu apa yang berlaku masa ayah. Maknya terus gelabah sebab rupa-rupanya bekas tunang saya sendiri pun si tahu mengenai syarat Yatik. Disebutnya lah. Jadi wanita Yatik pun madah lah. Selepas melihat persiapan majlis dibongkar, bekas tunang Yatik membawa maknya ke belakang rumah dan nyenganuk maknya lah kerana membangkit perkara di saat-saat akhir. Dia kemudian memulangkan semula cincin pertunangan kepada bakal ibu mentuanya sebelum meminta setidaknya sekeluarga menikmati jamuan yang telah disediakan buat kali terakhir. Saya salam ayah dia dan cakap nampaknya kami tak ada jodoh. Saya doakan anak pakcik jumpa seorang yang boleh bertolak ansur dengan syarat yang ditetapkan. Ayahnya pun senyum sinis sebelum mengempas pintu ketika keluar dari rumah, katanya. Jadi menurut wanita lagi, bekas tunangnya yang selamat tu dikenali sebagai seorang yang lemah lembut, turut berubah sikap selepas kejadian berkenaan dan menghubunginya berkali-kali menerusi WhatsApp. Sebelum saya blok nombor dia, saya cakap jangan hubungi saya lagi. Saya juga halalkan semua hutang yang dia pernah pinjam daripada saya. Kos majlis memang dia yang tanggung sepenuhnya, tetapi hutang pribadi dia dengan saya hanya sekitar 5% daripada keseluruhan kos majlis. Perkongsian itu menarik perhatian netizen lah, dengan sebahagian besar bersetuju dengan tindakannya memutuskan pertunangan. Putus tunang tidak seteruk bercerai. Aku doa kau jumpa lelaki mentua dan ipadua yang baik. Alhamdulillah untuk semua. Ya, antara komen warga maya lah. Ya, berkomen yang beri pendapat berkaitan dengan isu sedaknya Tok Teh lah. Tapi agak bahaya juga lah di saat-saat akhir kan. Apabila sudah majlis sudah diatur dan disusun atur apa indah, tiba-tiba ada syarat yang tidak diundang datang kepada kita. Mungkin kita orang apa yang kita orang akan buat kan. Saya tanya kita orang, apa yang kita orang akan buat sekiranya benda yang berlaku kepada kita orang, benda yang dirancang lain, yang berlakunya lain. Tok syarat yang kita bincangkan, lepas itu tiba-tiba ada syarat baru. Ui, saya dah dalam perjanjian. Tiba-tiba. Jadi macam ni. Jadi ialah masalahnya apabila si berterang betul-betul sebenarnya. Apabila kita si berterang betul-betul berkaitan dengan satu isu tu, ia akan menjadikan orang

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi, sa.

0: Alright, terima kasih. Sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Surah FM, terima kasih Ali, Ajun yang buat masuk. Waalaikumsalam. Kami seorang aja. Geng saya nya istirahat dulu, nya kurang sihat. Syah, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Saya nak berkongsi dengan kita orang dulu tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Ada dua akhbar tempatan oh. Di tangan saya tu ada Pak Wo. Waalaikumsalam Pak Wo. Terima kasih Pak Wo. Ada repak dah. Oh, benar juga. Ketuk sang repak lagi. Sambung. Utusan Borneo dan seorang Sarawak. Saya nak kongsikan apa yang temuat di muka depan utusan Borneo dulu pagi tu. Tu berlaku di Bintango lah oh. Penunggang motosikal maut kemalangan dengan pejalan kaki di Bintango. Dan seterusnya di Kuching, kawasan Rascom akan dibangun semula dengan peruntukan awal RM1.5 bilion. Di Kuching, satu lagi pencapaian penting KUTS Kuts. Okay, meterai perjanjian penamaan stesen pertama ART di The North Bank Ibrako. Seterusnya di bintang kakinya, PBT kini perlu jadi perancang, inovator, pemudah cara dan pembina komuniti. Dan selainnya juga di bintang tempatan pukul 2, projek loji hidrogen dirembus mengikut jadual. Bintang tempatan pukul 3, bahagian betong akan terus alami transformasi yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Premier. Di bintang tempatan pukul 7, penyakit jantung penyebab utama kematian di Malaysia. Selainnya juga berita nasional, stigma pukul 10, stigma kesihatan mental menyebabkan ramai menderita dalam diam. Selainnya berita tempatan pukul 8, pesta makan tahun serlah budaya adat resam Kedayan. Ya, antara yang dimuatkan sedikit perkongsian apa lagi yang termuat di dalam. Apa yang dimuatkan, bahagian betul akan terus alami transformasi. Kerajaan rancang perkenal pakej bersepadu Air Borneo dan ART. Berkukuh identiti di Sibu SMJK Cina untuk pelihara warisan pendidikan Cina. Selain juga muka program ziarah mahabah MIS Majlis Islam Sarawak dekatkan institusi agama dan agensi perkhidmatan. Di Kuching, Sarawak dijangka mampu atasi Johor atau Selangor menjelang 2030. Di BKU dan MBKS berkukuh peranan untuk memacu transformasi Kuching. PBB Zon Betong perlu disiplin dan satu pastikan GPS menang semua kerusi pada PRN. Selain itu, Abang Johari pemimpin untuk semua kaum dan agama. Selainnya untuk ruangan sukan sikit perkongsian, Hou lepaskan jawatan pengurus Newcastle United untuk berehat. Maresca mahu bawa konsep baru di Manchester City. Kutipan emas bertambah. Emas pertama Azizul Hasni lengkapkan Hari Gemilang Malaysia di Commonwealth Glasgow 2026. Glasgow 2026 doa saya dimakbulkan. Selainnya juga pasukan wanita Malaysia naib juara kejohanan WJTC untuk squash lah. Hunter Bell menang emas acara 800 meter wanita untuk Glasgow. Georgia Hunter. Selainnya juga apa dimuatkan, Berham sifatkan Infantino lelaki yang salah pimpin FIFA. FIFA batalkan rancangan benarkan pelaburan swasta dalam acara utama. Mudrik dibebaskan selepas FA. WADA selesaikan rayuannya. Ya, antara yang dimuatkan untuk Tusan Borneo. Sikit lagi di Suara Sarawak. Di Suara Sarawak, apa yang dimuatkan di muka depan, pakej perjalanan gabung tambang Air Borneo ART, prinsip keadilan, politik inklusif, kekuatan PBB. Seterusnya, apa yang dimuatkan, pembina komuniti bertaya tahan, gubal undang-undang privasi data sendiri. Selainnya juga, apa yang dimuatkan, pakej perjalanan gabung tambang Air Borneo ART, Depot Rembus sedia sokong operasi ART, kekalkan disiplin ahli parti, berjaya pupuk minat STEM. Selainnya juga, apa yang dimuatkan, betong bakal hub pertumbuhan baru, dakwaan Dayak dipinggirkan tidak tepat, ahli berdisiplin paling stabil untuk dibetong. Kita lihat lagi apa yang menariknya di dalam Suara Sarawak untuk pagi tok lah oh. Saya cari dulu. Tolong relax kejap. Tok saya ni saya ngepak lagi kita orang. Okey, selain juga apa yang dimuatkan saya lihat dulu saya buka dulu untuk ruangan sukan jelah. Terus kepada ruangan sukan jelah oh. Di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Pecutan Emas. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, turut menyamai pencapaian 7 emas yang diraih Malaysia pada edisi Birmingham 2022. Meskipun Glasgow 2026 mempertandingkan lebih sedikit acara, selain tidak melibatkan beberapa sukan tradisi penyumbang pingat negara seperti badminton, terjun, squash dan gym rama. Selain ia juga tu Muay Thai lah. Jojo Akur tewas katanya. Atuknya bertemu dengan petarung Lubnan tu Ramadan Ondesh. Kalah tipis lah. Okay. Ya, antara yang dimatkan sedikit perkongsian, senangkan lagi apa yang dimatkan di dalamnya. Vinicius Junior sah milik Arsenal. Selainnya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Malaysia tuai emas. Ini tu Malaysia untuk senarai pungutan pingat setakat tu, di mana Malaysia berada di kedudukan yang ke-8 dengan pungutan 7 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa. Jadi Piala ASEAN FIFA 2026 peluang pulih maruah, ya, antara yang dimuatkan di ruangan sukan. Selainnya juga final Liga Betong 2026, Hermanos Makarian buru mahkota juara. Liga Premier Sarawak 2026 tidak mahu kecewa lagi. Atau untuk pasukan Semahan lah. Ya, antara yang dimuatkan lah. Alright. Tok Hal Kuching City buru sejarah baru. Oh, apabila kita anggap pemain-pemain barunya kan. Kita ada Safawi Rasid, Nazmi Faiz Mansur, Ajdin Mujagik, Dylan Wenzel Hall, Kaisu Yamazaki, Pondo, Irfan Zakaria, Gabriel Perez, siapa lagi? Declan Lambert, Ryan Lambert. Adik-adik main ke? Bayang kita orang adik-adik. Ada banyak lagi lah pemain-pemain yang terbaik lah. Yang kekal pun ada juga. Jadi Kuching City musim baru tu sangat-sangat hebat. Okay, sama-sama kita support Kuching City FC ya. Dengan kita nanggap permainan-permainan dengan aksi-aksi pemain-pemain barunya, dengan aksi-aksinya, dengan strategi yang baru untuk musim baru tu. Bayangkan dia dah main pun, dah main SCL kan, SCL 2. Jadi kita sama kita support sidangnya lah. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan Surah FM untuk pagi tu, mendengar di radio, dalam kereta kah, baik di rumah kah, terima kasih banyak-banyak kita orang. Dan insyaAllah lepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri terbitan DJ Jai, walaupun yang saya dah situ, terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Safi'i Haji Lugom. Lepas tu apa yang dikongsinya, sama-sama kita dengar. Dan jangan lupa 8 pagi kelak, ringkas 8 pagi akan dapat kita ikuti. Jom dengarkan refleksi diri.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Nak cakap sikit lah tentang penampilan diri yang kemas dan berbudi bahasa penjawat awam. Apa artinya? Senyum bila memberi perkhidmatan, sabar dengan kerenah pelanggan. Macam-macam lah perangai dah tu. Kadang-kadang semua mau cepat. Kadang makin umur, kadang dia mau cepat. Ini kita jangan heran lah. Pelanggan macam-macam perangai. Tetapi kita sebagai penjawat awam mesti bertimbang rasa, empati dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan ya. Mungkin kadang-kadang dia pergi, dia nak ngecek badannya, dia nak ambil pil ke apa kah. Kadang-kadang dia pakai perahu ya, munaya surut elah lah. Kadang-kadang tedah nak minta awai ya. Jadi ini kita jumpai ya, sebenarnya sebagai pekerja. Saya menyarankan agar semua kita ini sebagai penjawat awam, bagi dah bekerja lah, bagi dah pencen lah, dengar aja lah. Pembelajaran hendaklah berterusan. Bersedia meningkatkan kemahiran diri sesuai dengan kehendak masa ya. Kena itu semua orang pakai komputer, orang email ya, Instagram, macam-macam lah. Jadi kita kena belajar. Jadi kita bersedia belajar PK terhadap pengetahuan terkini. Katanya being good is the worst enemy to great ya. Sikap yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kita menjadi disciplined people, kita menjadi disciplined thought, dan kita menjadi disciplined action. Ini yang kita nak ya. Sebab disiplin ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. manusia. Mungkin kita tidak berdisiplin, ya, susah kita. Jadi yang paling penting, kita berhemah dan berwibawa. Amanah dan berakhlak, bertimbang rasa, mesra dan saksama. Tegas, telus dalam membuat keputusan yang tepat, bertunjangkan kemahiran dan pengalaman kita pun. Tenang, ya, sabar kita ya. Dan dapat menyesuaikan diri dalam suasana semua keadaan. Ya, nah, dan yang paling penting, bersedia mendengar teguran dan kritikan orang lain. Ya, munnya kritikannya bagus, kita rekod. Munnya tidak bagus, sibuk rekod. Ya, seada warna masa kita. Ingat ya, kita itu kadang-kadang melihat kritikan itu sebagai benda yang negatif. Bila orang mengkritis kita panas. Ya, saya tu banyak dikritik orang, tapi saya segagau lah. Ya, hanya mandah tu sekatinya lah. Sebabnya ada mulut, kita tak dapat mengamal mulutnya. Manusia tu ada telinga, ada mulut dan ada tangan. Kita si dapat nak mengawal. Jadi kita hendaklah menjadi seorang pekerja yang berhemah, ya, berwibawa. Yang penting, ya, organisasi kita terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.